0: Strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diantaranya menyuntikan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
1: Kita sudah masuk ke bond market bertahap. Asing juga sudah masuk juga, jadi harusnya sih depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
2: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
1: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
0: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
1: Tanya gimana kondisi ekonomi bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, nanti sosialisasi lagi bagus.
0: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
3: Terima kasih.
2: Pak, tadi disuruh mundur gimana Pak?
3: Yakin stabil.
2: Kapan Pak?
0: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema murur dan akan membentuk tim khusus Mina. Syarif Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrif Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrif Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, ya, sekarang termasuk satu Indonesia, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat dia sama haji, jadi hanya transit saja, tidak minat, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti umroh haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
4: Ahmad Fauzi menambahkan setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, TV Islamiyati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
6: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang, namun saat menginap beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang bagaimana ya, suka dipertemukan dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, harus banyak cuman-cuman yang tadi karena memang nggak boleh dibawa. Kalau orang percaya itu berkenaan kasih yang lewa yang dikalongkan itu ini cuma sih ada oleh-oleh lah saudara-saudara jemaah dan lain-lain.
6: Baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Deportasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara. Ya.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
8: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
9: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia, bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
8: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan, namun depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
10: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan, tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian ini.
8: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
11: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
8: Sementara itu Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Denny Prakoso menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
12: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
8: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
13: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
14: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
15: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Balik ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA-Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Udah Selasa aja, dan mudah-mudahan hari ini cerah ya. Ada keberkahan tersendiri yang bisa kita dapatkan selagi kita mau berusaha semaksimal mungkin. Amin. Oke, pendengar, sekaligus nih saya mau menyampaikan berita kehilangan ya. Telah hilang satu lembar STNK motor merek Honda, nomor polisi BA5590LAG, warna hitam, dengan nomor mesin JME1E1761263, nomor rangka MH1JME116SK760349, atas nama Leni Ardianti. Hilang Sabtu 9 Mei 2026 di sekitaran Jalan Aur Kuning menuju Baso. Setelah dicari, namun surat-surat tersebut sudah tidak ditemukan lagi. Bagi yang menemukan, harap menghubungi RRI Bukit Tinggi di 0752-22583 atau bisa menghubungi nomor handphone 0821-7013-2971 dan bisa mengantarkan juga surat-surat itu ke RRI Bukit Tinggi, Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199, Aur Kuning, Bukit Tinggi.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih tentunya di lagu-lagu pilihan ya, biar makin semangat nih memulai paginya.

0: untuk terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di manapun berada. Senang sekali kami hadir menyapa Anda kembali untuk edisi hari ini di Selasa 19 Mei 2026. Masih dari Jalan Profesor M. Yamin S. Harmo 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Kami pancarkan di FM 97,2 MHz. Pendengar, saya Manesan dan tim Bagi akan menemani Anda untuk satu jam ke depan hingga nanti merapat ke pukul 9 waktu Indonesia Barat di Bincang Pagi. Informasi sudah Anda simak di pukul 6 pagi tadi. Informasi seperti halnya di Tanah Datar, di mana pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerjunkan tim Dinas Pertanian ke lapangan untuk mendata kerusakan lahan dan ternak pasca banjir bandang demi memastikan pemulihan sektor pertanian yang berjalan tetap tepat sasaran di daerah ini. Juga ada di Agam, pendengar, pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menggelar pelatihan bagi ratusan wirausaha muda. Kemudian pendengar di Panam Panjang, berita olahraga, manajemen Persatuan Sepak Bola Padang Panjang ajukan keberatan ke PSSI terkait dengan gagal lolos ke putaran nasional Liga 4 musim 2025-2026. Juga ada satu informasi olahraga, pendengar, berkaitan dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sambut meriah ditunjuknya 3 media pemerintah termasuk RRI ya sebagai pemegang terrestrial audio radio pada Piala Dunia 2026.

Informasi itu bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Pendengar, kami buka suara kita di pagi hari ini untuk bincang pagi bersama Ungu dengan Krenadia Kamu di pagi hari ini.

0: Dengarkan Bincang Pagi di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Kami membahas berbagai topik menarik seperti berita lokal dan nasional, budaya, politik, hiburan, religi, wisata, ekonomi dan bisnis, pendidikan, serta topik kekinian yang penting untuk Anda. Dengarkan Bincang Pagi, topik menarik menanti. Makin dekat, makin bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami udarkan di Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199 Arkuning, Bukit Tinggi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
1: Portal Digital, sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.
2: Siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811 669 9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami @pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kewaspadaan dan kolaborasi masyarakat dalam menghadapi risiko bencana seperti cuaca ekstrim, banjir dan longsor, serta potensi bencana lainnya. Kami hadir bersama narasumber untuk membahasnya dalam dialog interaktif.
1: You are now tuned in to your number one radio station.
0: Simak dan dengarkan Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dialog Kentongan. Dialog Kentongan di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama, atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi. You are now tuned in to your number one radio station. Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Saudara pendengar, hukum bukanlah sesuatu yang jauh dan sulit dipahami. Melalui program Jaksa Menyapa, Kejaksaan Negeri hadir memberikan edukasi hukum secara ringan, informatif, dan membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Program ini membahas berbagai isu hukum aktual, menjawab pertanyaan masyarakat, dan memperkuat pemahaman akan peran kejaksaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengarkan dan ambil bagian dalam percakapan yang membuka wawasan hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi, setiap Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jaksa Menyapa, membangun kesadaran hukum, menyapa masyarakat.
2: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Pendengar dimanapun berada, sudah di pukul 8 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menonton RRI sejak subuh tadi dan terus setia hingga malam hari nanti. Pendengar, untuk cuaca sudah kami sampaikan kemarin untuk perakiran cuaca 3 hari ke depan di wilayah Sumatera Barat. Untuk pagi ini juga bisa gambarkan cerah sekali ya, langit sudah mulai menampakkan pesonanya. Sehingga awan-awan putih ya jauh ya dari ketinggian dari atas permukaan tanah, sehingga lebih banyak bisa beraktivitas di luar rumah. Tentu kalau sudah mulai terasa terik, mungkin lebih baik Anda menggunakan pakaian atau baju lengan panjang ya, untuk bisa melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Apalagi sudah di pukul 10 ke atas ya, atau dari pukul 10, karena takut nanti bisa mempengaruhi kesehatan kulit yang bisa memicu munculnya kanker kulit. Pendengar, di hari ini ya, setiap tanggal 19 Mei di tanah air ada momen spesial di mana Hari Korps Cacat Veteran Indonesia yang diperingati setiap tanggal 19 Mei. Peringatan ini merupakan bentuk penghormatan kepada veteran yang mengalami cacat baik fisik maupun psikis ya, karena berjuang demi kemerdekaan tanah air. Veteran adalah warga negara Indonesia yang tergabung dalam kesatuan bersenjata resmi dan diakui oleh pemerintah. Dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1954, para veteran ini mendapatkan tunjangan oleh negara sebagai bentuk penghargaan atas perjuangannya. Dilansir dari berbagai sumber, Pusat Pendidikan Korps Penyandang Cacat didirikan pada tahun 1949 di Yogyakarta. Setelah itu didirikan Pusat Rehabilitasi Solo. Berbagai peralatan dan keahlian dalam bidang rehabilitasi cacat terdapat di tempat ini. Setahun setelah itu, tepatnya pada 18 Mei 1950, dibentuk Ikatan Invaliden Indonesia. Di tahun 1959 berganti nama menjadi Korps Cacat Veteran Republik Indonesia atau KCVRI. Setelah lahirnya itu, berbagai organisasi serupa juga terlahir di berbagai daerah, seperti Persatuan Perjuangan Invaliden atau PERPERI di Surakarta, Korps Invaliden Surabaya, Ikatan Invaliden Indonesia di Malang, dan Ikatan Invaliden Seluruh Indonesia. Pada tanggal 18 sampai 23 Agustus 1952 dilaksanakannya Kongres Pertama Ikatan Invaliden Seluruh Indonesia di Bandung. Nama tersebut kemudian berganti menjadi Ikatan Penderita Cacat Indonesia atau IPTI. Tidak sampai di situ, di tahun 1959 Ikatan Penderita Cacat Indonesia atau IPTI kembali berganti nama menjadi Korps Cacat Veteran Republik Indonesia atau KCVRI. Dan saat ini Korps Cacat Veteran Republik Indonesia sudah menyatu dengan Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI. Informasi itu sudah bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Dengar kembali berhibur dengan Nuansa menjelang kami mencoba untuk berbincang dengan beberapa narasumber menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari S12 dengan Jangan Marah-Marah di pagi hari ini.

0: Dengarkan Bincang Pagi di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Kami membahas berbagai topik menarik seperti berita lokal dan nasional, budaya, politik, hiburan, religi, wisata, ekonomi dan bisnis, pendidikan, serta topik kekinian yang penting untuk Anda. Dengarkan Bincang Pagi, topik menarik menanti, makin dekat, makin bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami udarkan di Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199 Arkuning, Bukit Tinggi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Pada hari manapun berada, sudah dipukul 8 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat di pagi hari ini. Masih di program Bincang Pagi untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Pendengar, kami akan juga tindak lanjut informasi yang sudah Anda simak di pukul 6 pagi tadi berkaitan dengan verifikasi pertanian di mana Dinas Pertanian dengan timnya untuk mendata kerusakan lahan yang terdampak kebencanaan hidrometeorologi di daerah ini. Dan tentu upayanya juga bisa sesuai harapan di mana program revitalisasi, rehabilitasi atau rekonstruksi lahan pertanian berjalan tepat sasaran. Nah, bagaimana juga respon di lapangan? Pagi ini kami akan berbincang dengan pemerintah Kecamatan Lintau Utara di Kabupaten Tanah Datar. Sudah bersama RRI di ujung telepon Camat Lintau Bu Utara, Bapak Edo Fahrazi Erizal Datua Jo Batua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Camat.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Iksan di studio, Pak Camat, Pak Edo.
1: Ya, Pak.
0: Nah, ini memang ada 5 nagari yang terdampak di Kecamatan Lintau Bu Utara ya, Pak Edo ya?
1: Betul, Pak.
0: Nah, ini gimana kondisi terkini di Selasa 19 Mei ini seperti apa nih, Pak Camat?
1: Untuk kondisi saat ini, Pak, alhamdulillah kondisi sudah mulai membaik. Pemerintah nagari, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten itu sudah mulai berbenah untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap infrastruktur atau lahan-lahan pertanian dan sebagainya, Pak. Melakukan perbaikan, Pak.
0: Baik. Bisa diekspos, Pak, nagari yang 5 itu nagari apa saja, Pak Wali? Pak Camat, izin.
1: Nagari yang terdampak itu kami di Kecamatan Lintau Utara terdiri dari 5 nagari keseluruhannya terdampak.
0: Baik.
1: Yaitu nagari Batu Bule, nagari Tanjung Bonai, nagari Balai Tangah, nagari Tapi Selo, dan nagari Lubuk Jantan.
0: Yang terparah nagari mana, Pak?
1: Yang terparah itu nagari Tapi Selo, Pak.
0: Nagari Tapi Selo. Apa yang...

0: buat terdampak lebih parah, Pak? Memang warga yang banyak terdampak atau lahan pertanian atau bangunan lain?
1: Seluruhnya, Pak. Kalau di Nagari Tapiselo itu, itu ada rumah warga yang beberapa rusak yang tertimbun oleh longsor dan masih ada patahan tanah yang masih bergerak. Sampai saat ini itu sangat rawan dan lahan pertanian juga banyak yang terdampak di sana. Terus titik longsor di terus jalan yang terban banyak juga di sana, Pak.
0: Baik. Nah, data yang sudah dihimpun juga memang benar, Pak, ada tim dari Dinas Pertanian yang ke lapangan untuk mendata kerusakan lahan pertanian termasuk juga ternak sendiri, Pak Camat?
1: Betul. Betul, Pak, betul. Betul. Itu kami juga ikut mendampingi Dinas Pertanian bersama BPP, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan, dan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Nagari langsung turun ke lapangan pasca kejadian itu untuk melakukan pendataan terhadap lahan pertanian terdampak bencana. Sampai kemarin juga masih melakukan pendataan kami, Pak.
0: Data yang masuk berapa, Pak, yang terdampak luasan atau hamparan sawah berapa hektar?
1: Dari untuk Kecamatan Lintobo Utara itu ada sekitar kurang lebih sampai saat data sampai saat sekarang itu sekitar 65 hektar, Pak.
0: 65 hektar ya. Itu lahan produktif ya, Pak, Pak Camat ya?
1: Lahan produktif,
0: sawah,
1: Pak.
0: Sawah ya, sawah atau ladang juga?
1: Sawah untuk ladang itu ada sekitar kurang lebih 10 hektar.
0: Ada lahan pertanian yang memang mau panen tapi sudah terdampak duluan oleh bencana alam ini, Pak Camat?
1: Ada, Pak.
0: Jadi yang perlu
1: kurang lebih sekitar 15 hektar.
0: 15 hektar.
1: Yang lahan pertanian yang akan
0: siap panen. Ya?
1: Ya.
0: Baik. Jadi ini memang galau ya, Pak Camat ya? Banjir bandang ya?
1: Oh, iya, Pak.
0: Banjir bandang. Itu apa? Yang meluap sungai primer di sana atau ada pecah aliran seperti itu karena tidak bisa menampung intensitas hujan atau debit air?
1: Ya, betul, Pak. Itu pada hari Selasa, kalau kami nggak salah tanggal, itu curah hujan cukup tinggi, Pak. Pada mulai dari sore hari sampai malam hari, sekitar jam 9 itu memang debit air sudah tidak tertampung lagi oleh aliran sungai Batang Tompo.
0: Batang Tompo?
1: Batang Tompo yang juga ada longsoran ke Batang Tompo tersebut. Sehingga membawa material-material sampai ke Nagari Talua, Kecamatan Lintobo Utara. Kecamatan Lintobo, Pak.
0: Baik. Nah, saat ini warga Pak Camat di sana masih ada yang mengungsi?
1: Masih, Pak. Masih ada sekitar 42 orang pengungsi kami di dua jorong. Jorong Mudia Lindan, Nagari Tapiselo, dan jorong Gelanggang, Nagari Tapiselo.
0: Didirikan posko pengungsian?
1: Posko pengungsian. Itu kami, posko khusus tidak, Pak, tapi kami mengundisikan ada beberapa rumah yang memang dalam kondisi baik, aman, tidak masuk zona merah, dan rumah tersebut kosong. Kosong karena yang punya rumah di perantauan. Kami menghubungi dan menggunakan rumah tersebut untuk posko pengungsian.
0: Baik. Kejadian bencana banjir bandang ini, Pak Camat, secatatan dari kecamatan, apakah pernah terjadi di momen-momen tahun sebelumnya atau pertama terjadi, Pak Camat, Pak Edo?
1: Kalau yang saya tahu, Pak, juga cerita-cerita lingkungan tokoh masyarakat juga enggak. Mungkin sudah terlalu lama sebelumnya, mungkin, Pak.
0: Baik.
1: Kalau ini semenjak ya, saya sudah tahun 2 tahun 4 bulan, ini baru yang pertama, Pak.
0: Baik. Jadi memang tadi kena pengaruh tadi hujan cukup tinggi di hulu ya, Pak, hingga berdampak ke wilayah hilir ya.
1: Betul. Itu sangat betul, Pak.
0: Baik.
1: Hujan yang cukup tinggi di hulu Gunung Sago, Pak. Dia aliran Batang Tompo ini hulunya di Gunung Sago.
0: Baik. Nah, jadi saat ini logistik bantuan sudah mulai berdatangan, Pak Camat. Kemudian termasuk Pak Bupati sudah datang ke lokasi ya?
1: Alhamdulillah, Pak. Sudah langsung, alhamdulillah, bantuan berbagai macam mulai dari sembako, segala macam Pak, itu alhamdulillah sudah mulai berdatangan dan sudah kami distribusikan langsung kepada masyarakat yang terdampak bencana, termasuk bantuan langsung dari Bapak Bupati. Dan pemerintah kabupaten juga langsung pasca hari H itu langsung didistribusikan Pak.
0: Baik. Nah, musibah ini tidak ada korban jiwa?
1: Untuk di Kecamatan Lintau Utara, alhamdulillah nihil Pak.
0: Alhamdulillah, berarti mitigasi penting ya Pak, karena nyawa lebih utama daripada harta benda ya Pak Camat ya.
1: Betul sekali Pak.
0: Ini yang kita
1: kami pada saat curah hujan tinggi di sore itu, habis maghrib, kami bersama Bapak Wali Pemerintah Negara itu sudah melakukan himbauan, dan habis sisa karena hujan makin deras, kami sudah melakukan evakuasi warga yang tinggal di bantaran sungai untuk sementara waktu pindah dulu ke rumah saudaranya yang jauh dari bantaran sungai.
0: Nah, apa upaya yang dilakukan Pak untuk mengantisipasi dampak bencana susulan, kalaupun mungkin ada potensi curah hujan tinggi di wilayah Pak Camat?
1: Gimana Pak?
0: Ada upaya yang sudah direncanakan akan dilakukan ketika ada potensi bencana susulan ketika hujan tinggi terjadi di tempat Pak Camat?
1: Sampai saat sekarang kami melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Pak terkait mitigasi, pencegahan, masih kami lakukan sampai saat sekarang, dan memang menyiapkan beberapa titik evakuasi untuk pengungsi segala macam. Sudah kami lakukan bersama BPBD, pemerintah negari, itu sesuai dengan arahan Bapak Bupati Pak. Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra.
0: Baik. Warga di sana juga yang mengungsi ada anak-anak Pak Camat? Atau ibu hamil, ibu menyusui, lansia?
1: Untuk pengungsi Pak, dari 42 orang itu 7 orang anak-anak, 1 orang balita, dan selebihnya orang dewasa dan lansia. Sekitar 10 orang.
0: Baik. Saat ini evakuasi atau juga pas kebencana sudah ada material yang dikeluarkan, mungkin ada rumah warga yang tertimbun material atau juga masuk lumpur Pak Camat, kemudian juga sungai sudah ada program ya pengerukan seperti itu?
1: Alhamdulillah Pak, sesuai dari arahan langsung Bapak Bupati Tanah Datar, Pak Eka Putra, itu pemerintah kabupaten bergerak cepat Pak untuk melakukan pembersihan material yang longsor, apalagi yang mengganggu infrastruktur yang menutup jalan dan mengganggu ekonomi masyarakat. Kalau di tempat kami itu banyak lahan perkebunan juga Pak, yang baik. Lahan getah, itu langsung Pak Bupati perintahkan kepada Dinas PU untuk gerak cepat menggunakan alat berat pembersihan jalan, juga memerintahkan membantu rumah-rumah yang tertimbun, dan ada juga kami dibantu oleh anggota batalion Pak itu untuk melakukan pembersihan. Jadi seluruh lini bergerak cepat Pak untuk melakukan pembersihan demi pemulihan ke arah yang lebih baik Pak. Sesuai arah Pak Bupati itu Pak.
0: Di akses menuju tempat atau di Lima Nagari tadi tidak ada persoalan Pak? Demikian bisa diakses, tidak ada yang jalan putus, jembatan roboh atau rusak?
1: Alhamdulillah jembatan putus seluruhnya bisa diakses.
0: Bisa diakses ya, alhamdulillah bisa.
1: Jembatan putus ada, cuman masih ada jalan alternatif. Dan sekarang kami bersama pemerintah negari juga sudah melakukan goro untuk membuat jembatan sementara. Dan Bapak Bupati juga sudah mengarahkan nanti akan datang jembatan Beli untuk membantu jembatan putus tersebut.
0: Baik. Ini kan didengar nih suara Pak Edo di Pro 1 RI Bukit Tinggi Pak, mungkin ada yang di luar, bahkan di luar Sumatera Barat pun, karena juga pancaran kami juga bisa menjangkau di luar Sumatera Barat. Nah, kira-kira apa yang sangat prioritas dibutuhkan warga Bapak, apalagi yang masih mengungsi di beberapa titik?
1: Oh gitu Pak, terima kasih. Alhamdulillah kami sudah dibantu untuk memberikan informasi Pak. Yang sangat dibutuhkan untuk pengungsi itu Pak, sembako Pak.
0: Sembako ya.
1: Sembako, kami lebih membutuhkan sembako karena masyarakat yang mengungsi saat sekarang belum terlalu bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Sehingga perekonomian pengungsi itu memang agak melemah, jadi kami memang sangat butuhkan sembako untuk bisa menghidupi pengungsi-pengungsi tersebut, bisa makan sembako lah intinya.
0: Apalagi mau hitungan hari ya, menyongsong Hari Raya Idul Adha ya Pak Camat ya.
1: Betul Pak, betul Pak.
0: Baik, ini benar-benar juga mungkin korban juga bisa didistribusikan ke wilayah yang terdampak bencana alam, karena juga mungkin butuh juga untuk asupan konsumsi ya tadi Pak Camat ya.
1: Ya betul, kami butuh sembako Pak ya, untuk konsumsi sehari-hari bagi warga pengungsi.
0: Untuk hari yang tadi ada balita, mungkin dia butuh pampers juga ya Pak, ya. Pak Camat ya.
1: Betul Pak.
0: Baik Pak Camat, kami masih nanti follow up lagi informasi terbaru, bisa nanti Bapak WA ke nomor ini, bisa Bapak sampaikan beberapa informasi lanjutan Pak Camat, Pak Edo.
1: Siap.
0: Baik,
1: siap.
0: Tapi pagi ini saya bergabung di Pro 1 untuk informasi terkini, Pak Edo, selamat pagi, selamat bertugas kembali, selamat tangguh dari RR Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Camat.
1: Terima kasih Pak, sekali lagi terima kasih, selamat pagi dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar itu Camat Lintaubu Utara, Edo Fahrazi Erizal, Datua Jo Batuah di pagi hari semangudara berkata dengan pasca bencana hidrometeorologi di wilayah Tanah Datar termasuk di kawasan Lintaubu Utara dengan 5 nagari yang terdampak bencana banjir bandang. Jadi mungkin Anda juga menonton hari-hari, ya bisa selalu berbagi kebaikan. Para derman-dermawan kami juga yakin punya keinginan yang sama untuk bisa membantu meringankan musibah yang dialami oleh saudara kita, untuk bisa kembali semangat dan bangkit dari pasca bencana yang dialami atau yang terjadi di wilayah mereka. Pendengar, informasi-informasi lain masih bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id. Menjelang kami untuk bergabung di pagi hari ini, kami akan hadirkan beberapa nuansa bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR Code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Waspada bencana, siap hadapi. Dengarkan Dialog Kentongan di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Edukasi kebencanaan, info terkini, dan langkah antisipasi bersama terhadap kebencanaan. Lindungi diri, lindungi keluarga.

Pendengar dimanapun berada, sudah mendekati pukul 9 pagi ini. Saya Marisa Danti bagi pamit undur untuk edisi hari Selasa ini. Acara masih lanjut oleh Kak Tia menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: You are now tuned in.
1: Anda baru saja mendengarkan Bincang Pagi hari ini di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di Facebook yang membagikan tautan dengan artikel berisi informasi yang menyebut bahwa utang masyarakat di bank sudah dihapuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Unggahan tersebut dibagikan pada 7 Agustus 2025. Unggahan tersebut adalah tidak benar. Faktanya, dari laman komdigi.go.id yang melansir dari kompas.com melalui akun Instagram @OJKIndonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang penghapusan utang debitur bank pada 8 Agustus 2005. Dalam unggahan tersebut, OJK turut mencantumkan tangkapan layar artikel tentang penghapusan utang masyarakat di bank dan melabelnya sebagai hoax. OJK menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap narasi penghapusan utang debitur di bank. Untuk mengecek kebenaran informasi yang mengatasnamakan OJK, masyarakat dapat mengecek melalui saluran komunikasi resmi, yaitu kontak OJK 157, WhatsApp 0811 57 157 157, dan email konsumen @ojk.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1,
0: kanal informasi dan inspirasi.

masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kayak tadi lagu-lagu pilihan ya. Wah, alhamdulillah kalau dilihat keluar ini cerah sekali langitnya, awannya, aduh masya Allah ya. Nah, untuk Anda juga mudah-mudahan hari ini jadi hari yang cerah, berbahagia juga dan penuh berkah. Oke, tentunya saya masih akan temani Anda hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: 97,2 FM
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Amin, mudah-mudahan. Oke, dan tentunya di sini saya masih akan temani Anda hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu pilihan. Lanjut ya, dari Ari Lasso kita ke Rosa Sakura, spesial untuk Anda semua. Tetap di Pro 1 FM, RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

seputar Piala Dunia. Saat ini, Haiti sedang dalam krisis. Kasus kekerasan di mana-mana. Tangis warga lokal tak ada hentinya. Dan nyawa seperti tak ada harganya. Namun di balik semua itu, Haiti meraih satu prestasi yang membanggakan. Lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Sebastian Migne, pelatih asal Perancis, Haiti bermain humble dan berusaha menjalani setiap laga dengan hasil maksimal. Dalam 4 pertandingan, Haiti meraih 3 kemenangan sebelum akhirnya dihajar habis-habisan oleh Curaçao dengan skor 5-1. Meskipun demikian, Haiti tetap lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up di grup C. Ronde ketiga jadi cobaan sesungguhnya ketika Haiti kembali menempati grup C, namun kali ini satu grup dengan 2 tim unggulan, Costa Rica dan Honduras, serta Nicaragua. Haiti bukan hanya menghadapi tim kuat, tapi juga menghadapi kemustahilan. Costa Rica dan Honduras adalah tim langganan Piala Dunia. Mengalahkan kedua tim ini tak pernah ada dalam benak mereka. Bahkan untuk berharap pun, tampaknya Haiti tak mampu. Namun Tuhan punya rencana lain yang dititipkan melalui Sebastian Migne, sang pelatih membawa pemikiran baru. Migne mengubah rasa insecure menjadi bahan bakar untuk para pemainnya. Menjadikan tim yang diremehkan artinya tanpa beban berlebih. Itu yang membuat Haiti akhirnya bisa membawa 11 poin dari 3 kemenangan dan 2 hasil imbang lainnya. Costa Rica yang kerap jadi mimpi buruk bagi lawan, bahkan tak mampu menang atas Haiti. 11 poin sudah cukup untuk membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Ini jadi kali kedua Haiti menuju ke Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 1974 atau 52 tahun yang lalu.

Selamat pagi pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Wanita dari Gigi. Oke, lagu ini mengantarkan kita ke pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, sudah saatnya kita akhiri kebersamaan kita di hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama-sama, sudah mendengarkan Pro 1 FM sedari tadi subuh ya. Dan sekarang saatnya saya Mutia Utami pamit undur diri. Setelah ini, Anda akan ditemani rekan saya Tuti Widya di ajang-ajang selanjutnya yang nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu terakhir untuk Anda dari saya. Kita ke Aries dengan lagunya Yang Terlupakan. Tetap di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Bung Hatta, sang proklamator yang lahir dan tumbuh di ranah Minang. Bijaksananya membawa ketenangan bagi Indonesia. Kesederhanaan dan kecerdasannya menjadi inspirasi bagi bangsa. Dikenal bukan hanya karena sifatnya yang menunjukkan jati diri bangsa Indonesia, namun juga dengan prinsip dan pola pikir yang selalu mengutamakan rakyatnya. Karena baginya kala itu, Indonesia bukan hanya sebuah perkumpulan manusia yang ingin merdeka, namun adalah rumah dari segala bentuk perjuangan dan pengorbanan yang harus dipertahankan.
2: Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Mendengar hingga 1 jam ke depan kita akan bersama dalam Cakap Digital. Dan untuk edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026, kita akan mengangkat topik keamanan data di era digitalisasi layanan publik. Nah, mendengar Pro 1 Radio Bukit Tinggi, di acara Cakap Digital untuk hari ini ya. Cakap Digital adalah ruang inspiratif yang mengajak kita semua untuk semakin cerdas, aman, dan ruang literasi yang mengajak masyarakat semakin cakap, aman, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Bersama saya Hendri Pendengar, kehidupan kita ini ya semakin dekat dengan teknologi digital. Ya, banyak layanan publik yang dulu dilakukan secara manual kini dapat diakses secara online hanya melalui ponsel. Mengurus administrasi kependudukan, membayar pajak, mengakses layanan kesehatan, hingga mengurus izin usaha kini menjadi lebih mudah dan cepat. Ya, namun di balik kemudahan tersebut, ada satu hal yang sangat penting untuk dipahami bersama, yaitu keamanan data pribadi. Nah, pendengar ya, di era digital, data adalah aset yang sangat berharga. Nomor KTP, nomor telepon, alamat email, hingga data keuangan, semuanya tersimpan dalam sistem digital. Jika tidak dijaga dengan baik, data tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, pagi ini kita akan membahas tema keamanan data di era digitalisasi layanan publik. Kita akan membahas pentingnya perlindungan data pribadi, regulasi pemerintah, edukasi keamanan akun hingga tips aman menggunakan layanan digital. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih di Cakap Digital Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar, transformasi digital dalam layanan publik terus berkembang di Indonesia. Pemerintah menghadirkan berbagai layanan online untuk mempermudah masyarakat. Transformasi ini merupakan bagian dari program sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, cepat, dan transparan. Dan saat ini masyarakat sudah bisa menikmati berbagai layanan digital, seperti layanan kependudukan melalui identitas kependudukan digital, layanan kesehatan melalui Satu Sehat Mobile, layanan pajak melalui DJP Online, perizinan usaha melalui online single submission. Dan semua layanan tersebut membutuhkan data pribadi masyarakat. Mengapa? Data pribadi sangat penting. Ya, karena data merupakan identitas digital seseorang. Data digunakan untuk verifikasi akun, administrasi layanan, akses sistem, validasi identitas. Dan jika data bocor atau disalahgunakan, dampaknya bisa sangat besar. Misalnya, penyalahgunaan identitas, penipuan online, pembobolan akun, penyalahgunaan data finansial. Dan karena itu, perlindungan data menjadi isu penting di era digital. Pendengar, kemudahan teknologi harus diimbangi dengan kesadaran menjaga keamanan data pribadi.

seputar Piala Dunia. Pertama di tiga negara. Meksiko, Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Pertama dengan jumlah negara peserta terbanyak 48 negara. Jadilah saksi tim kesayangan anda berlaga di Piala Dunia 2026 bersama RRI Bukit Tinggi. Kami akan hadirkan pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia 2026 mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara tetap

Ya, pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kalau tadi Anda bersama rekan saya Zul Hendri, selanjutnya Anda bersama saya Tuti Widya akan lanjutkan hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih di acara Kita Setara untuk hari ini. Pendengar, kita lanjutkan kembali. Tadi topik kita di cakap digital yaitu keamanan data di era digitalisasi layanan publik. Nah, pendengar, pemerintah Indonesia terus memperkuat perlindungan data masyarakat melalui berbagai regulasi. Salah satu regulasi penting adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini hadir untuk memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas data pribadinya. Tujuan dari regulasi ini antara lain menjamin keamanan data masyarakat, mengatur penggunaan data oleh lembaga atau pihak tertentu, dan memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan data. Namun, regulasi saja tidak cukup, kesadaran masyarakat menjadi faktor yang sangat penting. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga data pribadi, contohnya mengunggah foto KTP di media sosial, memberikan kode OTP kepada orang lain, menggunakan password yang sangat mudah ditebak, kemudian menyimpan data penting tanpa perlindungan keamanan. Padahal, kebiasaan kecil seperti itu dapat membuka peluang terjadinya kejahatan digital. Pendengar Pro 1, di era digital ini kita harus memahami bahwa data pribadi sama berharganya dengan identitas fisik kita. Karena itu literasi digital menjadi sangat penting agar masyarakat tidak mudah menjadi korban penyalahgunaan teknologi.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Digital Digital. Sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.

Ya, itu tadi sebuah lagu dari Cakrakan kepada hati. Masih di acara Cakap Digital untuk hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi, perkembangan teknologi juga diikuti dengan meningkatnya ancaman di

Dunia digital. Dan ada pun beberapa ancaman yang paling sering terjadi, antara lain yang pertama yaitu phishing, penipuan melalui pesan atau tautan palsu yang bertujuan mencuri data akun. Biasanya pelaku mengaku sebagai pihak bank, instansi pemerintah atau layanan resmi. Kemudian yang kedua yaitu pembajakan akun. Akun diambil alih karena password lemah atau data bocor. Kemudian yang ketiga, penipuan digital. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban untuk meminta data pribadi atau uang. Karena itu, edukasi keamanan akun sangatlah penting. Tips dalam menjaga keamanan akun seperti gunakan password yang kuat dan unik, jangan gunakan tanggal lahir sebagai password. Kemudian aktifkan verifikasi dua langkah, jangan membagikan kode OTP. Logout setelah selesai menggunakan layanan publik. Dan selain itu, masyarakat juga harus lebih teliti dalam menerima informasi digital. Jangan mudah percaya pada pesan yang meminta data pribadi atau mengarahkan ke tautan tertentu. Pendengar, kewaspadaan adalah benteng utama di era digital saat ini.

Sekarang, cerita kemajuan gak cuma datang dari kota besar. Desa-desa juga makin berkembang. Akses jalan makin baik, jaringan internet makin luas, fasilitas pendidikan dan layanan publik makin mudah dijangkau. Artinya, peluang tumbuh dan berkembang sekarang bisa dirasakan lebih merata dari desa sampai kota. Anak muda di daerah pun punya kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, bahkan membangun usaha di kampung halaman. Karena pembangunan hari ini bukan cuma soal gedung tinggi, tapi soal kesempatan yang adil untuk semua. Dari desa sampai kota, Indonesia tumbuh bersama.

kreatif, kreativitas bukan sekedar ekspresi tapi juga profesi. Dari musik, film, desain, kuliner, hingga konten digital. Karya tumbuh menjadi peluang, hobi berubah menjadi usaha, dan ide berubah menjadi masa depan. Satu karya bisa menggerakkan banyak tangan, satu ide bisa menghidupkan banyak peluang, dan satu langkah berani bisa menciptakan perubahan. Mari dukung kreativitas. Mari beri ruang untuk berinovasi. Karena di industri kreatif, kita bukan hanya mencipta karya, kita juga mencipta kerja.

Satu kata dari adegan. Pendengar, kita sampailah di sesi yang terakhir di Cakap Digital untuk hari ini. Agar aman dalam menggunakan layanan publik digital, ada beberapa langkah sederhana yang bisa Anda lakukan. Yang pertama yaitu gunakan situs dan aplikasi resmi. Pastikan menggunakan platform resmi pemerintah. Periksa alamat website. Jangan sampai salah masuk ke situs palsu. Kemudian hindari mengakses data penting di WiFi publik karena jaringan publik lebih rentan terhadap pencurian data. Kemudian, update sistem dan aplikasi. Pembaruan membantu meningkatkan keamanan perangkat. Dan yang kelima, simpan data dengan aman. Jangan sembarangan membagikan dokumen pribadi. Selain itu, penting juga untuk terus meningkatkan literasi digital. Karena teknologi akan terus berkembang dan masyarakat harus mampu mengikuti perkembangan tersebut dengan aman dan bijak. Pendengar Pro 1, keamanan digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai pengguna teknologi. Digitalisasi layanan publik memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Namun di balik kemudahan itu, kita juga harus semakin sadar akan pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Jadi mari menjadi masyarakat yang cakap digital, aman digital, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Jangan mudah percaya, jangan sembarangan membagikan data, dan selalu gunakan layanan resmi. Sampai di sini acara cakap digital untuk hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di cakap digital minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa bilang surga hanya ada di peta? Kadang ia tersembunyi di detail yang tak terlihat. Bukan hanya sekedar pantai, bukan sekedar candi, tapi aroma kopi di pasar lokal, tawa penduduk yang menyambut, atau warna senja yang hanya bisa dirasakan sendiri. Di dunia publikasi pariwisata, cara kita menceritakan pengalaman bisa membuat orang ingin menyeberang pulau hanya untuk merasakannya. Kadang yang dibutuhkan bukan destinasi baru, tapi perspektif baru. Jadi, jangan hanya tunjukkan tempat, buat pendengar merasa mereka sudah berada di sana sebelum mereka packing koper. Karena di dunia pariwisata, pengalaman itu cerita, dan cerita itu daya tarik terbesar.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga melalui Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain muda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
1: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
3: I think we forget the amount of players that we have missed for.
1: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
3: The mindset and the team is.
1: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Mekan Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Mekan menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Mekan menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persija Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 mendatang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang mendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Kembali lagi saya Henry yang akan teman Anda di siang hari ini. Ya, kalau tadi ada Tuti ya, karena Tuti ada urusan, ya saya kembali hadir temani Anda di siang ini dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi. Baik, mendengar kita awali bersama The Massive, Cinta Sampai Di Sini.

budayanya yang begitu berwarna, seperti makanan yang harus dicoba, al pastor atau nachos yang benar-benar otentik dan pedasnya luar biasa. Terus ada musik mariachi yang akan bikin suasana kota semakin hidup. Meksiko itu negara yang hidup 24 jam. Supporter yang datang ke sana tahun 2026 bukan cuma akan nonton bola, tapi juga merasakan festival besar. Pertandingan pembuka akan diadakan di Estadio Azteca. Ini bukan sekedar stadion, ini adalah kuil sepak bola. Kita masuk ke lapangan hijau. Timnas mereka alias L3 punya sejarah yang unik. Mereka selalu lolos ke 16 besar, bahkan 7 edisi berturut-turut sebelum di ajang 2022 lalu. Meksiko di tahun 2026 ini mengandalkan kombinasi pemain senior yang punya mental juara dan talenta muda yang lagi meledak di Eropa. Mereka main dengan gaya high pressing dan transisi yang begitu cepat. Kalau ditanya siapa pemain kuncinya, terdapat dua nama yang menarik perhatian. Pertama, Edson Alvarez, si gelandang baja dari West Ham, dia adalah jantung pertahanan. Main di Eropa membuat dia jadi pemain yang dingin dan punya kepemimpinan yang kuat. Dialah kapten yang akan memastikan mental rekan-rekannya tidak akan drop. Nama kedua, Santiago Gimenez, The Machine. Striker ini tajam di kotak penalti. Di tahun 2026 ini, harapan publik Meksiko ada di pundak dia. Main di rumah sendiri itu adalah hal yang luar biasa. Lawan mereka di pembuka adalah Afrika Selatan, Laga Nostalgia 2010. Target realistis perempat final, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja mereka mampu memutus kutukan perempat final dan melaju ke semifinal untuk pertama kalinya. Nah, apakah Meksiko akan berjaya sebagai tuan rumah atau malah tertekan? Kita nantikan di ajang Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Ya, terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi teman-teman dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan dengan lagu berikutnya, kami sampaikan berita kehilangan. Telah hilang 1 lembar KTP, 1 lembar SIM C, 1 lembar KIP, 1 lembar STNK motor merek Honda dengan nomor polisi BA6341LAG warna coklat atas nama Fikran Zaki Fauzi. Surat-surat tersebut hilang atau tercecer pada hari Minggu tanggal 26 April 2026 di sekitar perjalanan pulang dari lapangan kantin ke Pekan Kamis. Setelah dicari, namun surat-surat atau barang-barang tersebut tidak ditemukan lagi. Bagi yang menemukan, bisa menghubungi LPPR RI Bukit Tinggi di nomor telepon 0752-22583 dan juga bisa menghubungi nomor HP 0821-1970-5363 atau bisa mengantarkan surat-surat tersebut ke kantor LPPR RI Bukit Tinggi Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Berita kehilangan selanjutnya, telah hilang 1 lembar STNK motor merek Suzuki, nomor polisi BA1817LI warna ungu metalik, atas nama Amrizal. Surat-surat tersebut hilang atau tercecer sekitar tanggal 11 Mei 2006 pada hari Senin di dalam perjalanan dari Padang Lua menuju Pasar Bawah Bukit Tinggi. Setelah dicari, namun surat-surat tersebut tidak ditemukan lagi. Bagi yang menemukan, bisa menghubungi LPPR Bukit Tinggi di nomor telepon 0752-22583 dan juga bisa menghubungi nomor HP 0852716-56225 atau bisa mengantarkan surat-surat tersebut ke kantor LPPR Bukit Tinggi Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Demikian pengumuman ini kami sampaikan dan bagi yang menemukan harap untuk berhati-hati ya mengantarkannya ke RRI Bukit Tinggi atau ke menghubungi nomor yang telah disebutkan. Berikan untuk lagu berikutnya, Ada Drive Melepasmu.

seputar Piala Dunia. Pertama di tiga negara. Mexico, Amerika Serikat, Mexico dan Kanada. Pertama dengan jumlah negara peserta terbanyak 48 negara. Jadilah saksi tim kesayangan anda berlaga di Piala Dunia 2026 bersama RRI Bukit Tinggi. Kami akan hadirkan pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia 2026 mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara tetap.

Dibengar masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Dilansir dari Antara Sumbar, pendengar, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan pemerintah provinsi terkait sulitnya masyarakat memperoleh bahan bakar minyak BBM jenis biosolar di daerah itu. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Pasaman Barat Agus Lee di Sempang 4 mengatakan antrian panjang kendaraan memperoleh biosolar terus terjadi. Pihaknya telah turun ke lapangan melihat langsung kondisi di stasiun pengisian bahan bakar umum dan hasilnya akan dikoordinasi untuk mencari solusi baik ya berupa penambahan kuota sementara maupun penguatan pengawasan distribusi. Menurutnya, pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak ke SPBU Sempang 4 beberapa waktu lalu menyikapi keluhan masyarakat. Dari kunjungan ke lapangan itu, tim DPKUKM memperoleh beberapa informasi penting, yakni pihak SPBU Sempang 4 membenarkan kondisi antrian panjang yang terjadi. Ya, namun itu tidak hanya terjadi di tempat mereka, tetapi juga hampir di semua SPBU di Sumatera Barat. Kuota penyaluran biosolar untuk SPBU Sempang 4 tetap 16 ton per hari, tidak ada pengurangan alokasi dari Pertamina. Lonjakan permintaan terjadi karena perbedaan harga yang sangat besar antara biosolar subsidi Rp6.800 per liter dengan dexlite non-subsidi yang sudah menyentuh Rp27.150 per liter. Banyaknya kendaraan yang seharusnya menggunakan dexlite beralih ke biosolar. Dia menjelaskannya, bangunan SPBU yang ada di Sempang 4 sedang direnovasi untuk perluasan lokasi. Nah, hal itu juga mengakibatkan kapasitas kendaraan yang bisa antri di dalam SPBU berkurang, sehingga sebagian besar kendaraan harus berada di luar area SPBU dan memanjang ke jalan umum.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Selamat siang pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Ya, masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi di siang hari ini. Ada Tere, Awal yang Indah.

Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1968, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen Strand Larsen turut menambah pundi-pundi gol, memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini juga melengkapi perjalanan gemilang Norwegia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup 8 pertandingan dengan poin sempurna, membuktikan bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

Ya, terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Kita hentikan dulu kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan informasi di siang hari ini. Dan juga kami informasikan bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, salat fardu zuhur masuk pada pukul 12.17 waktu Indonesia Barat. Kita jelang dengan lagu bernuansa islami berikut.

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, tibalah saja bagi kita untuk menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Dari RRI Bukit Tinggi kami perdengarkan seruan azan zuhur.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berjalanlah di atas roda kehidupan tanpa merendahkan dan menyombongkan diri maupun orang lain, karena sejatinya semua manusia sama di mata Tuhan.

air bukan hanya soal mengibarkan bendera atau berdiri tegak saat lagu kebangsaan dikumandangkan, namun juga bagaimana kita menjaga setiap jengkal bumi Indonesia dengan sepenuh hati. Ia hidup dalam kepedulian kita menjaga lingkungan, menghargai keberagaman budaya, serta merawat warisan sejarah yang dititipkan para pendahulu. Cinta tanah air berarti rela berkorban demi kebaikan bersama, berusaha membangun negeri dengan ilmu, karya, dan tindakan nyata. Di balik semua perbedaan, cinta tanah air menyatukan kita dalam satu janji menjaga Indonesia tetap teguh, indah, dan bermartabat untuk generasi yang akan datang.

0: Salah satu amalan yang hendaknya kita lakukan setiap hari adalah memperbanyak muhasabah diri. Muhasabah adalah memperhatikan amalan diri, kemudian meninggalkannya apabila itu berupa kejelekan, dan tetap mempertahankannya apabila itu adalah amal kebaikan. Allah memerintahkan setiap hamba untuk muhasabah terhadap dirinya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa pada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa pada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hajj ayat 18 hingga 19.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Telah berkumandang azan zuhur tadi, dan untuk Anda yang saat ini tengah melaksanakan sholat, semoga ibadah sholat kita dapat

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas. Kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk sebuah berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor merek Yamaha, nomor polisi BH3081WX warna biru atas nama Mita Trisnawati. Dan yang kedua, telah hilang KTP atas nama Gregorius Josanta Aryo. Dan yang ketiga, telah hilang SIM C atas nama Gregorius Josanta Aryo dan ATM BRI Bank dan Bank Nagari atas nama Gregorius Josanta Aryo. Surat-surat tersebut hilang atau tercecer tanggal 16 Mei pada hari Sabtu 2026 di sekitar Kota Bukit Tinggi. Setelah dicari namun surat tersebut tidak ditemukan lagi. Bagi yang menemukan harap menghubungi LPP RRI Bukit Tinggi di 0752-22583 dan juga bisa menghubungi nomor HP 0823-71971280 atau bisa mengantarkan surat-surat tersebut ke kantor LPP RRI Bukit Tinggi Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: 97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sudah pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya disampaikan Warta Berita Daerah dalam Bahasa Minang.

0: Selamat siang di sana pandangan Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam berita daerah Jobal Suminang. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hariku, kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kabupaten Pemkab Agam melalui Dinas Pariwisata Pemuda Jo Olahraga menggelar pelatihan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerjunkan tim Dinas Pertanian Kalapangan untuk mendata kerusakan lahan jo ternak pasca banjir bandang. Buletin Barito Minangko dibacakan di Tuti Widya. Ikolah Barito Minang nan pertamo. Pemerintah Kabupaten Pemkab Agam melalui Dinas Pariwisata Pemuda Jo Olahraga di Disparpora menggelar pelatihan bagi ratusan wira usaha mudo. Bariki laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Dinas Pariwisata Pemuda Jo Olahraga di Disparpora Kabupaten Agam menggelar pelatihan paningkean kapasitas dayo saing wirausaha mudo 2026 di salah satu hotel Tanamo di Lubuk Baswang. Pelatihan itu diikuti 100 peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Agam dan dibagi dalam dua angkatan. Angkatan pertama berlangsung pado sabale hingga 3 bale Mei 2026. Satu angkatan kedua pado 8 bale hingga 20 Mei 2026 pada pelaksanaan perdana. Kegiatan diikuti sekitar 50 peserta. Bupati Agam dan diwakili oleh Kapalo Disparpora Agam Hasman Zaini mengatakan, pelatihan tersebut menjadi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM generasi mudo, sekaligus mendorong lahirnya wirausaha mudo dan kreatif, inovatif, serta mampu bersaing di era ekonomi digital. Menurutnya, Kabupaten Agam memiliki potensi gadang di sektor pertanian, pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, jo budayo, dan dapat dikembangkan menjadi peluang usaha produktif bagi generasi muda.
2: Pemerintah Kabupaten Agam memiliki komitmen kuat untuk membangun generasi muda yang mandiri, kreatif, dan produktif. Salah satu komitmen adalah melalui program Muda Daerah Indonesia. Sebuah gerakan untuk melahirkan anak-anak muda agar berani bermimpi, berani memulai usaha, dan mampu menjadi penggerak daerah. Anak muda ini harus memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman.
1: Hasman Zaini mendorong peserta memanfaatkan teknologi jo media sosial untuk mengembangkan usaha berbasis digital. Dari Kabupaten Agam, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Wawako Pariaman Mulyadi mengatakan kejuaraan Karate Fun Wali Kota Cup 2026 dengan peserta mencapai 580 karateka dan diselenggarakan di daerah itu dapat mendongkrak perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Mulyadi menambahkan konsentrasi massa yang berasal dari 27 kontingen di Provinsi Setampe berpusat di Gor Rajo Bujang di Kelurahan Karan Awa, Padu Anambale dan Tuja Bale Mei sehingga secara langsung dapat meningkatkan daya beli taraduk produk-produk UMKM mulai dari sektor kuliner hingga jasa penginapan. Dirinya menyalahkan fasilitasi berbagai kegiatan olahraga jo pemerintah daerah Setampe memiliki tiga tujuan utama nansal yang berkaitan, yaitu peningkatan prestasi atlet, mampare silaturahmi, serato menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Nusana Pandanga, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerjunkan tim Dinas Pertanian ke lapangan untuk mendata kerusakan lahan jo ternak pasca banjir bandang demi memastikan pemulihan sektor pertanian bajalan tape sasaran. Berikut laporan Irsyad.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Pertanian melakukan pendataan serta verifikasi terkait dampak bencana banjir bandang pada sektor pertanian di wilayah yang terdampak. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Sri Mulyani menyampaikan bahwa proses pendataan itu dilakukan secara detail dan akurat agar bantuan yang disalurkan nantinya dapat tepat sasaran sesuai kondisi real di lapangan. Pihak-pihak administrasi daerah menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berkomitmen hadir di tengah masyarakat selama masa tanggap darurat untuk memastikan seluruh pemulihan warga berjalan dengan optimal. Objek yang menjadi fokus pemeriksaan tim di lapangan mencakup lahan persawahan, tanaman pertanian, hewan ternak, hingga berbagai sarana pertanian lainnya yang ikut diterjang bencana hidrometeorologi itu. Dalam prosesnya, tim dari Dinas Pertanian menyisir beberapa lokasi bencana untuk mengecek langsung kondisi sawah yang terendam serta lahan pertanian yang mengalami kerusakan. Selain memeriksa lahan, petugas juga memeriksa kondisi hewan ternak milik warga yang terdampak langsung oleh terjangan banjir bandang.
4: Maka kami dari Dinas Pertanian beserta personel penyuluh dari Kementerian Pertanian langsung melakukan pendataan. Jadi sampai dengan saat ini, data yang dikumpulkan oleh tugas kami di lapangan, luas lahan pertanian terdampak banjir itu ada 200,20 hektar. Kemudian ada ternak ayam sekitar 2.300 ekor, ternak sapi 1 ekor, ternak kambing 4 ekor. Kemudian juga ada infrastruktur pertanian, yaitu mulai dari irigasi tersier, kemudian jalan usaha tani, kincir air, dan lain sebagainya. Jadi pada saat ini kami melakukannya ground check ya, cek kembali dari data yang disampaikan kawan-kawan. Kemudian kami melakukan kajian kira-kira bantuan atau program apa yang bisa diberikan untuk lahan terdampak bencana.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar komit aksi nyata ini diambil sebagai bentuk upaya untuk percepatan penanganan sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan program bantuan dan pemulihan sektor pertanian pasca bencana. Irsyad melaporkan.
0: Kementerian Pariwisata.
3: Irsyad dari RRI Bukit Tinggi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pariwisata Kemenpar Republik Indonesia bakal melakukan pendampingan di Desa Wisata Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam dalam mengembangkan destinasi dan meningkatkan sumber daya manusia di daerah itu. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Agam Kasman Zaini mengatakan, tim dari Kemenpar turun untuk melakukan pendamping. Kasman Zaini menambahkan, program pendampingan desa wisataku merupakan wujud apresiasi atas prestasi Nandiraya Desa Wisata Koto Gadang dalam ajang Wonderful Indonesia Award Sub Bidang Destinasi Padu 2025. Dosana Penaga, Pemprov Sumber sambut meriah ditunjuknya tiga media pemerintah termasuk RRI sebagai penyelenggara pemegang hak siar telesterial audio radio pada Piala Dunia 2026. Berikut laporan Joni Marbeta.
5: Kalau bisa nanti ada nobarnya, nonton bareng bersama RRI dengan masyarakat, dengan mungkin juga ada Pak Gubernur.
6: Ditunjuknya tiga media pemerintah termasuk stasiun LPP RRI sebagai pemegang lisensi hak siar tunggal telestrial audio radio di Indonesia, kini ko pada pelaksanaan World Cup Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung sebalik Juni 2026 diapresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apresiasi itu disampaikan di Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Dr. Kandidat Maida Nur SHMM ditemui RRI di Bukit Tinggi. Lebih lanjut, Maida Nur menyebut dipercayainya hak siar Piala Dunia 2026 kepada RRI menjadi kesempatan gadang bagi masyarakat untuk menikmati tayangan olahraga kelas dunia secara murah dan meriah. Dirinya juga berharap dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026 nantinya RRI dapat menggelar kegiatan nonton bareng, nobar bersama masyarakat, bahkan melibatkan Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya, siaran Piala Dunia 2026 akan dapat dirasakan secara masif di masyarakat, khususnya para pecandu sepak bola mania di Sumatera Barat.
5: Oh iya, itu. Pertama, kita mengapresiasi ini. Sebagai pemegang hak siar RRI, tentunya kita sangat mengapresiasi hak siar ini didapatkan oleh lembaga penyiaran yang merupakan representasi dari negara Republik Indonesia. Dengan begitu, akan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita bersama mendapatkan perhatian dan hak siar ini di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah sebuah momentum yang sangat ditunggu masyarakat dan menjadikan ini hiburan murah meriah, hiburan yang menjadi sebuah hal yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat kita di tingkatan dari desa, kelurahan, dan nagari hingga tingkatan di kota tentunya. Ya tentunya RRI memberikan sebuah siaran-siaran yang betul-betul direpresentasikan oleh masyarakat. Dan kalau bisa nanti ada nobarnya, nonton bareng bersama RRI dengan masyarakat, nanti dengan jok-joksnya, dengan mungkin juga ada Pak Gubernur. Ini betul-betul masif dirasakan oleh masyarakat, RRI hadir berada di tengah masyarakat.
6: Siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI nantinya akan menjadi momentum penting bagi masyarakat pecinta bola untuk menikmati atmosfer kompetisi sepak bola dunia secara lebih dekat. Juni Marbeta mengemban untuk Berita Minang Perus siang Ngariko.
0: Sebanyak 580 karateka dari 27 kontingen se-Sumatera Barat mengikuti kejuaraan Karate Fun Wali Kota Cup 2026 dan dilaksanakan di Gedung Olahraga Gor Rajo Bujang, Kelurahan Karanaua, Kota Pariaman. Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan, kegiatan tasabui merupakan salah satu program unggulan pemerintah kota Pemkot Pariaman, yakni sport tourist atau olahraga wisata, guna mewujudkan tiga tujuan utama, yaitu peningkatan prestasi generasi muda, menggerakkan roda ekonomi masyarakat, serta mempererat tali silaturahmi. Wako menyampaikan kegiatan keolahragaan berkontribusi nyata untuk menekan angka kenakalan remaja dan kian hari kian mengkhawatirkan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan keolahragaan telah menjadi rutinitas serta masuk dalam skala prioritas Pemkot Pariaman. Manajemen Persatuan Sepak Bola Padang Panjang PSPP ajukan keberatan ke PSSI takai gagal lolos ke putaran nasional Liga Ampek musim 2025-2026. Berikut laporan Nofri.
7: Indak masuknya Persatuan Sepak Bola Padang Panjang PSPP ke daftar tim nan lolos ke putaran nasional Liga Ampek musim 2025-2026 menimbulkan tanda tanya besar. Wakil manajer PSPP Padang Panjang Dedi Adrian menyampaikan bahwa manajemen PSPP telah resmi mengajukan surat keberatan sekaligus meminta klarifikasi kepada PSSI terkait dasar perhitungan koefisien penentuan tim peserta nasional. Surat bernomor 33 garis miring PSPP strip PP garis miring 5 garis miring 2026 tanggal 13 Mei 2026 itu ditujukan langsung kepada Ketua Umum PSSI di Jakarta, serta ditandatangani oleh Ketua Umum PSPP Irsyad Hanif. Dalam surat tersebut, PSPP mempertanyakan keputusan yang menyebabkan mereka gagal lolos. Padahal tim dinilai telah menjalani kompetisi jumlah pertandingan yang cukup panjang serta persiapan maksimal sejak awal musim. Dedi Adrian menjelaskan, kompetisi Liga Ampek Sumatera Barat diikuti 10 tim dengan sistem kompetisi panuah satu putaran. Dilanjutkan semifinal home and away, serta final single match. Dirinya menyebut tim yang mencapai Ampek besar harus menjalani hingga 2 balik pertandingan sepanjang kompetisi. Namun demikian, Dedi Adrian menyoroti adanya sejumlah provinsi lain yang mengirim lebih dari satu wakil ke putaran nasional. Beberapa contoh yang disampaikan meliputi Liga Ampek Papua Barat Daya, dan hanya diikuti 6 tim namun meloloskan 2 wakil ke nasional, jo total 6 pertandingan. Liga Ampek Kalimantan Barat jo total 7 pertandingan hingga final. Liga Ampek Papua Tengah dan hanya memainkan 4 pertandingan sampai final. Serta Liga Ampek DKI Jakarta jo total 7 pertandingan bagi tim nan lolos.
8: Untuk bisa lolos ke putaran nasional, satu klub itu harus mengikuti pertandingan sebanyak 12 kali. Jadi PSPP dan PSP Padang itu sampai final itu telah melaksanakan 12 kali. PSPP kecewa kenapa Papua Barat Daya yang hanya pengikut pesertanya tidak sampai 10, melaksanakan pertandingan hanya 7 kali sampai ke final, bisa meloloskan 2 perwakilannya dari Papua Barat Daya dan juga dari Papua Tengah. Hanya ada 6 kil dan jumlah pertandingannya tidak sampai 10, tapi juga bisa mengutus perwakilannya 2 dari Provinsi Papua Tengah dan juga dari Kalimantan Barat. Jumlah pertandingan tidak sampai 10, juga bisa mengutus 2 perwakilan Barat.
7: Berdasarkan kondisi tersebut, pihak PSPP meminta PSSI memberikan penjelasan terbuka terkait dasar perhitungan koefisien 64 tim yang lolos ke putaran nasional, khususnya bagi tim non-juara tingkat ASPROV.
8: Polemik atau kekecewaan PSSI Kota Padang Panjang, kenapa kita Sumatera Barat menyelenggarakan pertandingan sebanyak 12 kali diikuti oleh 10 tim, tetapi hanya satu perwakilan. Nah, jadi kita sudah melayangkan surat ke PSSI Pusat, kekecewaan kami, dan kami sampai saat ini masih berharap surat yang kami layangkan, dan kami juga mendorong ASPROV Provinsi Sumatera Barat juga menyurati PSSI Pusat terkait dengan pusat dengan kekecewaan kami ini. Kami masih bisa untuk tetap tampil di tingkat nasional putaran Liga 4 ini, karena kami PSPP telah melakukan persiapan kurang untuk mengikuti putaran nasional dan pemain sudah kita kontak dan bahkan pemain sudah kita beri panjang sebesar 35% dari nilai kontrak. Nah, jadi kalau saya nengah PSPP tampil di tingkat nasional ya, sangat merugikan kepada kami PSPP.
7: Dedi Adrian menambahkan, surat keberatan yang diajukan bukan bertujuan mencari polemik, melainkan untuk menepian kejelasan regulasi serta rasa keadilan bagi seluruh peserta kompetisi. Dirinya juga menyambut segala persiapan telah dilakukan, mulai dari pembinaan pemain, program latihan, hingga dukungan masyarakat dan menjadi motivasi besar bagi PSPP untuk dapat tampil di tingkat nasional. Nofri melaporkan.
0: Dusana Padaga, sekian berita daerah dalam Balsemina untuk siang hari ko, Selasa 19 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didangakan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ini. Dan jangan lupa, sesaat lagi Anda juga dapat ikuti acara 100% Indonesia Nasional. Namun sebelum itu pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK merek Honda BRV, nomor polisi BA1152LAA, warna putih mutiara, atas nama Meriana. Surat-surat tersebut hilang atau tercacar pada Kamis 14 Mei 2026 di Jalan Payakumbu, Bukit Tinggi. Setelah dicari, surat tersebut tidak ditemukan lagi. Dan bagi yang menemukan harap menghubungi LPP RRI Bukit Tinggi di 0752-22583 dan juga bisa menghubungi nomor HP 0812-66-22-8588 atau bisa mengantarkan surat-surat tersebut ke kantor LPP RRI Bukit Tinggi Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Dan satu lagi, berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK merek Honda nomor polisi BA3551QG warna putih atas nama Ria Sepna Juwita dan telah hilang satu buah SIM atas nama Nela Amanda dan yang ketiga KTP atas nama Nela Amanda dan kartu BPJS Kesehatan atas nama Nela Amanda. Surat-surat tersebut hilang atau tercacar pada Jumat 15 Mei 2026 di Jalan Padang Panjang Bukit Tinggi. Setelah dicari, surat tersebut tidak ditemukan lagi. Bagi yang menemukan harap menghubungi LPP RRI Bukit Tinggi di 0752-22583 dan juga bisa mengantarkan surat tersebut ke kantor LPP RRI Bukit Tinggi di Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap
1: kita nggak tahu mereka ada di
0: kalau dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya, yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
3: Masyarakat budaya.

0: studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Baik, jangan lupa langsung follow dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah, berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: 2 ya? Juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali ya.
1: Harusnya sih ramai ya. Tapi
0: harusnya. Memangnya,
1: nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat bergandengan tangan berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Poser.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan. Iya,
1: ini ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di Inai, sini Inai. Di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang.
0: Iya.
3: Ada saya Inai sama Kak Marcel.
0: Iya.
3: Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu. Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya, dia founder.
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu
4: perkenalkan. Jadi kita namanya The Nine tapi jumlahnya bisa 10 bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa
0: gitu?
4: Bisa 12 bisa 13.
1: Oh berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
0: Oke.
4: Okay. Jadi untuk saat ini untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya. Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior ya. Oke.
4: Okay. Angkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip,
1: mirip
4: Nika Ardila.
0: Oke. Okay.
4: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Uish. Terus ada Irma Rahim yang
0: Irma Rahim,
4: produser, penyanyi,
0: pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga, udah nyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang cowoknya ada 3, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa
4: aja.
0: Itu saya?
4: Saya Marcel dengan terus ada Bang Aris, Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila, Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang sekarang penyanyinya juga.
0: Oke.
4: Kita 10 orang.
0: Henwick ya.
4: Henwick.
0: Oh.
1: Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak Marcel?
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digini
1: gitu.
4: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Okay. Iya. Tapi apa
3: maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza.
3: Siapa? Bukan Kak Els.
0: Madam Els. Aduh.
1: Iya.
3: Lagi ibadah haji.
0: Ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang Reza.
1: Apa kabar?
5: Oh, selamat siang semuanya. Halo The Nine.
1: Lagi apa Reza?
5: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget karena memang udah nyadar dari tadi loh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa Reza? Apa kabar?
5: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya Reza.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
0: Udah.
1: Iya pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan kalau gak salah?
0: Kafe Records zaman
1: dulu.
0: Oh begitu.
1: Iya, dibawa Mafian.
0: Oh, dibawa Mafian Misal Gunawan. Oh, betul.
1: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
0: Sudah baku dapa.
1: Baku dapa.
5: Baru belajar nyanyi.
1: Baru belajar kayak gimana nanti?
0: Baru belajar
1: udah
0: sama Malaysia.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya, ini berarti ada perubahan personil kah atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Tempatnya fleksibel ya.
0: Fleksibel, ya.
3: Jadi kita itu kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
4: grup lawak juga bisa
3: grup
4: ya.
3: Lawak iya, dibilang new family-nya kita iya juga gitu.
0: Okay.
3: Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Irma produser dan sutradara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka
4: yang bisa-bisa
3: yang
4: aja
3: gitu.
0: Oh gitu ya.
4: Jadi sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanannya. Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan kita ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event di Kardila, di situ saling kenal, akhirnya dekat.
1: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda, bang.
0: Beda-beda.
1: Itu luar biasa.
0: Iya.
1: Resa ini paling paling kecil di angkutan.
4: Paling muda.
1: Paling botol. Resa gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
5: Wow, rasanya menggelitik. Mantap sekali ya, karena harus
1: menyesuaikan.
5: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
3: muda.
5: Dan Risa juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Risa bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman ini.
1: Amin.
5: Kami tertua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisha, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
0: Begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Resa, Teh Lady Avisha. Ini Teh Lady Avisha udah gabung. Halo.
2: Disebut sama yang paling bontot.
1: Iya.
4: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
0: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
1: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
2: Baik. Halo. Apa kabar semuanya? Ini
0: kenapa
2: udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
1: Ayo absen.
0: Absen. Yang di studio ada Marcel,
3: Inai.
0: Sama Inai. Terus ada Resa, sama ada Teh Lady.
1: Yes.
2: Oh gitu.
0: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
1: Iya, dari tadi
0: udah menunggu. Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
1: Iya.
0: Mas Faris, selamat siang.
1: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, tanggakan Indonesia.
0: Wah.
6: Awal deh akhirnya.
0: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener, jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
6: Terlalu semangat
0: ketemu The Nine ya.
6: Ketemu The Nine, bener.
0: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
6: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
0: Okay. Itu aja.
6: Terus, semoga karya-karyanya sukses terus.
0: Amin.
6: Lancar semuanya.
0: Siap. Boleh silakan Mas Faris.
6: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Sutento, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
0: Aku Bartoko Malang loh Mas. Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
1: Makan bakso Malang nggak?
0: Makan.
1: Wis sedap. Dingin iku lho. Ya wis, itu aja.
0: Itu aja Mas Faris ya.
1: Mas Faris, terima kasih. Okay, matur suwun.
0: Iya. Ya, dari Malang kita ke Palu. Ada Ibu Farida.
1: Halo,
0: selamat
1: Ibu Farida.
0: Siang.
7: Kita pe kampung.
0: Kita pe kampung Bu Farida.
7: Tetangga.
0: Bu Farida.
1: Farida, halo.
0: Oke. Okay.
1: Terputus
0: Bu Farida. Kenapa ada suara ini?
1: Ya dari tadi loh.
0: Dari tadi ya udah.
1: 10 menit.
0: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus
1: lagi. Ya.
0: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Resa, mau Teh Lady,
4: dulu deh kayaknya.
0: Inai ataupun Marcel.
8: Mantul betul. Dengan abang siapa ini?
9: Abangmu, abang angkatmu lah.
8: Hah?
9: Abang angkatmu lah.
8: Siapa itu?
9: Arena lagi, lagi di TBK kemarin.
8: Siapa? Abang
2: kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa okay. nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar enggak tuh Marcel?
4: Betul. Nah,
0: tadinya begitu ya.
4: Awalnya, iya.
2: Okay. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. Yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
1: Oh, sih. Ya. Langsung jadi diajak loh. Kan,
2: misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
1: Iya.
2: Mas Tengku ya siapa?
1: Iya, iya, tentu saja. Benar, Kak.
2: Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
1: The Nine. Yang
2: namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
1: Oke. Okay. 9 siap. Itu angka bagus loh, seperti ulang tahun tanggal ulang tahun saya 9, Bang.
0: Oh iya.
1: Iya, makanya 9
2: The Nine, ya kan? Angka 9.
1: Iya.
4: Bulan berapa, Bang?
1: Bulan 5.
4: Oh,
1: baru lewat.
4: Udah lewat ya.
0: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
1: Terima kasih Bang Yudi. Ai, terima kasih.
0: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
4: Saya.
0: Oh, begitu.
1: Langsung gitu ya.
3: Foundernya langsung.
0: Foundernya langsung ya.
1: The founder.
0: Baiklah okay. kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
1: Ya, Tamboh Cie dulu.
3: Tamboh Cie.
0: Uncle Gazi. Inai kayaknya nih ya kan, ya, sahabatnya.
4: Harus pakai bahasa Padang kalau
0: bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
10: Halo. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
10: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
0: Oke.
10: Okay. Buat boleh tanya sama Denanya.
0: Boleh dong.
10: Lagu almarhum Nisi Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recycle ulang sama Denai?
0: Oke. Okay.
10: Terus nyanyi terbarunya buatnya Denai judulnya apa?
0: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
10: Selanjutnya salam buatnya Denai semuanya. Mm-hmm. Boleh salam buatnya.
0: Silakan.
10: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kameri yang ada di Bekasi, ya selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
0: Mm-hmm.
10: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak Dila buat semuanya Bang Yudi. Buat okay. Denain sukses selalu.
0: Terim
10: berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
0: Terima kasih. Terima kasih Uncle Gazi. Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang ada Bang Yosi.
1: Bang Yosi PK Bari.
0: Mas Yosi, kampungnya siapa?
11: 100% Indonesia.
0: Iya,
1: iya. Bang Yosi.
11: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
0: Siap.
11: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
4: Harga partai.
3: Harga dulu.
0: 9 dapat bonus 1.
4: Betul, ya. Betul.
0: 1 dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
11: Atau, sama ini juga sih. Gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
0: Iya. Iya.
11: Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
0: Nanti dijawab sama Reza ya.
1: Iya, nanti dijawab ya.
11: Oke, terima kasih. Terima
0: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
1: lagi. Balik lagi.
0: Semarang tadi kampungnya siapa?
3: Saya.
0: Loh, bukannya Padang?
3: Bukit Tinggi juga.
0: Jadi ih maruk lo dia lo.
1: Jam gadang semua disita.
3: Semua disita.
0: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
3: Ongkosnya mahal juga ya.
0: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
12: Selamat siang, Indonesia, ekspresikan saya banggakan Indonesia. Saya Uncu Divo dari kota Solo.
0: Oh, Solok.
1: Solok.
0: Silakan.
1: Solok. Bare Solo. Bare tanamu
0: dari Solo.
1: Dari Solo ke Solo. Langsung.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya. Iya. Uncu ada pertanyaan?
12: Ada din. Halo Dina.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
12: Saya Uncu Divo dari Kota Solonya, Sumatera Barat.
0: Salam kenal.
12: Menanyakan ke Dina-Dina ini, ya, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
0: Oke.
12: Okay. Tapi yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Dijawab okay. ketiganya ya dengan
0: siap.
4: Oke.
12: Salam salam lagi.
0: Oke, okay. silakan.
12: Salam untuk ya, semua yang di studio, untuk anak di Limbo Data Padang.
0: Mm-hmm.
12: Ah, tuh salamnya Subung Leman di Lampung.
13: Oke.
12: Itu salamnya untuk Jawa, itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
13: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
1: Siap, Unci Divo.
13: Terima kasih ya.
1: Terima kasih, yo. Udah.
13: Oke. Unci Divo udah.
1: Unci itu paling kecil biasanya.
13: Oh, begitu ya? Mm-mm. Oh, Unci, baiklah. Unci. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari Padang ya.
4: Kayaknya apa banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
13: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di cover oleh The Night?
4: Yes.
13: Lagu apa?
4: Yang di cover?
13: Iya.
3: Belum ya?
4: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
13: Banyak, oh oke.
4: Pertama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
13: Betul.
4: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta, itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
13: Iya, iya.
4: Karena kita nggak perlu perizinan ke ininya paling ininya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua
13: personil. Kalau personil secara masing-masing ya.
4: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada. Tapi kita
1: ada cikiran nggak rencana?
4: Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
1: masterpiece,
4: karya
1: ya,
4: masterpiece. Biarkan itu menjadi karya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi untuk Nika Ardila seperti itu kedepannya. Wow.
13: Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain. Silakan loh.
1: Siapa mau jawab? Nah,
13: siapa mau jawab? Ya,
1: nanti ganti-gantian boleh.
13: Reza sama Teledi boleh jawab loh.
4: Silakan. Teteh, Echa.
5: Teteh aja dulu.
13: Teteh.
5: Apa?
13: Lagu barunya The Nine.
2: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
13: Bukan cerita tentang lagu barunya.
1: Tentang lagu barunya.
13: Gimana
4: cerita,
13: ini?
4: Cerita tentang lagu.
2: Cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan. Karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan. Dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak, bukan hanya satu orang, dari kita semua ini terwakili dengan lagu ini. Dan Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini. Dan sudah ada 3 single dari The Nine. Yang lagu ini yang paling Teteh suka, yang paling menyentuh, paling menyentuh, nggak bosan didengar. Begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
13: Roma siapa ini maksudnya Teh? Roma,
1: bukan Irama, bukan biskuit kali ya. Enggak
2: ya. Ya begitu,
13: bulu kuduk siap.
2: Ya, pokoknya insya Allah lagu ini sih teteh feeling ya. Bisa
4: menjadi,
2: banyak orang suka.
1: Betul, kan? Banyak karena yang relate ya.
2: Sangat mewakili sekali dengan perasaan orang-orang. Pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan dari masing-masing personil.
13: Siap.
2: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
4: Terima kasih.
13: Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
4: Lupa lirik langsung.
3: Ya itu kali ingetnya di sini semua.
4: Partnya Tete di sebelah mana sih?
2: Nah lo tuh.
13: Nah, partnya Tete sebelah mana?
4: Tuh kan langsung ngeblank semua kan.
2: Kan ngeblank semua kan kalau kayak gini kan.
4: Kau kuatkan aku kan aku sedih.
3: Abis KL tuh.
4: Pelukanmu menghangatkan jiwa.
2: Nah
4: tuh Teh, pelukanmu.

0: menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
1: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua per satu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B termasuk

0: Sebelum jawab pertanyaan masih ada Mas Yosi sama Uncu Jivo. Yeah. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Okay. Bung Benny Jo.
1: Halo Bung Benny Jo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia karya anak bangsa. Apa siap kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benny Jo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Saya langsung ke bintang tamunya.
0: Oh iya, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang Tete Lady
0: kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya nggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman sama adik-adik di RRI sana di studio. Aha. Tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap, amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali. Amin.
0: Amin, amin. Oke. Okay.
2: Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silakan.
2: Kenapa nggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
0: Oh, Junior atau Senior ya?
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenine Sahabat Selamanya. Itu siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih
1: Bung Benny Jo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Tolitoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Tolitoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya sebelum nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi, Mas Yosi Semarang. Harga partai ini harga the nine gimana kalau mau mengundang kalian semua karena banyak banget ya kan
1: itu lumayan
4: jadi untungnya kalau ngundang the nine itu ngundang satu tapi dapat 9.
0: Oh gitu
4: ya
1: gitu.
4: Jadi harganya itu harga udah harga paket gitu,
0: udah
4: jadi,
0: harga paket
3: iya, sediain 9 piring aja.
1: Sediain 9 piring 9 minum ya.
3: Yang penting perut kenyang, ada 9 piring.
1: Ridersnya gampang
0: berarti.
1: Ridersnya gampang.
4: Gampang. Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera.
0: Segera Mas Yosi. Gitu ya.
1: Ya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza. Reza kan cerita pernah belajar sama expert. Gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah?
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh, pernah ketemu aja.
1: Iya, belum belajar.
0: Nah, Reza boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
4: Belajar teknik
0: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari.
1: Iya, ya.
5: Kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
5: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini. Kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
5: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Gitu. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau take vokal juga kan, mau minta di arena Echa. Cuma saat itu Echa lagi nggak bisa.
0: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang chat juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak ngeresa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
0: Setuju.
4: Benar.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
1: Ya,
0: Solok. Tadi ya.
1: Bare Solok.
0: Bare Solok itu apa sih?
1: Beras.
0: Oh, beras. Bare itu beras.
1: Bare Solo.
0: Oke.
1: Solo Bare Tanamu. Baru tahu juga sih.
5: Tapi benar.
1: Benar ya?
0: Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel dulu kali.
4: Gimana vokal? Cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya. Karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
0: Yeah. Oke. Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
0: karaoke ya.
4: Karaoke enggak gitaran,
5: tagendangan,
4: ya, joget-jogetan, pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga ya, kualitas. Kalau Inai gimana Inai?
5: Aku ya sama aja sih.
0: Sama aja ya.
5: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
5: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
5: Ya itu memang iya juga sih, tapi
4: udah gak ngefek
5: paling,
4: ya.
5: Paling kalau misalkan kita mau event gitu
4: ya, kita
5: dikuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu. Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh gitu ya.
4: Ya.
1: Coba kita tanya yang ditanya soalnya senior.
0: Ya.
1: Menjaga
0: Teh Lady, jaga kualitas vokal gimana sih Teh?
1: Iya.
3: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak Resa. Ya Marcel apalagi di gereja dia olah.
4: Emang olah vokal tiap minggu ya Teh.
0: Oke.
3: Itu masih. Nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya. Itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Tete ini malam ini ada nyanyi. Ini malam hari ini Tete nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka pedes sih nggak bisa lewat ya.
0: Iya.
1: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
5: Enggak ada.
1: Sikat aja sa.
5: Ngambek
1: ya.
5: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
0: Digigit.
5: Oh my god. Kayak makan kacang dia
0: tuh
5: sama es batu.
0: Oke. Okay.
5: Kalau bisa digoreng.
1: Bestie ya mereka ya.
5: Dia seneng banget deh.
1: Bestie nama es batu.
0: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya Denan apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
1: Siapa yang mau jawab?
4: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza.
0: Masing-masing bisa solo gitu ya?
4: Ya, Reza, aku bikinin lagu. Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
0: Oke. Okay.
4: Mau nggak nyanyi lagu aku ini? Mau nggak jadi produser ya? Udah saling seru aja gitu. Seru ya.
0: Dan di
4: grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
1: fotografer.
4: Ada fotografer. Kita juga ada wedding organizer juga kita ada.
0: Oh.
5: Ada ramen juga.
4: Ramen juga, makanan juga kita ada.
5: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ada yang bisa ngedit.
4: Jadi lengkap sebenarnya.
5: Bagian ngedit
0: Rizna. Oh iya.
1: Seru
0: banget.
1: Oke.
0: Ya. Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benijo di Manado tadi.
1: Apa tuh?
0: Adakah akan, ya mungkin ini kayak sub grup kali ya.
1: Oh,
0: kalau Super Junior ada Super Junior M.
1: Ya,
0: oh, Super Junior
1: ya.
0: Contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu.
1: Iya.
0: Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri, The Nine Senior atau The Nine Junior gitu.
1: Ada kepikiran?
4: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Okay. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam Denain itu lengkap ya.
6: Yeah.
4: Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya, yang lagi sedang mencari apa namanya,
1: wadah
4: untuk,
1: ya,
4: untuk wadah-wadah ya. Mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
3: Okay. Kayak contoh kita pernah buat acara lomba karaoke.
4: Iya, lomba karaoke ya, juga ya. Beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat.
6: Gitu. Oke, okay. Siap kalau begitu.
1: Jadi jadi wadah untuk mengembangkan bakat-bakat seni
6: ya,
1: yang siap. Ada talent-talent di Indonesia.
6: Pertanyaan lainnya dari Bung Benny Jo. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
4: Iya, ya, sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
6: Selamanya sahabat. Sahabat. Oke.
4: Okay. Ya. Jadi iya sih. Sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Tengah malam ya, jam 11 malam
3: iya
4: ya.
3: Lagi.
4: Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita nggak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
3: kita pendiam
4: itu,
3: semua,
1: pendiam,
3: kita, cuma jarinya,
1: dia
4: bisa. Jadi malam itu, memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang lagi banyak. Ini ya, pergumulan hidup ya.
6: Oke. Okay.
4: Akhirnya kita curhat lah, curhat. Udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin lirik gini, liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik. Akhirnya malam itu jadi deh lagunya.
6: Sahabat, selamanya sahabat ini ya.
4: Selamanya sahabat.
6: Siap kalau begitu. Ya,
4: makanya kalau ditanya, ini lagu sangat mewakili apa? Ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
6: Jangan
4: itu
6: nangis
4: yang,
6: dong.
4: Itu yang dibikin.
3: Itu
4: kayaknya yang enggak datang hari ini yang bakal nangis.
6: Oh gitu ya.
3: Kan di situ ada liriknya sebagainya, jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
4: Iya.
6: Oh.
1: Jadi mungkin lagi nasihatin jangan nangis,
3: iya, jangan nangis. Sedih. Okay. Kan ada kita
4: masih ada kita di sini kok. Kayak gitu.
1: Itu apa gunanya berteman
6: sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
4: Panjang sepanjang jalan kenangan.
1: Kenapa Teteh? Kenapa?
5: Enggak, aku yang
6: Oh Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa tadi?
5: The best, salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan lain juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu, coba ditanyain terus. Okay. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja ya, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan, dan itu bikin aku kayak aku beruntung banget bisa kenal Denai.
1: Aku juga beruntung kenal Teh Lady karena nanti diajak makan-makan juga kita ya bang.
6: ayo.
1: Jadi iya dong, jadi sahabat, jadi selamanya sahabat. Iya.
6: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Terus, Teh.
1: Jangan kemana-mana.
6: Jangan pokoknya diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya.
1: Yeah.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya, Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi menilai untuk hari ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun relay serta studio produksi yang belum disebutkan. Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
0: Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary.
0: Oh, Mary.
2: Mary.
1: Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nike Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke, itu aja. Silakan.
3: Salamnya buat Rita Ismail, Rani Zue, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi. Dan juga buat Bang Gazi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja.
2: Ntar aja.
0: Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Itu aja?
4: Ya.
0: Siap, kalau begitu Bang Ari. Terima kasih. Reza, pertanyaannya. Apa yang paling difavoritkan lagu dari Nike Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Kalau dari Reza pribadi sih, karena Reza mengidolakan Teh Nike ya. Jadi semua karya-karya Teh Nike itu Reza suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Teh Nike yang benar-benar kayak gak bisa Reza lupain, karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhum Nike Ardila. Pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Masih belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Di ref bawahnya aja.
1: Ref bawah ya.
5: Aku
0: ya, coba silahkan.
5: Yang aku menjadikan diri aja.
0: Boleh.

0: yang tak mungkin aku lupakan. Di mana kau berada?
1: Wow. Oke.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan mau ke Samarinda the Nine?
3: Kita tanya balik aja ya.
2: Kapan ayo diundang?
3: Kapan kami diundang?
1: Ah, silakan Mas Ari diundang ya the Nine-nya ya.
2: Diundang. Tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya. Cocok lah.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Ya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat ya. Makan siang buat Mas Yudi
2: ya.
1: Dan lain-lainnya. Kabarnya amin. Sehat-sehat ya, amin.
2: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di ya. Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Kok dihapus?
1: Ya enggak tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, okay. Halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya.
2: Oh,
1: panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin kayaknya adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia enggak. Termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Apa tuh insight dingin? Kita yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk jalan berekspresi.
1: Ya kalau ada Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti siap, The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya
2: ya.
1: Harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
2: Aduh.
1: Iya ini ada soalnya udah ditulis di
2: bener.
1: Sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada iya, challenge-nya.
2: Tapi aduh. Ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman. Ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya dari saya, bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat. Oh, wow, gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil
2: tuh.
1: Gampang. Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
2: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel iya. Berarti Sulawesi mana? Tengah.
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
5: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
2: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya.
2: Okay,
1: nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama
2: Makassar.
1: Yeah. Teh Lady Sunda ya Teh.
2: Nah,
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
5: Aduh bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
1: Refnya ya. Bawanya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari Inai dulu. Dari Inai dulu.
1: Inai dulu. Padang
3: dulu.
1: Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
3: Aku terakhir.
2: Dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan silakan Inai.
5: Aku lagi mikir lirik.
2: Atau siapa yang udah
5: diri sendiri.
1: Yang udah siap.
5: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang
5: Eca.
3: Sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Iya, yang dibisa aja enggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang ayo.
5: Kolah sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih? Enggak pernah ya.
2: Enggak pernah.
3: Bayi walau ku tak puru.
2: Siapa next yang sudah ready?
3: Siapa?
2: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda berarti Teh.
6: Asli susah juga.
2: Udahlah.
5: Makassar Teh, aduh.
6: Susah kumahnya.
2: Kumaha?
3: Sahabat bahasa Sundanya apa Teh?
2: Kumaha kabarna gitu.
6: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
2: Maneh
6: kumaha oge.
2: Untung gak kumaha damang gitu ya.
6: Betul ingat.
2: Lucu. Nih kita ke Indonesia Timur nih.
3: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu apa Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu.
3: Makassar dulu.
2: Makassar.
1: Coba.
7: Coba.
5: Mana mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
3: Cepetan.
5: Agang iya mine agang ale bak lampa manaku. Apa ya terpuruk?
3: Terpuruk apa terpuruk ya?
5: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
1: Iya boleh.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
5: Itu bukan bahasa Makassar.
3: Oh, oh. Bahasa Bugis ya itu. Ya?
2: Kodong, kodong.
5: Iya.
2: Iya kodong. Kodong.
1: De.
5: Sudah begitu ya.
1: Yes. Pokoknya begitulah ya. Ya penciptanya sekarang lah ini gongnya nih.
3: Geng udah dilupain.
1: Iya enggak dong.
3: Gongnya. Apa ya?
5: Tunggu malah.
3: Sang mane iko mana sang mane. Tae mutambe muiku tumangi.
1: Karena lancar lagi dong lagi.
2: Tapi kok mirip sama Sunda ya sang maneh gitu. Bukan
3: sang
2: maneh
3: mane itu berarti kayak sahabat gitu.
1: Sahabat ya sang maneh.
2: Iya kan? Iya ya.
1: Oh, baiklah ya, kalau tuh begitu.
2: Hebatnya Indonesia ya.
1: Jadi punya bahasa macam-macam gitu.
2: Tapi
1: kan.
2: Tapi kan punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
3: ya, agama.
2: Agama jadi seru seru seru.
1: Baiklah kalau seru begitu.
5: Backgroundnya juga beda-beda.
2: Iya kan?
1: Iya kan makanya.
2: Oh, tadi kan ada.
1: Coba Inai tadi karena kurang jelas, ulangi sedikit lagi dong Inai.
5: Yang mana?
3: Dia udah lupa.
1: Sahabat.
5: Oh. Sahabat ikolah sahabat.
3: Oke, eh, sama bahasa Toraja. Iko kau ya.
5: Abis apa, Kak?
3: Tak pernah pergi walaupun.
5: Tak pernah pergi walaupun tak purua.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Nine. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: Ya, masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail.
1: Dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada The Nine.
1: Tamu kita, The Nine.
0: Halo. Halo, halo. Teledi dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
0: Halo Kak Reski.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
2: Oke, ini nama gennya The Nine.
0: Iya. Ya.
3: D-H-E.
2: T-H-E. Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
3: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
1: Wow.
3: 10 orang.
2: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kira-kira The Nine ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
3: Sebenarnya kita pengen.
2: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Reski, terima kasih.
3: Langsung jawab.
0: Ya.
3: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
3: Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
1: Iya.
0: Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Ya.
0: Ke negara tetangga. Oh. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Teddy ndak kumaha damang.
4: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya.
4: Iya. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti
4: dan
1: maksudnya.
4: Selamat siang. Selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya. Iya, itu The Nine juga.
4: Dan The Nine juga termasuk gitu ya.
1: Termasuk.
4: Ya. Jadi terpesona, tersepona deh denger atau menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
1: Terima kasih.
4: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan, emang ya sahabat itu rasa saudara ya.
0: Betul.
4: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
3: Iya benar.
4: Gini pertanyaan nah. Teteh ya untuk dengain musiknya untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih berandai-andai boleh kali.
5: Kita juga istirahat
4: karena dia punya ya. Lirik bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke.
3: Okay. Bintang radio. Oke.
4: Okay. Mm-hmm. Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
4: Eris kira. Taufik.
1: Iya.
4: Hatur nuhun.
0: Ketemu lagi. Penelpon terakhir ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
6: Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
6: Bang Albert cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
6: Ya. Seperti di keadilan binaran.
0: Itu aja ya.
6: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert enggak nanya, cuman komen aja. Oke.
1: Ya.
0: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio
1: dibawain sama ini ya, peserta bintang radio gitu.
0: Iya,
1: sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
3: Mau dijawab nih?
1: Ya.
3: Ya pasti kita sangat-sangat bakalan syukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
3: Salah satu ya. Dari lagu The Nine aja lah, atau lagu dari personil The Nine gak apa-apa.
0: Siap.
1: Benar sih.
3: Dengan senang hati.
0: Oke, baiklah.
1: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project
1: ya.
0: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana ya. Gimana? Masing-masing personil.
3: Masing-masing personil.
0: Marcel
3: lagi,
0: dulu
3: lagi ini ya, lagi apa namanya? Proses untuk single masing-masing. Ini proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya
0: okay.
3: juga.
0: Terus diborong aja semua.
1: Ya. Boleh kan bagi-bagi ya, Pak? Ya. Bagi bercanda.
0: Ya enggak apa-apa. Ya,
1: kita rezeki masing-masing gitu. Itu
3: rezeki. Boleh.
1: Bercanda.
3: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar, tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes.
0: Ya. Oh, oke.
3: Okay. Jadi memang kita The 9 tapi masing-masing berkarir.
0: Iya, masing-masing berkarir ya
3: dan kita okay. support.
0: Siap. Terus kalau Inai?
1: Mbak Inai?
5: Ini ya tadi yang dibilang Kak Asel, itu jadi ada single dari Kak Cel, ini lagi prepare baru masuk musik, nanti insya Allah minggu depan take vocal.
1: Iya, nanti promo kesini.
5: Oh gitu.
0: Begitu lagi. Iya dong.
1: Benar. Kalau ini Reza sendiri, apa project next-nya?
7: Kalau project next-nya sama, kurang lebih sama kayak apa Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses apa untuk semuanya. Paling ada beberapa dari apa single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu persatu ya. Keluarnya iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus Om Domi juga ada terus dari label Reza juga masih ada ya, insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
1: Wih, amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
7: nanti ke RRI ya promosi.
0: Iya dong. Kita tunggu itu pasti.
1: Oke, Teh Lady.
7: Temenin sama Kak Marcel.
0: Iya dong. Yang paling senior Teh Lady, apa nih next projectnya?
3: Paling sibuk.
0: Yang paling sibuk.
8: Nggak, kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi tuh, makanya
0: melamar apa nih?
8: Udah ada yang ngelamar lagi, diajakin duet ya udah.
0: Oh duet.
8: Sebenarnya tete nggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, nggak kayak dulu lagi, ya udah gitu, udah dijalanin santai. Tapi memang inilah hidupnya tete, memang hidupnya di dunia ini ya, di dunia seni, rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya, keluar kayak gitu ya. Insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan, ada satu buah lagu terbit, ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
0: Oh ditunggu dong.
3: Mungkin maksudnya
0: saya mau
8: Ismail.
0: Siap. Sama
8: Tengku
1: Taufik. Iya.
3: Mungkin perlu saya nambahin.
7: Katanku juga tuh tadi katanya Mbak
1: Reza. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
3: Pak Yudi boleh promo dikit gak?
0: Boleh dong.
3: Jadi salah satu personil The Nine di rumah ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa tuh?
3: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
5: Tragedi Tanah Dayak.
3: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Dan mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong,
1: sehat ya, makanya ya.
8: Kita lengkap.
1: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan, ada 10 kan.
0: Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
3: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
0: Iya, emang layak betul. Suaraku ya.
1: Layak dong, Bang.
3: Layak banget.
1: Harus pede.
0: Andai dipisah. Oke.
1: The Nine,
0: terima kasih banyak.
1: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
3: Jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita selamanya sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
0: IR Music Management.
3: Oke. Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like. Komen, share ya.
1: Semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung amin. Ke YouTube ya.
0: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya nggak?
1: Lagu saya.
0: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
1: Iya itu lagu saya juga.
0: Ya udah kalau begitu, terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses kasih, terus sukses
1: buat semua.
0: Teh Lady, Reza,
1: Mbak Inaim, Kakak Marcel.
0: Oke, salam karya. Buat personil yang lainnya, terutama Irma Rahim, janji kesini hari ini. Ternyata nggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Sudah mendengar sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia sampai bertemu kembali di
1: pekan depan
0: ya.
1: Ya.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Pendengar demikian tadi telah kita ikuti bersama 100% Indonesia Nasional untuk siang hari ini. Kembali bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, pendengar. Dan di sore hari ini kita akan bersama pula di acara Dialog Kentongan untuk edisi Selasa 19 Mei 2026 yang akan dibawakan oleh rekan kami Ahmad Ihsan. Tetap bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: 97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat mendengarkan dialog kentongan hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar di manapun berada. Senang sekali kami masih menemani Roneger Anda untuk kesempatan sore hari ini. Seperti biasa setiap hari Selasa di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadir di Dialog Kentongan menyapa Anda dengan perbincangan kami, wawancara kami untuk bisa mengajak Anda untuk terus meningkatkan dan memiliki mitigasi bencana baik bencana alam atau bencana non-alam. Saya Manisan dan tim Suari akan menemani Anda untuk Suari hari ini di edisi Selasa tanggal 19 Mei 2026. Masih dari Jalan Profesor M. Yamin S.H. nomor 199 Orkuning Bukit Tinggi. Pendengar, beberapa waktu lalu memang kejadian bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah di Ranah Minang termasuk di Sumatera Barat dan khususnya juga di Tanah Datar ya, ada beberapa kecamatan dan nagari yang terdampak kebencanaan ini. Nah, tentu butuh juga bagaimana memulihkan bangunan, kemudian juga termasuk warga yang terpenting untuk bisa kembali bangkit, kembali bersemangat untuk mengarungi aktivitas dan segala profesi yang dimiliki. Nah, termasuk juga pendengar dari lini pelajar atau insan pendidikan butuh adanya penguatan psikologi, mental dan juga pikiran untuk tetap bisa tidak harus trauma dan sebagainya. Sehingga anak-anak yang terdampak kebencanaan, pelajar yang terdampak kebencanaan itu harus bisa berupaya tidak terlalu dirundung dengan kesedihan, kemudian kekhawatiran dan sebagainya. Nah, ini juga ada upaya yang positif yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tanah Datar, di mana ada kegiatan trauma healing bagi para pelajar yang terdampak kebencanaan. Kami akan perbincangkan di sore hari ini sudah bersama RRI di telepon Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar melalui Ibu Kepala Bidang SMP Ibu Suci Indriani SPD. Kita akan menyapa di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Suci.
2: Ya, Waalaikumsalam Pak.
1: Baik, ada Iksan di studio Bu Suci, apa kabar?
2: Kabar baik Pak, juga sama.
1: Baik, nah ini memang benar Bu, beberapa hari atau kemarin tepatnya Bu, di hari Senin ya, ada kegiatan trauma healing bagi pelajar yang ada di Tanah Datar ya Bu Suci.
2: Iya, kemarin sore kita trauma healing itu ke Kecamatan Lintobu Utara Pak.
1: Mm-hmm.
2: Ya, itu lokasinya ada dua jorong. Yang pertama itu di Nagari Tepi Selo, jorongnya jorong Lubuk Indan satu, kemudian jorong Gelanggang satu. Mm-hmm. Nah, jadi sore kemarin kami bersama Kepala Dinas Sosial dan tim yang lain, Wali Nagari, kemudian dari anggota-anggota yang terlibat tentang kebencanaan ini, kami hadir di lokasi sekitar jam 4 lewat, itu jam setengah 5 lah kita mulai trauma healing terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut Pak.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kami di sana mengapakan dia di Tanah Datar ini kan ada 4 kecamatan yang terkena bencana banjir yang kemarin.
1: Yeah.
2: Yang pertama di Lintobu Utara, kemudian Lintobu, yang ketiga Tanjung Emas, dan yang keempat itu Padang Ganting. Jadi yang kena yang terlalu agak berat itu di dalam musibah ini itu Lintobu Utara dan Lintobu. Mm-hmm. Gitu. Nah, di sana ada itu kalau di Lintobu itu banyak rumah-rumah yang hanyut, sawah itu lahan pertanian Pak. Kalau rumah itu ada lebih kurang 14 rumah yang rusak berat, dan yang rusak ringan ada sekitar 60 rumah gitu. Kemudian juga ada jembatan-jembatan yang rusak berat, dan jembatan berat itu maupun jembatan yang sifatnya jembatan gantung. Jadi kami di Tanah Datar ini Pak, dengan pimpinan itu mengantisipasi supaya jembatan yang putus itu dibikin dengan jembatan batang kelapa gitu.
1: Oh, baik.
2: Ya, batang kelapa, segera kita apapun kita tindak lanjuti dengan warga masyarakat terdekat untuk bisa dilewati oleh masyarakat di sekitar itu. Yang kita utamakan ini adalah untuk anak didik sekolah yang dikena banjir bandang tersebut, Pak. Baik. Kemudian setelah itu kita adakan sore kemarin trauma healing. Jadi yang trauma healing ini cuma kemarin baru kita adakan di Lintobo Utara, Nagari Tepi Selo, Jorong Lubu Indan dan Jorong Gelanggang. Nah, dua jorong gitu, Pak. Karena itu yang lebih agak trauma masyarakat di sana, dia dekat dengan pemukiman pergunungan gitu, Pak.
3: Di kegiatan trauma healing memang sasarannya adalah para pelajar atau memang warga keseluruhan, Bu Suci?
2: Di sana kalau kita lihat kemarin banyak yang masyarakat gitu, Pak. Masyarakat, yang ya. Jadi kita tujukan ke masyarakat, bukan yang itu anak-anak siswa. Mungkin yang siswa itu lebih banyak di daerah Lintobo nantinya.
3: Kenapa, Bu, yang terlihat memang secara psikologi warga memang khawatir atau bahkan ada yang murung gitu atau apa, sempat teriak atau gimana, Bu? Ekspresi atau psikologi warga sehingga butuh trauma healing atau gimana nih, Bu Suci, yang tergambar di lapangan, Bu?
2: Kalau kita lihat sore kemarin, yang namanya kan banyak yang lansia di sana.
3: Oh, lansia, yang usia selanjut, yang ya puluhan tahun, yang 60 tahun usianya, Bu Suci, ya?
2: Ya, lansia yang banyak, jadi dia tuh kan tinggal di tepi gunung gitu, Pak, kan? Jadi, dia ada yang ke sawah di sana, lahan pertaniannya di sana banyak, ada yang berkebun. Jadi kemarin diadakan tempat pengungsian bagi lansia tersebut, Pak. Jadi di Jorong yang dua itu kan ada Lubu Indan satu, yang di Gelanggang satu. Di Lubu Indan itu ada sekitar 20 warga yang di sana, Lubu Indan 20, kemudian di Gelanggang ada 22. Jadi semuanya yang di Tepui Selo itu, Pak, 42 orang yang terdampak semuanya.
3: Apa, Bu, materi yang diberikan, Bu Suci?
2: Di sana kalau kemarin kita kan dari Dinas Pendidikan kita melibatkan itu kepada guru-guru BK gitu, Pak.
3: Di materinya membuat mereka lebih semangat ya tadi ya, bisa tersenyum dengan kondisi yang dialami ya, Bu Suci?
2: Iya. Jadi mengarah ke sana, guru itu memberikan motivasi terhadap masyarakat atau terutama kepada lansia tersebut, Pak, supaya dia itu tidak ada kecemasan-kecemasan dan ada rasa-rasa takut gitu. Nah, kita membawa ke arah yang sana saja gitu.
3: Ada catatan atau data bahwasanya ada pelajar yang mungkin ya begitu terdampak psikologinya, Bu, sehingga ya mungkin akan sulit untuk ya berada di tempat tinggalnya karena mungkin rumahnya terdampak material atau bahkan ada yang harus hanyut oleh aliran banjir bandang, Bu Suci, atau gimana, punya pengalaman itu, Bu?
2: Kalau dilihat dari trauma healing yang lokasinya di Tepi Selo kemarin, Pak, belum ada nampak kayak gitu.
3: Baik.
2: Kalau kami kan di trauma healing ini baru awalnya kemarin, Pak. Baik. Pada mungkin masih ada untuk hari yang berikutnya itu di lokasi Lintobo.
3: Baik. Nah, biasanya kan dalam ketika Ibu Suci dan teman-teman atau tim menyapa warga, khususnya mungkin para pelajar, kan juga ketika rumah mereka terdampak bencana, ya material masuk ke rumah, Ibu, bahkan pakaian mereka, baju sekolah juga ikut terdampak, Ibu Suci, buku sekolah juga bisa diselamatkan. Nah, ini apakah membuat anak-anak juga cukup butuh penguatan, Bu, semua kepikiran mereka ini ya gimana mau sekolah gitu, baju nggak ada, buku juga hanyut basah dan sebagainya, gimana, Bu, hal itu?
2: Kalau ini kan yang kita lihat di tempat kita trauma healing aja dulu kan, Pak. Kalau di lokasi Lintobo itu, Pak, kemarin kan sasarannya kepada masyarakat lansia. Gitu, bukan
3: pelajar ya.
2: Iya. Kalau yang kemarin yang kita lalui gitu, banyak lansia.
3: Tapi itu tidak untuk kemungkinan kalaupun ada pelajar yang masih kepikiran ya, Bu, dengan dampak bencana alam yang mereka alami akan mempengaruhi aktivitas mereka sebagai pelajar di tanah datar.
2: Iya, kalau dia lihat kemarinnya Pak, dilihat dari anak didik sekolah itu memang ini di Lintobu itu khususnya di tempat apa namanya kejadian di Nagari Talua itu Pak, kan Lintobu bukan ya. Di tempat rumah Hiding kemarin. Nah, kalau di Lintobu itu, Nagari Talua memang banyak pelajar-pelajar kita yang pakaiannya tidak hanyut, rumah hanyut, gitu Pak. Jadi sasarannya kan kita mengadakan yang pertama di Tanah Datar mengadakan tanggap darurat gitu. Jadi ada bantuan-bantuan nantinya berupa baju sekolah, perlengkapan sekolah dari anak gitu.
3: Nah, kegiatan-kegiatan untuk penguatan psikologi dengan trauma healing ini memang rutin digelar oleh dinas sendiri atau dinas pendidikan kebudayaan atau gimana Bu Suci?
2: Kalau yang kemarin memang di dinas pendidikan Pak, yang kemarin ini memang diutus untuk dari dinas pendidikan.
3: Karena juga ada guru BK tadi, ada guru bimbingan konseling ya, yang punya apa ilmu tentang psikologi ya Bu ya, dengan konseling ya, kepribadian ya. Jadi agendanya memang untuk beberapa minggu menjelang Lebaran Haji atau pasca Idul Adha ada kegiatan sama Bu untuk trauma healing Bu Suci.
2: Ini berkemungkinan mungkin ada Pak, tapi masih belum ada datanya lagi. Yang ada cuma satu kemarin baru.
3: Baik. Baik Bu Suci sudah hadir dan menyapa pendengar kami di sore hari ini bersama RRI Pro 1 ya Bu Suci ya. Baik, kami masih menunggu nanti informasi lanjutan seperti apa. Yang jelas adalah bentuk dedikasi dari para insan pendidik ya Bu, termasuk guru-guru BK yang ada di Tanah Datar untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita bahwasanya bencana tidak bisa dikenal datangnya kapan ya Bu. Dan memang kita yang selamat, kita yang masih ada sini juga harus tetap menjalani kehidupan walaupun potensi bencana banyak ya Bu Suci ya.
2: Iya Pak ya.
3: Baik. Selamat bertugas kembali Bu Suci. Salam sukses dari Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Suci.
2: Waalaikumsalam Pak. Sama-sama.

0: Berarti rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah.
0: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
3: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
4: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
5: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
6: Ayo!
7: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Kewaspadaan dan kolaborasi masyarakat dalam menghadapi risiko bencana seperti cuaca ekstrim, banjir dan longsor, serta potensi bencana lainnya. Kami hadir bersama narasumber untuk membahasnya dalam dialog interaktif.
10: You are now tuned in to your number one radio station.
9: Simak dan dengarkan Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dialog Kentongan.
11: Dialog Kentongan
9: di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
12: Waktunya kentongan.

0: Perhatiin rumah itu, Coban Dan. Sejak ada penghuni baru, kok rame terus ya, Dan, ya?
1: Lah, bukannya kamu sudah tanya Pak RT siapa yang ada di situ?
0: Belum, Atu Dan. Kan saya sibuk, Atu Dan. Tapi, Dan, kira-kira mereka orang baik nggak ya?
1: Loh. Kok jadi curigaan kamu, Dul?
0: Bukan curiga, Atu Dan. Waspada, ini mah waspada.
1: Oh.
0: Dul, ya, Atu.
1: Ya. Sebaiknya kita berkunjung saja, Dul. Silaturahim, kenalan sambil mencari tahu aktivitas mereka, ya toh? Biar akrab gitu loh, Dul.
0: Siap, Kumendan. Laksanakan. Kalau ditawarin makan boleh ya, Dan, ya?
1: Dul. Kerjaanmu itu loh, Dul. Makan terus aja. Dasar gembul.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama. Yoga takut tahu, takut sama ibu guru. Yoga takut gempa. Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Segampo gadang tu, ya Allah. Kami yo sebenar takut, kami lari ke laman. Indak tentu ke diujuk lain. Ayo mana takut mana, ya Allah.
4: Lebih dari satu dasawarsa berlalu, namun trauma di masyarakat masih terasa hingga saat ini. Tepatnya 13 tahun sudah. 30 September 2009. Gempa 7,6 magnitudo memporak-porandakan sejumlah daerah di Sumatera Barat. Ribuan nyawa melayang, perekonomian terpuruk saat itu. Kembali terjadi gempa di segmen Megatrust Mentawai Siberut pada Minggu 11 September 2022 kemarin. Dikhawatirkan memicu gempa lebih besar lagi dengan magnitudo 8,9 di Kepulauan Mentawai dan pesisir barat Sumatera Barat. Masyarakat pun diminta waspada dan segera evakuasi mandiri jika terjadi gempa lebih besar. Bayang-bayang Megatrust seperti bom waktu yang menghantui dan siap meledak kapan saja. Simpang siur informasi mengenai Megatrust semakin membuat riuh di masyarakat. Kami pun mencoba mencari informasi pada Profesor Badrul Mustafa Kemal dari Fakultas Teknologi UNAN yang juga merupakan Ketua Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Bagaimana potensi Megatrust Mentawai itu?
5: Potensi yang ada di Megatrust itu kan ada dua ya sebetulnya, dua segmen. Yang pertama segmen Siberut meliputi Pulau Siberut dan sekitarnya sampai ke ya beririsan lah dengan Pagai Utara, Pagai Selatan mungkin bisa termasuk juga. Nggak ada yang pasti nih batasnya. Nah kemudian di bawahnya segmen Sipora Pagai. Jadi meliputi Pulau Sipora dan sekitarnya. Nah, jadi kan segmen Siberut itu yang meliputi Pulau Siberut dan sebagian Sipora. Segmen Sipora Pagai meliputi Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan sampai ke bawahnya ya. Kedua segmen ini diprediksi ulang gempa besar 200-an tahun sekali akibat tumbukan lempeng atau subduksi antara lempeng Indo-Australia dengan Eurasia.
4: Bagian Megatrust Mentawai didorong oleh lempeng Indo-Australia. Hal ini dapat dilihat pada bagian atas atau sebelah utara dan juga bagian bawah atau sebelah selatan, yang sama-sama telah mengalami gempa dengan kekuatan besar, sehingga bagian tengah atau sesar Mentawai berkemungkinan mengalami hal yang sama.
5: Jadi dari hasil kajian para pakar ya, bahwa energi yang lepas paling banyak baru 1/3, sehingga masih ada 2/3 lagi yang belum keluar. Nah kalau 2/3 lagi ini keluar, itu bisa menghasilkan gempa berkekuatan di atas 8. Nah, di atas 8 ini berapa? Bisa 8,4, bisa 8,5, ya kan? Dan bisa saja 8,8 atau 8,9, ya kan? Nah, gempa yang terjadi 200-an tahun sebelumnya, periode sebelumnya itu tahun 1797, itu 8,4. 8,4 itu sudah besar, itu. 8,4, ya, pokoknya di atas 8, itu satu kategori itu. Gempa berkekuatan di atas 8 itu gempa raksasa namanya, atau gempa sangat kuat.
4: Melihat pergerakan lempeng di Megatrust Sumbar yang cukup aktif 2 bulan terakhir, hal senada juga diamini oleh Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Padang Panjang, Suwaidi Ahadi, yang menyatakan potensi Megatrust memang nyata adanya.
6: Terkait dengan potensi Megatrust, potensinya memang ada potensi secara hitungan matematis, nilainya adalah sekitar 8,9 dan seandainya magnitude 8,9, maka memiliki potensi tsunami dengan golden time 30 menit di Kota Padang. Masyarakat Kota Padang punya waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi mandiri. Begitu juga saudara-saudara kita yang ada di Mentawai punya golden time kurang dari 10 menit, maka masyarakat saudara-saudara kita di Mentawai punya kemampuan untuk melakukan evakuasi mandiri kurang dari 10 menit di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan.
4: Gempa-gempa kecil berkisar magnitud 5 hingga 6 mengguncang Mentawai merupakan bentuk pelepasan energi secara perlahan. Rangkaian gempa skala kecil ini dapat mengurangi akumulasi energi di segmen tersebut. Meskipun mengurangi akumulasi energi, potensi gempa besar masih tetap ada. Bahkan di beberapa kasus justru terjadinya gempa besar diawali gempa kecil sebelumnya. Misalnya, gempa bumi di Tohoku, Jepang tahun 2011. Namun Profesor Badrul menekankan, tak ada yang tahu kapan itu akan terjadi.
5: Tidak ada seorang pakar pun yang bisa mengetahui apakah keluar sekaligus yang besar atau dua, sekitar 8, 7,5 sampai 8 lah ya kan. Kalau makin banyak, maka makin kecil-kecil pula dia. Maka kita harus mempersiapkan kemungkinan terjelek. Harus mempersiapkan masyarakat untuk waspada, bukan untuk panik, bukan untuk takut ya kan. Nah ini juga dalam menyampaikan kita harus hati-hati. Sebab ada juga ilmuwan yang menyampaikan tidak hati-hati, ya kan? Jadi bukannya masyarakat waspada, tapi jadi panik.
4: Kewaspadaan adalah kata kunci menghadapi bayang-bayang megatrust ini. Makna mitigasi bencana juga perlu dipahami oleh semua pihak. Hal inilah yang ditekankan oleh Bapak Suwaidi Ahadi.
6: Ada potensi ancaman dulu, baru kita melakukan mitigasi. Bagaimana kita melindungi diri kita. Nah, cara melindungi diri kita yaitu dengan melakukan edukasi, literasi, ya, baik secara struktural maupun kultural. Nah, kemarin kejadian tsunami ready kemarin, yang bagaimana kita membangkitkan masyarakat Padang untuk awareness terhadap, lebih aware terhadap potensi kebencanaan tsunami tersebut, maka yang dibangun adalah bagaimana kita membangun masyarakat siaga tsunami.
4: Isu megatrust Mentawai ini pun cukup menyita perhatian masyarakat.
7: Mana nih tentang isu gempa megatrust?
8: Kalau menurut saya sih was-was ya megatrust itu, soalnya kita kan mahasiswa dari perantau. Kita belum tahu lah, maksudnya informasi terbaru apa, maksudnya baik berapa skala Richternya, berapa kekuatannya, dan kita tuh jadinya semacam panik lah ya, kalau misalnya ada goncangan dikit, wah nih gimana gitu.
9: Kalau ibu, iya terumah di kampungku. Apalagi kampung tahun 2009, yang sebenarnya gadang tua di Padangku. Soal megatrust tu, kita berdoa, mudah-mudahan tidak terjadi. Awak dilindungi Tuhan enggaknya.
10: Kalau untuk ambo pribadi, beserta saudara sanak saudara yang di pesisir selatan, kalau untuk isu ya pastilah kami dari masyarakat ada rasa takut itu. Kami meminta kepada pemerintah agar adanya pelatihan-pelatihan semacam untuk tanggap bencana jika ada terjadi bencana. Jadi kami masyarakat agar tahu untuk kemana kami berlindung dan apa yang akan kami lakukan jika terjadi bencana.
4: Sebagai bentuk kehati-hatian dan mitigasi bencana, salah satu yang mesti dilakukan masyarakat adalah membuat SOP di masing-masing keluarga. Inilah himbauan yang selalu ditekankan oleh Nofriardi, Kalaksa BPBD Mentawai.
11: Sosialisasikan kepada masyarakat bukan menunggu informasi peringatannya, tapi kearifan lokalnya yang kita dorong. Jika mereka merasakan gempa yang cukup kuat, mereka melakukan evakuasi secara mandiri, tanpa menunggu peringatan-peringatan atau informasi dari kita.

0: Jangka pendek, tentu kita berupaya bekerja sama dengan pihak kecamatan dan desa bagaimana memperbaiki jalur-jalur evakuasi yang ada sekarang. Kemudian jika memungkinkan membuat jalur evakuasi baru, walaupun hanya jalan tanah saja ya, tapi itu sudah bisa dijadikan tempat atau jalan yang menuju tempat evakuasi sementara. Tempat evakuasinya sendiri itu kita siapkan bagaimana komunikasi antara Pak Desa dengan Pak Dusunnya untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan dijadikan tempat evakuasi nanti. Dan yang ketiga adalah mendrop khususnya tenda-tenda pengungsi lokasi-lokasi tersebut. Jika nantinya kita dari kabupaten tidak bisa mencapai daerah tersebut dalam jangka waktu yang singkat, mereka bisa secara mandiri untuk mendirikan sarana yang dibutuhkan.
1: Penambahan shelter terus dilakukan pasca terjadinya 2 gempa beberapa bulan lalu. Dalam catatannya, BMKG mencatat pada Senin 29 Agustus 2022 terjadi gempa bumi dengan magnitud 6,4, diikuti gempa susulan sebanyak 13 kali. Kemudian pada Minggu 11 September pagi, gempa berkekuatan magnitud 6,1 kembali terjadi di wilayah yang sama. Setelahnya, tercatat ada 4 kali gempa susulan berkisar magnitud 4,2 sampai 5,3 di Kepulauan Mentawai.
0: Ya, nanti jadi penambahan khususnya pasca gempa 29 Agustus dan 11 September kemarin di daerah pesisir barat, terutama pesisir barat Pulau Siberut, itu warga sudah secara swadaya mereka, secara gotong royong mereka membuat jalur-jalur evakuasi baru dan tempat evakuasi sementara yang baru.
1: Megatrust dan Mentawai seperti kawan seiring yang susah untuk dilepaskan. Ancamannya pun terus mengintai.
0: Melihat dari sisi ancaman Mentawai Megatrust yang lokasinya diperkirakan melanda kawasan Siberut, sebagian dari Pulau Sipora, itu kita fokuskan juga di daerah-daerah ini. Daerah Siberut sendiri itu ada 6 desa yang fokus kita lakukan. Pertama adalah Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, Desa Sigapokna, Desa Simalegi, dan Desa Simatalu berada di Kecamatan Siberut Barat. Desa Pasakiat Leleu berada di Kecamatan Siberut Barat Daya, dan satu lagi adalah Desa Sagulube, Kecamatan Siberut Barat Daya juga. Kemudian untuk di Pulau Sipora, kita fokus ke 4 desa. Pertama adalah Desa Tua Pejat sendiri yang menjadi pusat kabupaten, Desa Betumunga, Kecamatan Sipora Utara. Yang ketiga adalah Desa Burulo, Kecamatan Sipora Selatan, dan Desa Besua, Kecamatan Sipora Selatan. Jadi total ada 10 desa yang menjadi fokus penguatan kapasitas.
1: Kultur daerah kepulauan dan berbukit membuat daerah-daerah di Mentawai tak mudah untuk diakses. Tentu hal ini akan menjadi kendala ketika bencana gempa datang melanda.
0: Kapasitas masyarakat yang bermukim di situ itu yang kita tingkatkan dulu. Kita tingkatkan pertama tentang pengetahuan mereka tentang kesiapsiagaan, bagaimana cara evakuasi mandiri, kemudian penyiapan sarana tempat evakuasi. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana di desa-desa tersebut tersedia stok pangan di lumbung-lumbung pangan mereka. Baik stok pangan hidup maupun yang stok pangan yang memang sengaja disediakan di gudang-gudang. Nah, ini yang kita dorong, desa 5 desa tersebut bisa memenuhi kesiapsiagaan yang kita inginkan atau yang akan menopang kondisi kedaruratan ketika terjadi.
1: Jika dulu gempa dimaknai oleh masyarakat Mentawai sebagai pertanda kebaikan atau akan memasuki musim buah-buahan, namun sejak 18 tahun terakhir, ketika tsunami dan gempa besar sering melanda, telah merubah paradigma tersebut dan berimbas pada ketakutan terhadap gempa.
0: Kalau sekarang cenderung peningkatan fobia. Ketika terjadi gempa yang skala 5 aja, sebetulnya kan itu tidak membahayakan. Mereka sudah langsung evakuasi. Padahal kita sudah mengajarkan mereka kondisi yang mengharuskan evakuasi itu bagaimana, kita sudah ajarkan. Kita sudah simulasikan. Tapi karena ketakutan mereka, kita langsung evakuasi.
1: Trauma adalah bagian dari efek bencana yang sedikit terabaikan. Padahal, program trauma healing sangat dibutuhkan oleh para korban bencana seperti gempa.
0: Trauma healing ini perlu dilakukan, baik

0: kepada masyarakat dewasa maupun anak-anak. Ini dari kejadian kemarin ini yang belum dilakukan. Kita BPBD tidak punya SDM yang punya keahlian khusus untuk trauma healing.
1: Sebenarnya, ancaman gempa di Sumatera Barat tak hanya Megatrust ini. Seperti pernyataan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Padang Panjang, Suhaidi Ahadi.
2: Sumatera Barat ini tidak hanya Padang. Wilayah Sumatera Barat ini memiliki potensi ancaman kegempaan itu 3 sumber, yaitu sumber subduksi, sumber Megatrust, dan sumber Sumatera Fault System, patahan besar Sumatera. Nah, untuk daerah-daerah yang di patahan besar Sumatera, kita siapkan juga membangun Kaltana bersama teman-teman dari Kaltana atau Destana bersama teman-teman dari BPBD. Dan kita juga mengkonekkan dengan Dinas Sosial membangun Tagana gitu ya. Jadi artinya kita sudah masif nih. Yang paling penting adalah masyarakat memahami dulu bahwa kondisinya dia tinggal di daerah memiliki potensi ancaman yang sangat tinggi. Untuk ancaman yang sangat tinggi ini bukan kita bangkitkan kepanikan dan ketakutan, tapi kita bangun kesiapsiagaan, membangun kewaspadaan masyarakat dan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten serta pemerintah provinsi agar lebih aware terhadap bencana dan bagaimana mengurangi risiko bencana.
1: Menghadapi Megatrust tak hanya bicara soal mitigasi, namun juga bagaimana mengedukasi masyarakat dan juga berperan melawan informasi hoax yang bergulir layaknya bola panas.
2: Informasi gempa, kita punya SOP kurang dari 2 menit sampai ke masyarakat. Informasi dampak, walaupun kita belum ke sana, ke lapangan, tapi kita bisa tahu dampaknya dari perhitungan kita. Ya, itu menggunakan peta SecMap atau peta goncangan. Nah, peta goncangan itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, aktivitas LSM, ya, terkait dengan kebencanaan, untuk mengetahui lokasi kerusakan. Nah, itu datanya kurang dari 30 menit.
3: Baik, Bapak.
2: Bahkan kita bisa sampai 5-10 menit. Itu sudah kita share ke info BMKG, ke sosial media, ke stakeholder.
3: Okay, Pak.
2: Nah, data tersebutlah yang bisa diambil oleh BNPB atau BBBD untuk langsung memberikan bantuan ke masyarakat. Prediksi gempa, misalnya ada suatu sosial media, ya akun-akun tertentu yang mengatakan akan terjadi gempa jam sekian, tanggal sekian, itu adalah hoax. Dan masyarakat diminta untuk hanya menerima informasi dari lembaga terkait, salah satunya adalah BMKG.
1: Saat ini pemerintah terus berusaha dan bergerak cepat, salah satunya dengan mendirikan Tsunami Ready Community. Prediksi dan 1000 skenario akan tetap terpatahkan oleh ketetapan yang kuasa. Namun, bukan berarti manusia harus lengah tanpa ada upaya dan usaha terhadap tanda-tanda fenomena alam. Mentawai Megatrust bukanlah suatu hal yang harus ditakuti, tapi tetaplah bersinergi, membangun mitigasi, agar resiko dapat dihindari sedari dini.
4: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik pendengar dimanapun berada, masih di Dialog Kentongan untuk edisi sore hari ini. Kalau tadi sudah berbincang kami, Anda juga sudah simak pernyataan dan cerita atau juga konfirmasi dari Ibu Suci selaku Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Nah, bagaimana juga cerita dan juga pengalaman yang dialami oleh Insan Pendidikan? Di ujung telepon kami akan berbincang sore hari ini dengan Kepala SMP Negeri 1 Lintaubu Utara, Ibu Sri Budi Arti. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Sore. Baik, Bu Sri, ini memang daerah Ibu atau juga sekolah Ibu terdampak bencana banjir bandang kemarin ya, Bu Sri?
7: Benar, Pak.
6: Apa, Bu?
7: Terdampaknya cuma masuk air aja, banjir aja, Pak, ke dalam pusaka, ruangan aset, sama ruang BK, dan kelas, Pak. Untuk bangunan fisik, alhamdulillah tidak ada masalah, Pak.
6: Ini gimana, Bu? Untuk wilayah sekolah Ibu berada di bantaran sungai atau gimana, Bu Sri?
7: Tidak, Pak. Jadi sekolah kami itu awalnya dulu adalah lahan persawahan, Pak. Jadi atasnya sawah gitu kan, Pak. Jadi kalau misalkan hujan deras, memang airnya lumayan besar gitu, Pak. Jadi, halo?
6: Lanjut, Bu. Iya, lanjut, Bu.
7: Jadi kan untuk aliran, jadi karena lahan persawahan, jadi di atas sekolah kami itu kan sawah, Pak, di bawahnya juga sawah, ada macet salurannya di sana. Jadi karena enggak, biasanya kan diurus oleh orang yang sawah di bawah gitu kan, Pak. Sayangnya mereka tidak menanam padi, mereka menanam jagung, jadi sehingga itu terabaikan. Jadi itulah penyebab air itu meluap begitu, Pak. Karena
6: jadi tadi Ibu bilang untuk wilayah atau sungai Ibu tidak berada di bantaran sungai, Bu. Berarti memang butuh penguatan apa, Bu, dari sisi bangunan sekolah Ibu supaya terhindar lagi dari bencana serupa di kemudian hari, Bu Sri?
7: Depan mungkin untuk perbaikan parit yang ada di sebelah depan sekolah bagian belakang, Pak, karena parit tersebut sering tersumbat gitu, Pak. Jadi alirannya itu tidak dibersihkan oleh warga yang memiliki sawah di bawah sekolah kami begitu, Pak. Jadi sudah banyak lumpur yang tersimpan di sana begitu, Pak. Jadi kalau hujan yang sangat lebat, itulah yang mengakibatkan banjir. Jadi kalau kemarin waktu Ibu Kabid datang, kami meminta bantuan kepada Ibu Kabid untuk memperbaiki saluran air yang ada di samping sekolah tersebut. Jadi supaya saluran air itu mengalir ke arah sawah begitu, Pak. Karena kalau menurut pekerja ya, yang kami minta bantu untuk menguras lumpur yang ada di parit tersebut, katanya kemiringan parit tersebut ke arah sekolah, jadi agak tertinggi ke arah sawah yang seharusnya begitu, Pak. Jadi kami minta bantu kepada Ibu Kabid, kalau bisa kami diberikan bantuan untuk memperbaiki parit tersebut sehingga bisa air mengalir ke sawah yang ada di bawah sekolah begitu, Pak.
6: Baik, nah apakah juga dengan kondisi jaringan telekomunikasi atau telepon atau internet di tempat Ibu juga memang kondisinya susah untuk mendapatkan atau juga tidak selancar komunikasi di luar wilayah Ibu, atau memang terdampak kebencanaan ini gimana, Bu? Ini takut nanti ketika bencana terjadi juga sulit untuk berkomunikasi, Bu Sri?
7: Kalau biasanya lancar, Pak, jadi mungkin sekarang entah karena hari agak mendung di Lintau sekarang, bisa jadi, Pak, kalau biasanya lancar sinyal, Pak. Dan terkait bencana tidak ada pengaruh terhadap sinyal, Pak, yang kami rasakan.
6: Baik, Bu Sri sudah hadir dan berbincang bersama RRI di sore hari ini, Bu. Selamat sukses dari Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suci.
7: Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, pendengar dimanapun berada, itu perbincangan kami bersama Kepala SMP Negeri 1 Lintaubu Utara, Ibu Sri Budiarti, di sore hari ini, yang juga menutup perbincangan kita di Dialog Kentongan untuk edisi hari ini di Selasa 19 Mei 2026. Saya Masen dan tim sore pamit undur diri dan ketemu lagi di Dialog Kentongan pada Selasa depan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan dan mengikuti Gelok Kentongan hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,
2: kanal informasi. Saudara pendengar, selamat sore dan senang sekali hari ini saya Irvi Anissa kembali hadir di ruang dengar Anda menemani di edisi 19 Mei 2026. Baru saja kita simak dialog kentongan trauma healing di tanah datar. Dan kali ini jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hantarkan ke ruang dengar Anda nanti warta berita daerah berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Saudara pendengar, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda lintas berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Selamat mengikuti, kita langsung bergabung bersama RRI Batam.
1: Berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita Korwil 15 Pedang Prabu sore hari. Warta berita Korwil 15 Pedang Prabu sore hari ini selengkapnya tanggal 19 Mei 2026 bersama saya Aurel Arkaldia. Mengawali warta berita Korwil 15 Pedang Prabu sore hari ini, kami sampaikan berita utama. TNI gagalkan penyelundupan narkoba melalui ekspedisi sapi kurban bantuan Presiden RI untuk Natuna tengah didistribusikan. Berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya kami awali dari RRI Pekanbaru, di mana petugas gabungan Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menggagalkan penyeludupan narkoba melalui jalur ekspedisi. Laporan selengkapnya dari Pekanbaru, Santi Yunas.
3: Gabungan kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru bersama Lanut Rusmin Nuryadin menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui jalur udara dengan barang bukti berupa sabu-sabu dan pil ekstasi. Dalam keterangan persnya, Komandan Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru, Marsma TNI Abdul Haris, menyebutkan pihaknya mengamankan sabu seberat 919 gram dan 1653 butir pil ekstasi yang dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Ia menjelaskan para pelaku menggunakan modus pengiriman paket melalui jasa ekspedisi dengan mencantumkan identitas serta alamat tujuan palsu. Paket tersebut rencananya akan dikirim ke Sulawesi Selatan melalui jalur udara menggunakan pesawat komersil dengan tujuan Makassar dan transit di Yogyakarta.
4: Ini ada barang yang dikirim melalui jalur ekspedisi, di mana di dalam barang yang ada di depan kita bersama ini ditaruhlah barang-barang ini, kemudian dibungkus dengan rapi dalam typing, kemudian dipacking sedemikian rupa dan dikirim melalui jasa ekspedisi udara. Dan kebetulan dengan teknologi kita dapat mengungkap, gitu ya. Jadi di depan ini adalah teknologi dari kendaraan bermotor itu yang harusnya akan dikirim di luar kota, namun di dalamnya disediakan barang-barang.
3: Sementara itu, PJS General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Yoko Haryanto menjelaskan paket mencurigakan tersebut terdeteksi saat proses pemeriksaan di area kargo bandara. Ia menambahkan pihak bandara kemudian berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk proses penanganan lebih lanjut.
5: Tadi ini di jam 5.22, tugas kami sudah berjalan sangat baik, tugas AUSEC di bandara. Dilakukan pemeriksaan secara manual, jadi ada ditemukan nanti badan harus berkira-kira, kemudian diangkat pemeriksaan secara manual dan kami berkoordinasi intens dengan teman-teman di Jogja untuk melakukan tes secara manual dengan narko tes, sehingga ditemukan nanti keadaan bukti positif narkoba, sehingga kami berkoordinasi tes dengan jajaran yang lalu dan juga
3: Lanut Rusmin Nuryadin bersama instansi terkait menegaskan akan terus memperketat pengawasan di jalur udara, khususnya pada pengiriman barang melalui jasa ekspedisi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Aparat juga memastikan pengembangan kasus terus dilakukan guna mengungkap jaringan pelaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Dari RRI Bengkalis dikabarkan harga kedelai dan juga plastik mengalami kenaikan dan para pelaku usaha mengaku sampai saat ini belum menaikkan harga meskipun kenaikan sudah terjadi sejak sebelum bulan Ramadan. Laporan Muhammad Iqbal.
6: Kenaikan harga kedelai yang terjadi secara bertahap sejak bulan Ramadan hingga saat ini mulai dirasakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Bengkalis. Salah satunya dialami Lela, 47 tahun, pengusaha tempe yang telah menekuni usaha rumahan tersebut selama lebih dari 3 dekade. Lela mengatakan harga kedelai terus mengalami kenaikan. Dalam beberapa bulan terakhir, jika sebelum Ramadan harga kedelai per kampit ukuran 50 kg masih berada di angka Rp500.000, kini telah naik menjadi Rp565.000 per kampit. Meski harga bahan baku naik, Lela mengaku belum berani menaikkan harga jual tempe karena khawatir pelanggan berkurang, dan ia masih mempertahankan harga lama untuk seluruh ukuran tempe yang diproduksi. Misalnya untuk tempe ukuran 500 gram tetap dijual dengan harga Rp7.000 per bungkus, yang ukuran 2 ons Rp5.000, sedangkan yang berukuran kecil Rp2.000. Harga ini masih tetap walaupun kedelai naik.
7: Kedelai yang pergoni itu Pak, dia katanya dari luar katanya.
8: Dari luar ya? Biasanya berapa beli?
7: Kami belinya satu goni biasanya 500 ribu. Sekarang 565 ribu.
8: Berapa isinya satu goni?
7: 50 kilo. Semenjak mau puasa semalam Pak, sampai sekarang.
8: Oh mau puasa sudah mulai naik ya? Sekarang? Nanti kita Pak, naikkan harga ini.
7: Enggak.
8: Kalau tempe gimana? Berapa nih satunya?
7: Kalau ini kami 5 ribu. Kalau untuk jual dia 4 ribu.
8: 4 ribu ya? Terus selain kedelai apa lagi yang naik?
7: Plastik Pak.
6: Ibu tiga anak ini menambahkan, selain harga kedelai, biaya produksi lainnya juga ikut mengalami kenaikan, terutama harga plastik pembungkus tempe. Harga plastik yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Lela yang telah menjalankan usaha tempe selama 32 tahun tersebut mengaku dalam 10 hari bisa menghabiskan sekitar 10 kampit kedelai untuk memenuhi kebutuhan produksi dan permintaan pelanggan. Di tengah kondisi tersebut, ia berharap harga kedelai dan bahan kebutuhan produksi lainnya dapat kembali stabil agar pelaku UMKM tetap bisa bertahan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Sementara dari Padang diinformasikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami tekanan dan pada hari ini menembus level 17.700 per dolar Amerika, di mana pengamat ekonomi Universitas Andalas Profesor Syahrudin Kamiri menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian global. Elan Silvia Sari melaporkan.
9: Pengamat ekonomi Universitas Andalas Padang, Profesor Dr. Syahrudin Karimi kepada RRI pagi tadi mengatakan, pelemahan mata uang tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand terhadap dolar Amerika. Namun, tekanan terhadap rupiah dinilai lebih besar dibandingkan sejumlah negara tetangga. Menurutnya, anjloknya rupiah disebabkan meningkatnya ketidakpastian global akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah, serta tingginya permintaan terhadap dolar Amerika sebagai aset aman atau safe haven, sehingga dampak paling terasa dari pelemahan rupiah adalah meningkatnya inflasi impor atau imported inflation. Indonesia yang masih tergantung pada impor, terutama energi seperti BBM dan gas, akan menghadapi kenaikan biaya barang dan produksi, sehingga dapat berdampak ke harga barang lainnya. Ketika harga barang naik, daya beli masyarakat akan menurun.
10: Daya beli kita akan tergantung kepada inflasi. Inflasi yang diimpor ya, kita kan impor barang. Terutama BBM ini kan kita impor nih, BBM besar kita impor. Gas juga gitu ya, untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, di dalam negeri pun kan sudah terjadi penyesuaian harga. Penyesuaian harganya bukan turun ya, naik gitu kan. Kenaikan harga ini akan mengalami eskalasi juga ke harga-harga barang lain. Di kecenderungan harga-harga naik, inflasi cenderung juga naik. Ya, dan itu dampak akhirnya ke daya beli kita berkurang ya. Kalau daya beli kita berkurang, itu bagaimana pula dia mendorong kegiatan ekonomi real. Dan bisa sampai nanti dampak itu ke, juga ke tingkat pengangguran ya. Sangat luas dampaknya, karena dia ketika...
9: Profesor Syahrudin Karimi menambahkan, penurunan daya beli dapat berdampak lebih luas terhadap kegiatan ekonomi real. Jika berlangsung dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memicu perlambatan ekonomi hingga peningkatan pengangguran. Selain itu, ketergantungan terhadap bahan baku impor juga menjadi tantangan tersendiri. Sejumlah sektor seperti petrokimia, plastik, pupuk hingga pertanian dinilai rentan terhadap akibat pelemahan rupiah. Elan Silviasari melaporkan.
2: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi diinformasikan pemerintah Kabupaten Pemkab Agam melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Juga Olahraga Dispaspora menggelar pelatihan bagi ratusan wirausaha muda. Laporan selanjutnya bersama Alwan Ahmad Fauzan.
11: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Agam menggelar pelatihan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda 2026 di salah satu hotel ternama di Lubuk Basung. Pelatihan ini diikuti 100 peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Agam yang dibagi dalam dua angkatan. Angkatan pertama berlangsung pada 11 hingga 13 Mei 2026 dan angkatan kedua pada 18 hingga 20 Mei 2026 pada pelaksanaan perdana. Kegiatan diikuti sekitar 50 peserta. Bupati Agam yang diwakili oleh Kepala Disparpora Agam Hasman Zaini mengatakan, pelatihan tersebut menjadi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM generasi muda, sekaligus mendorong lahirnya wirausaha muda yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di era ekonomi digital. Menurutnya, Kabupaten Agam memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha produktif bagi generasi muda.
12: Pemerintah Kabupaten Agam memiliki komitmen kuat untuk membangun generasi muda yang mandiri, kreatif, dan produktif. Salah satu komitmen adalah melalui program Muda Daerah Indonesia. Sebuah gerakan untuk melahirkan anak-anak muda agar berani bermimpi, berani mengusaha, dan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Anak muda ini harus menjadi keberanian untuk keluar dari zona nyaman.
11: Hasman Zaini bersama jajaran Disparpora Agam juga mendorong peserta memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mengembangkan usaha berbasis digital. Dari Kabupaten Agam, Alonor Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Batang. Laporan selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Bintan memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok penting atau bapoting dalam kondisi stabil dan aman. Febri Ansyah melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan melalui Satuan Tugas Satgas Pangan terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional dan distributor. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga serta menjaga ketersediaan stok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Bintan Setia Kuniawan mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, mayoritas harga bahan pokok di Kabupaten Bintan masih terpantau stabil. Bahkan sejumlah komoditas tercatat mengalami penurunan harga. Untuk komoditas gula pasir harga rata-rata saat ini berada di angka Rp14.200 per kilogram, tepung terigu Rp13.500 per kilogram, tepung terigu curah Rp11.000 per kilogram. Di sektor hortikultura, pasokan cabai yang didatangkan dari Surabaya dan Medan dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Cabai merah besar dijual Rp56.000 per kilogram, cabai rawit Rp60.000 per kilogram, cabai merah Medan Rp48.000 per kilogram. Dan cabai hijau lokal Rp35.000 per kilogram.
14: Untuk daging kerbau itu kita monitor per hari ini sekitar 5 ton. Kemudian daging sapi itu ada 2 ton 40 kilogram. Kemudian untuk ayam beku itu ada 23,3 ton. Itu untuk ayam beku. Dan kemudian untuk stok ayam ras atau ayam potong itu sudah dilaporkan oleh seluruh kandang. Itu termonitor kita ada 458 ribu ekor. Jadi untuk persiapan ini tidak usah khawatir. Persediaan ayam itu sudah sangat mencukupi.
13: Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Bintan Setia Kurniawan menambahkan, selain bahan pokok, pemerintah daerah juga memastikan stok daging dan ayam menjelang Idul Adha berada dalam kondisi sangat mencukupi. Harga ayam ras di pasaran saat ini masih stabil di kisaran Rp39.000 per kilogram hingga Rp40.000 per kilogram. Stabilitas harga tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah, asosiasi peternak unggas, dan perusahaan pemasok. Sementara untuk ketersediaan stok saat ini tersedia sekitar 5 ton daging kerbau, 2,04 ton daging sapi, dan 23,3 ton ayam beku. Adapun jumlah ayam ras potong yang tersedia di seluruh kandang tercatat 458 ribu ekor. Pemkab Bintan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli kebutuhan secara bijak. Jika terjadi lonjakan harga akibat peningkatan permintaan yang signifikan, Satgas Pangan juga telah menyiapkan langkah mitigasi berupa operasi pasar guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam menargetkan pembangunan 28 ruang kelas baru serta 2 unit sekolah baru dalam 3 tahun ke depan. Sarah Melina melaporkan.
15: Pemerintah Kota Batam menggeser fokus pembangunan dari yang sebelumnya berorientasi pada infrastruktur, ini menuju penguatan sumber daya manusia atau SDM melalui sektor pendidikan. Wali Kota Batam, Mamsakhar Ahmad, mengatakan, dalam rencana pembangunan pendidikan, Pemko menargetkan 28 ruang kelas baru serta 2 unit sekolah baru dalam 3 tahun ke depan. Pembangunan SDM yang unggul dinilai penting untuk menjawab tantangan dan kompleksitas persoalan Batam di masa yang akan datang.
16: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam harus perlu dan mesti didesain dengan cara mencetak SDM-SDM yang hebat. Memang kalau dari sisi kebijakan populisnya, yang populis itu membangun infrastruktur, Pak. Nampak oleh mata, kalau membangun sumber daya manusia, ini satu generasi. Dia akan panen baru kelihatan hasil 25 tahun ke depan.
15: Amsakar melanjutkan, pembangunan infrastruktur memang lebih mudah terlihat secara langsung oleh masyarakat, namun pembangunan manusia, khususnya melalui pendidikan, membutuhkan waktu panjang sebelum hasilnya dapat dirasakan. Pada tahun 2025, Pemko Batam membangun 42 ruang kelas baru dan 2 unit sekolah baru. Pada 2026, Pemkot Batam akan membangun 1 unit SD di Sailangkai dan 1 unit SMP di kawasan Botania. Adapun pada tahun 2027, pemerintah menargetkan pembangunan 5 unit sekolah baru dan 35 ruang kelas baru. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Mila Husein melaporkan.
2: Dari RRI Rane dikabarkan sapi kurban bantuan Presiden RI untuk Kabupaten Natuna siap didistribusikan ke Kecamatan Pulau Laut pada Rabu 20 Mei 2026. Marjani melaporkan.
17: Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Kabupaten Natuna siap didistribusikan ke Kecamatan Pulau Laut pada Rabu 20 Mei 2026. Hewan kurban tersebut dipastikan dalam kondisi sehat dan layak untuk dikorbankan. Pemeriksaan kesehatan sapi sebelumnya telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi fisik dan kesehatan hewan sebelum dikirim. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kabupaten Natuna Zulfikar Selasa pagi mengatakan sapi bantuan Presiden telah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Ia memastikan tidak ditemukan tanda-tanda penyakit pada sapi tersebut. Menurutnya, pengawasan kesehatan hewan kurban menjadi prioritas sebelum distribusi dilakukan.
18: Alhamdulillah ini sapinya sehat. Walafiat lah. Rencananya besok ke Pulau Laut untuk melakukan persiapan lah, karena besok rencananya pagi itu sudah dibawa dari sini. Pompongnya itu jam 10 pagi itu sudah jalan.
17: Selain DKPP Natuna, pengawasan distribusi juga dilakukan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau. Pengawasan dilakukan guna memastikan proses pengiriman berjalan aman dan sesuai prosedur. Kepala Penanggung Jawab Satuan Pelayanan Natuna BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan, mengatakan pihaknya melakukan pengecekan langsung di Pelabuhan Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara. Pemeriksaan dilakukan saat proses pengangkutan sapi menuju Kecamatan Pulau Laut menggunakan pompong.
18: Sekaligus kita, tim kami ikut juga dalam rencana pengecekan di Pelabuhan Teluk Buton itu. Untuk rencana besok pengangkutan sapinya, seperti itu. Untuk kesiapannya apa pompong dan segala macam ini kita kan harus memastikan itu, karena kan keselamatan hewan itu kan harus betul-betul kita jaga, takut stres aja.
17: Distribusi sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia diharapkan dapat berjalan lancar hingga tiba di tujuan. Bantuan tersebut nantinya akan diserahkan kepada masyarakat di Kecamatan Pulau Laut untuk pelaksanaan ibadah kurban pada Idul Adha 2026. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Ketua Umum KONI Pekanbaru terpilih Faisal Reza mulai bergerak memperkuat komunikasi dan juga sinergi dengan cabang olahraga di Kota Pekanbaru melalui agenda roadshow dan juga silaturahmi. Laporan selengkapnya bersama Khairani Januarini.
19: Ketua Umum KONI Pekanbaru terpilih Faisal Reza mulai melakukan roadshow ke sejumlah cabang olahraga di bawah naungan KONI Pekanbaru. Agenda silaturahmi dilaksanakan ke pengurus Komite Sepak Bola Mini Indonesia pada Senin 18 Mei 2026 di Pekanbaru. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara KONI Pekanbaru dengan seluruh cabang olahraga menjelang persiapan menghadapi Porprov Riau 2027. Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pekanbaru, Sanuar Haris mengatakan, roadshow tersebut merupakan program baru yang pertama kali dilakukan oleh KONI Pekanbaru untuk untuk mendekatkan diri dengan pengurus cabang olahraga. Menurutnya, sebelumnya pengurus KONI Pekanbaru juga telah mengunjungi cabang olahraga panahan dan agenda serupa akan terus berlanjut ke seluruh cabang olahraga yang berada di bawah binaan KONI Pekanbaru.
20: Alhamdulillah, roadshow perdana itu sudah kita laksanakan bersama Ketua Umum terpilih, Ketua Umum baru, Bung Ahmad Fajar Reza. Itu kita pertama kali roadshow itu di panahan. Nah, memiliki inilah kedekatan dengan cabang-cabang. Jadi kita melihat bagaimana perkembangan atlet kita di Kota Pekanbaru ini seperti apa. Juga itu bentuk sinergi dan kolaborasi antara cabang dan KONI Kota Pekanbaru. Nah, lanjut malamnya itu kita roadshow ke KSMI Kota Pekanbaru. Jadi malam itu kita juga melihat latihan atlet mini soccer dan kita juga ikut bergabungan bermain sama mereka.
19: Sementara itu Ketua Umum Pengkot Komite Sepak Bola Mini Indonesia KSMI Pekanbaru Febri Utama menyambut baik kunjungan pengurus KONI Pekanbaru. Menurutnya perhatian yang diberikan KONI menjadi motivasi tambahan bagi atlet dan pengurus sepak bola mini untuk terus berkembang.
21: Ini dari KSMI Kota Pekanbaru Baru, Komite Sepak Bola Mini Indonesia Kota Pekanbaru mensupport segala kegiatan baik event turnamen yang ada di Kota Pekanbaru.
19: Yang menilai kehadiran langsung pengurus KONI menunjukkan bahwa cabang olahraga sepak bola mini mulai mendapatkan perhatian serius meski tergolong olahraga baru di Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Batam. Laporan selanjutnya dari RRI Bengkalis dikabarkan pembangunan Koperasi Merah Putih di bawah koordinasi Kodim 0303 Bengkalis yang meliputi Kabupaten Bengkalis dan Meranti terus berlanjut yang memasuki pembangunan fisik ditargetkan selesai 100% pada Agustus mendatang. Muhammad Fiza melaporkan.
22: Program Nasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti saat ini masih memasuki tahap pembangunan fisik. Pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan target pembangunan koperasi sesuai dengan program nasional. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan dari 155 KDMP yang direncanakan di Kabupaten Bengkalis sebanyak 12 unit telah selesai 100%. Sementara itu sekitar 80 KDMP lainnya masih dalam tahap pengerjaan pembangunan. Basuki menjelaskan saat ini pemerintah daerah juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat termasuk terkait sistem pengelolaan koperasi. Selain itu proses rekrutmen untuk posisi manajer, pengelola, dan pengurus KDMP juga masih berlangsung.
23: Hari ini memang sebetulnya kita baru memasuki tahap pembangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDMP yang 100% dari 155 KDMP. Dan Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Nah, memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus operasinya. Tapi kita yakin dan percaya bahwa karena ini program pemerintah, kita sangat mendukung dan mudah-mudahan memang bagaimana tujuan pembangunan KDKMP ini mudah-mudahan bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat ya, untuk masyarakat di desa, kelurahan, khususnya di Kabupaten Bengkalis.
22: Sementara itu Kepala Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Eko Priyono mengatakan kendala utama pembangunan KDMP di wilayahnya adalah kondisi lahan gambut dan keterbatasan lahan desa. Menurutnya beberapa desa pemekaran juga belum memiliki lahan pemerintah desa yang memadai untuk pembangunan koperasi.
24: Pertama lahan itu kan adanya DED-nya ataupun biaya-biaya keluarnya lainnya itu kan masih sangat-sangat rendah. Beda dengan yang di lapangan. Kami harus ada biaya cocok, kayu cocok, ada tanah timbun. Nah, belum lagi lahan ada tapi tak sesuai standar 12 kali sekian, 12 sekian gitu kan. Dan ada juga yang tak punya lahan sama sekali. Nah, itulah yang kami sedang meminta kebijakan dari pusat. Bagaimana yang tak punya sama sekali. Karena di situ banyak desanya, kabupaten dia, pemda dia, belum tak ada tanah di situ.
22: Eko Priyono menjelaskan, di Kabupaten Kepulauan Meranti direncanakan pembangunan sebanyak 101 KDMP di bawah koordinasi Kodim 0303 Bengkalis. Dan saat ini, 17 unit sudah dalam progres pembangunan. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
2: Dari RRI Padang, Dinas
0: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Kota Padang menyoroti masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga. Widi Dwi Putri Riani melaporkan.
3: Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP 2KB Kota Padang, Emil Zak, kepada RRI pagi tadi mengatakan, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 61 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang. Sedangkan pada tahun 2026 hingga saat ini sudah terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Selain kasus kekerasan terhadap anak, pihaknya juga menerima 3 laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sepanjang tahun ini. Tidak hanya itu, sejumlah kasus kekerasan seksual juga masih ditemukan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Emil Zah menjelaskan, salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak ialah adanya relasi kuasa di dalam keluarga. Anak berada dalam posisi lemah dan memiliki ketergantungan secara emosional maupun ekonomi terhadap pelaku.
4: Relasi kuasa di mana anak memiliki ketergantungan terhadap pelaku, anak berada dalam posisi lemah, kemudian anak dijadikan sebagai objek bagi pelaku, sehingga anak menjadi pelampiasan ketika para pelaku mengalami permasalahan-permasalahan di dalam dirinya sehingga melakukan pelampiasan terhadap anak. Yang juga pelaku ini mengalami namanya ketidakmampuan dalam mengelola emosi. Kemudian adanya normalisasi kekerasan di dalam lingkungan keluarga dan juga penyebab lainnya juga berasal dari adanya perilaku kekerasan yang diwariskan atau transmitted dari generasi sebelumnya. Faktor lainnya juga banyak, faktor ekonomi, penggunaan narkoba, paparan pornografi, itu juga berpengaruh. Kenapa anak menjadi korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga.
3: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Sumatera Barat, Eri Gusman, menilai kasus kekerasan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian bersama dari seluruh pihak. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar.
5: Jadi begini, kita melihat bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, bahkan sebetulnya ya, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia. Maka, karena itu berupa pelanggaran yang sangat berat, ini memang harus perhatian yang sangat serius satu hari. Khususnya ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ini karena pengendalian emosi atau manajemen emosi dari seseorang kepala rumah tangga tadi yang nggak bisa mereka memanage emosinya tadi. Sehingga persoalan apapun yang terjadi di luaran tadi dilepaskan di rumah, setelah sampai di rumah dilepaskan. Nah, siapa yang jadi korban di sini? Ya, otomatis anak, apalagi istri. Sebenarnya anak dan perempuan selalu menjadi pelampiasan emosi dari persoalan yang kita hadapi di luar biasanya.
3: Eri Gusman menambahkan, banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang tidak terungkap karena korban maupun keluarga takut melapor. Ia mendorong masyarakat agar berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak demi mencegah dampak trauma berkepanjangan bagi korban. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Kembali dari RRI Bukit Tinggi, diinformasikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut meriah ditunjuknya 3 media publik termasuk RRI sebagai penyelenggara pemegang hak siar terestrial audio radio pada Piala Dunia 2026. Joni Marbeta melaporkan.
8: Ditunjuknya 3 media pemerintah termasuk stasiun LPPRRI sebagai pemegang lisensi hak siar tunggal terestrial audio radio di Indonesia pada pelaksanaan World Cup Piala Dunia FIFA 2006 berlangsung 11 Juni 2006 diapresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Dr. Kandidat Maidanur SASHMM saat ditemui RRI di Bukit Tinggi. Lebih lanjut Maidanur menyebutkan dipercayainya hak siar Piala Dunia 2006 kepada RRI menjadi kesempatan emas bagi masyarakat untuk menikmati tayangan olahraga kelas dunia secara murah dan meriah. Dirinya juga berharap dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026 nantinya RRI dapat menggelar kegiatan nonton bareng nobar bersama masyarakat, bahkan melibatkan Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya siaran Piala Dunia 2026 akan dapat dirasakan secara masif oleh masyarakat, khususnya para pecandu sepak bola mania di Sumatera Barat.
25: Oh iya, tuh. Pertama kita mengapresiasi ini sebagai pemegang hak siar RRI, tentunya kita sangat mengapresiasi hak siar ini didapatkan oleh lembaga penyiaran yang merupakan representasi dari negara Republik Indonesia. Dengan begitu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita bersama mendapatkan perhatian dan hak siar ini di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah sebuah momentum yang sangat ditunggu masyarakat dan menjadikan ini hiburan murah meriah, hiburan yang menjadi sebuah hal yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat kita di tingkatan dari desa, kelurahan dan nagari hingga tingkatan di kota tentunya. Ya, tentunya RRI memberikan sebuah siaran-siaran yang betul-betul direpresentasikan oleh masyarakat. Dan kalau bisa nanti ada nobarnya, nonton bareng. bareng bersama RRI dengan masyarakat, nanti dengan jog-jognya, dengan mungkin juga ada Pak Gubernur. Ini betul-betul masif dirasakan oleh masyarakat RRI hadir berada di tengah masyarakat.
8: Piala Dunia 2006 melalui siaran terestrial RRI tersebut akan menjadi momentum penting bagi masyarakat pecinta bola untuk menikmati atmosfer kompetisi sepak bola dunia secara lebih dekat. Dari RRI Bukit Tinggi, Jenny Marpeta melaporkan.
0: Sementara itu dari RRI Tanjung Pinang dikabarkan Lokapom Tanjung Pinang menegaskan pengawasan penjualan obat di retail modern akan diperkuat seiring dengan berlakunya peraturan Badan POM nomor 5 tahun 2026 mulai 17 Oktober mendatang. Laporan selengkapnya bersama dengan Tegar Agnianto.
6: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Tanjung Pinang menegaskan pengawasan terhadap penjualan obat di retail modern akan diperkuat seiring berlakunya Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2026 mulai 17 Oktober mendatang. Aturan tersebut menjadi pedoman teknis pengawasan distribusi obat di sarana retail modern kemarin. Inspektur Senior Cara Distribusi Obat yang Baik Loka POM Tanjung Pinang, Risa Uspi Plower ini menjelaskan, aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, sehingga aturan baru per BPOM Nomor 5 Tahun 2026 akan menjadi teknis pengawasan agar retail modern yang sebelumnya belum diatur secara detail, sekarang sudah diatur mekanisme pengawasannya.
7: Kemudian yang diawasi itu sebenarnya di per BPOM Nomor 5 Tahun 2026 itu tidak hanya hipermarket, supermarket dan minimarket, semuanya ada di peraturan itu. Jadi hipermarket, supermarket dan minimarket ini sifatnya sarana tambahan yang dulunya belum diatur, sekarang jadinya diatur, Mas, gitu.
6: Menurutnya, keberadaan aturan ini justru memperluas pengawasan pemerintah terhadap peredaran obat di masyarakat. Karena sebelumnya penjualan obat di retail modern belum memiliki mekanisme pengawasan yang rinci. Risa menegaskan obat yang boleh dijual di minimarket hanya golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Ia menambahkan, penjualan obat di minimarket tetap berada di bawah pengawasan tenaga keparmasian. Minimarket wajib memiliki supervisor dari toko obat atau apoteker penanggung jawab distribusi agar proses penyaluran dan penyimpanan obat sesuai ketentuan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke RRI Batam, tingkat kepatuhan perusahaan yang mendaftarkan pekerja ke BPJS ke tenaga kerjaan baru sekitar 51%. Sarah Melina melaporkan.
9: Perlindungan jaminan sosial tenaga kerja di Kepri masih menghadapi tantangan besar. Hingga pertengahan 2026, tingkat kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya ke program BPJS tenaga kerjaan baru mencapai 51%. Kondisi ini membuat ratusan ribu pekerja masih bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri Diki Wijaya mengatakan, rendahnya tingkat kepesertaan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, jaminan sosial dapat melindungi pekerja dari berbagai risiko kerja, mulai dari kecelakaan kerja hingga jaminan hari tua.
10: Formal kan sudah pasti, mulai dikatakan hampir 100% jaminan sosial kerja sudah terpenuhi. Nah, informal sekarang pemerintah provinsi Kepulauan Riau juga cukup kita juga. Sekarang sudah mengarah kepada nelayan, petani, kemudian juga pedagang dan juga gojek. Itu kan sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan memang sudah dibiayai. Jadi yang informal-informal ini memang sekarang sudah dibiayai oleh provinsi untuk dibayarkan jaminan sosialnya ke BPJS. Sehingga kalau terjadi apa-apa informal ini, itu akan diberikan santunan oleh BPJS.
9: Data Disnaker Transkepri menunjukkan dari total 581.006 pekerja, sebanyak 339.519 orang tercatat sebagai peserta aktif atau 58,44%. Karena itu pemerintah terus mendorong sosialisasi serta pengawasan terhadap perusahaan agar memenuhi kewajiban mereka. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Husein melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai, alumni MA Bustanul Ulum Midai, Andre Hendrawan berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam ajang 6 tahun nasional and international cekak harimau Malaysia Silat Champions 2026. Laporan selengkapnya bersama Afrizal.
11: Kabar membanggakan datang dari alumni Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai, yang mana salah satu alumninya, Andre Hermawan, berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam ajang di 6 tahun nasional and international Cekak Harimau Malaysia Silat Championship 2026 yang diselenggarakan di Malaysia. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa Bustanul Ulum Midai mampu bersaing di tingkat internasional, khususnya dalam bidang pencak silat yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Kepala MA Bustanul Ulum Midai Said Fadilah beserta seluruh civitas akademik menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas capaian yang diraih oleh Andre Hermawan.
12: Kami atas nama Lembaga Madrasah Aliyah Bustanul Ulum beserta civitasnya mengucapkan selamat dan merasa bangga atas keberhasilan salah satu alumni MA Bustanul Ulum untuk sampai ke ajang internasional tersebut. Mendapat kepastian pastinya prestasinya jelas untuk sampai di ini berita yang kami ketahui salah satu siswa kami untuk sampai ke tingkat internasional itu sudah merupakan hal kebanggaan tersendiri bagi kami. Artinya MA Bidai itu bisa bersaing di kancah internasional.
11: Diharapkan melalui prestasi ini akan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh siswa dan alumni untuk terus berusaha, berlatih, serta mengembangkan potensi diri di berbagai bidang.
12: Harapan kami, Andre Hermawan itu tidak melupakan asal-muasalnya, kemudian berusaha untuk memberi motivasi kepada adik-adiknya yang insya Allah nanti akan mengikuti langkah-langkah yang Andre Hermawan lakoni sekarang.
11: Dengan semangat juang dan dedikasi yang tinggi, Andre Hermawan diharapkan dapat terus meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang, serta menjadi teladan bagi generasi penerus. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Demikian lintas berita Koran Nusantara 15 Bedang Prabu. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ariel Arkal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar,

0: baca dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

97,2 FM Pro Satu RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Ada Katara Singers yang hadir dengan kisah sedih di hari Minggu, pendengar. Untuk sekarang hari Selasa ya. Jadi belum mulai sepertinya kisah-kisah sedih kita. Tapi sebaiknya jangan bersedih, pendengar, karena apapun masalahnya sebenarnya telah hadir dengan solusinya juga sekaligus. Jadi marilah kita jalani saja, kata orang ya. Gimana menurut Anda? Iya, setuju juga mungkin ya. Maka sudah mendengar dari Katara Singers, sekali kami akan hadirkan ke ruangan Anda Andre Hanusa yang akan mengajak kita jalan-jalan ke Kuta Bali.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka, cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
0: FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar pukul 17 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat tentunya ya. Dengan cuaca bukit tinggi yang begitu teduh di sore hari ini, tentunya kita mungkin sudah mulai rehat dari segala macam kesibukan. Kita masih di awal minggu juga ya, masih di hari Selasa ini. Dan semoga saja tentunya kebersamaan kita di hari ini dapat memberikan banyak motivasi positif, inspirasi yang positif juga untuk Anda. Seperti cerita yang datang dari laman rri.co.id yang dikabarkan dari Kota Bukit Tinggi kali ini ya, pada sore hari, tepatnya hari Senin sore kemarin, tanggal 18 Mei 2026, seorang pria bernama Rian Permana Putra yang merupakan pengacara muda yang belakangan dikenal vokal mengangkat isu-isu hukum dan kepentingan publik di Sumatera Barat, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi sambil membawa setumpuk berkas yang tebal. Berkas yang dibawanya bukan perkara kecil. Di dalamnya terdapat laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait kasus tanah hak milik nomor 655 dan proyek pembangunan gedung DPR di Kota Bukit Tinggi dengan nilai dugaan kerugian negara yang disebut mencapai lebih dari 79 miliar. Namun bagi Rian, angka fantastis itu bukan sekedar nominal. Menurut Rian, jangan sampai uang rakyat hilang tanpa pertanggungjawaban hukum. Kalimat itu yang meluncur dari Rian pelan tapi terasa berat, seolah mewakili keresahan banyak warga yang selama ini hanya mendengar kisruh dari pembangunan gedung DPR di Bukit Tinggi tanpa pernah benar-benar mengetahui duduk persoalannya. Sebagai Direktur Pusat Bantuan Hukum PBH Bukit Tinggi, Rian mengaku terpanggil untuk membawa persoalan itu ke ranah hukum. Karena baginya, ketika uang daerah digunakan di atas objek yang masih disengketakan, maka publik berhak mempertanyakan proses pengambilan kebijakan yang terjadi. Di usianya yang masih relatif muda ini, Rian dikenal memiliki gaya bicara yang tenang namun tajam. Ia bukan tipe pengacara yang gemar berteriak di depan kamera, tetapi setiap pernyataannya selalu disusun dengan argumentasi hukum yang kuat. Di berbagai kesempatan, ia kerap menegaskan bahwa hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan ataupun kepentingan kelompok tertentu. Prinsip itu pula tampaknya yang ia pegang dalam mengawal kasus ini. Kasus yang dilaporkannya ini bermula dari pembelian tanah hak milik nomor 655 oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi di tahun 2007 dari Syafri Sutan Pangeran senilai 1,382 miliar. Belakangan, tanah tersebut justru jadi objek sengketa antara pemerintah daerah dengan Yayasan For The Cog. Yang membuat publik terkejut, proyek pembangunan gedung DPRD tetap berjalan walaupun status tanah belum sepenuhnya berkekuatan hukum tetap. Tender proyek bahkan dilakukan hingga dua kali dan dimenangkan oleh perusahaan yang berbeda. Persoalannya semakin rumit ketika sengketa itu bergulir sampai ke Mahkamah Agung. Dalam putusan yang telah ingkrah tersebut, pemerintah Kota Bukit Tinggi dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad tidak baik dan tidak memperoleh perlindungan hukum. Nah, bagi Rian, putusan itu harusnya menjadi alarm yang serius. Di balik sikapnya yang kritis ini, dia melihat persoalan ini bukan karena proyek gagal atau sengketa administrasi saja. Ia melihatnya sebagai ujian transparansi pengelolaan uang rakyat. Di tengah derasnya kritik publik terhadap penegakan hukum, langkah yang diambil PBH Bukit Tinggi ini menjadi perhatian tersendiri. Tidak sedikit masyarakat yang menilai laporan ini sebagai bentuk keberanian untuk membuka kembali persoalan lama yang masih dianggap mengendap. Tapi bagi sebagian orang, langkah itu mungkin sekedar laporan hukum biasa. Namun di mata masyarakat kecil, keberanian mengetuk pintu kejaksaan demi mempertanyakan nasib uang daerah adalah pesan yang menyatakan bahwa masih ada yang bersedia berdiri di garis depan untuk memperjuangkan akuntabilitas. Lalu kemana sebenarnya uang rakyat itu mengalir dan siapa yang harus bertanggung jawab? Tentunya masih panjang jalannya menuju kita mendapatkan jawaban yang pasti.

UMKM tak harus dimulai dengan modal besar untuk bisa berkembang dan menghasilkan. Justru, banyak usaha kecil yang sukses berawal dari langkah sederhana, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan peluang di sekitar. Dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, seperti keterampilan pribadi, bahan lokal, atau bahkan dapur rumah sendiri, seseorang sudah bisa memulai usaha yang bernilai. Di era digital, promosi pun tidak lagi mahal. Media sosial dapat menjadi etalase gratis untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kunci utamanya terletak pada konsistensi, inovasi, dan kemauan belajar dari proses. Dengan tekad yang kuat, UMKM dapat tumbuh perlahan namun pasti, membuktikan bahwa keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh besarnya modal, melainkan oleh ketekunan dan kecerdasan dalam melihat peluang.

0: Setiap individu tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta akses terhadap ruang publik yang aman dan ramah. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menghapus stigma, diskriminasi, dan hambatan fisik maupun sosial yang selama ini membatasi partisipasi mereka. Keberagaman adalah kekuatan, dan penyandang disabilitas memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan semangat gotong royong, Astacita ini bertujuan menciptakan lingkungan yang menghargai martabat manusia, menjunjung tinggi kesetaraan, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri, produktif, dan bermakna.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar sebuah kabar baik datang dari seorang gadis yang berasal dari kampung di Cubada, Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo. Gadis remaja ini berhasil mengukir prestasi membanggakan di panggung pendidikan internasional pendengar. Ia adalah Nurul Aini, alumni dari MAN 1 Bukit Tinggi yang resmi diterima di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir di tahun 2026. Putri pertama dari tiga bersaudara ini dikenal sebagai sosok yang memang unggul dalam bahasa Arab dan memiliki sederet prestasi akademik yang membanggakan. Nurul Aini sukses meraih medali emas bahasa Arab Quarter Language Olimpiade di tingkat nasional tahun 2024 dan 2025. Ini menjadi bukti konsistensi dan kecintaannya terhadap bahasa Al-Quran tersebut. Lahir di tanggal 2 Desember tahun 2007, Aini merupakan buah hati dari pasangan Hendra, seorang petani, dan Mulmaini, staf tata usaha di MTSN 5 Solok. Dan kuliah di luar negeri ini menjadi dosen itu adalah cita-cita Aini sejak kecil. Berbekal tekad yang kuat, ia memilih melanjutkan pendidikan di MAN 1 Bukit Tinggi yang dikenal punya tradisi akademik dan juga pembinaan keagamaan yang baik. Tidak hanya unggul di bidang akademik, hingga tamat aliyah, Aini juga mengantongi hafalan Al-Quran sebanyak 4 juz tahfiz dengan predikat jayyid. Demi mewujudkan impiannya menimba ilmu di negeri para ulama, Aini tidak hanya tekun belajar di madrasah, tetapi juga mengikuti pembinaan intensif bahasa Arab di Mediator Bukit Tinggi. Saat ini dia sedang menjalani masa karantina persiapan keberangkatannya menuju Kairo yang dijadwalkan pada akhir September mendatang. Zul Fadli Alfa, Kepala MAN 1 Bukit Tinggi, menyampaikan rasa bangga atas capaian salah satu dari alumninya tersebut ya. Menurutnya keberhasilan Aini menjadi inspirasi besar untuk peserta didik lainnya bahwa anak madrasah memiliki peluang besar untuk menembus perguruan tinggi internasional dan bisa bersaing di tingkat dunia tentunya. Gitu dong kan, semoga perjalanan Aini menuju Kairo di akhir tahun nanti berjalan dengan lancar tentunya. Dan juga begitu sampai di sana dapat mengikuti pelajaran hingga nanti dapat membawa nama Indonesia, khususnya nama Bukit Tinggi ya, atau nama MAN 1 Bukit Tinggi ke kancah dunia. Wow, sangat bangga sekali ya.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

atas nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

Sore Bugar pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini kami akan hadirkan keruan dengar Anda lagu bernuansa Islami jelang kita dengarkan pengajian Quran di sore hari ini. Bersama kita dengan Alif Kecil akan hadir keruan dengar Anda.

0: Saudara bergaul, selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran Surat Ali Imran ayat 36 hingga 42 bersama M. Oktafri Hadrit dari Man 1 Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktafri Hadrit. Saya berasal dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan Surah Ali Imran ayat 43 sampai 49.

يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara pendengar, tiba saatnya kita untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib hari ini dari RRI Bukit Tinggi. Kita dengarkan seruan azan maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

bersama Rosa dengan Tegar ya, mengantarkan kita ke pukul 18.34 menit waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, kami akan terus temani suasana malam Anda kali ini bersama informasi-informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang tentunya akan semakin membuat Anda terhibur ya, khususnya di malam hari ini. Dari Rosa kita akan pindah ke Atik Sibi yang akan hadir bersama Terapung.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Lapangan kerja bukan sekedar angka, bukan hanya tentang data dan statistik. Di baliknya ada harapan keluarga, ada mimpi yang ingin terus menyala, dan ada masa depan yang sedang diperjuangkan. Lapangan kerja bisa lahir dari ide sederhana, dari keberanian untuk berwirausaha, dari kemampuan untuk berkolaborasi, dan dari semangat saling.

0: terasa.
1: Berjalan ke sekolah, kampus, atau ke kantor makin cepat sekarang. Itu karena pembangunan transportasi dan infrastruktur terus dikembangkan, supaya aktivitas kita lebih lancar. Jalan yang makin baik, transportasi umum yang makin nyaman, sampai akses antar wilayah yang makin mudah, bikin mobilitas masyarakat jauh lebih efisien. Sekarang, waktu di jalan lebih singkat, dan waktu buat keluarga, belajar, atau berkarya jauh lebih banyak. Karena transportasi yang baik bukan cuma soal perjalanan, tapi soal kualitas hidup sehari-hari. Karena pelayanan publik sekarang makin dekat dengan kebutuhan masyarakat modern. Infrastruktur yang makin maju membantu kita bergerak lebih cepat menuju masa depan. Transportasi lancar, aktivitas pun makin mudah.
2: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah berakhir pukul 18:59 waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, tapi kita harus break dulu dengan lagu-lagu hiburan kita di malam hari ini, karena sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mengikuti dan pastikan Anda selalu bersama kami di Radio Republik Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHC hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarot Tiljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, itu sekitar itu saja. Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah. Ada berapa?
6: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh,
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku Komisaris Utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apa ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
14: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
15: Nah, nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak ada tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
14: Dan pendengar sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlia Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Aen.
16: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
17: Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya. Kalau ibu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
16: Oh, jualan nasi uduk.
17: Ya, tadinya karyawan saya.
16: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
18: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
19: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, pilihan pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
18: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Selamat pagi, pukul 19.33 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja tadi kita simak warta berita sentral dan satu lagu bersama Lenny Alvin dengan Takur Ruang di Rantau ya. Kali ini sudah berakhir, kami akan hadirkan program selanjutnya dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk Anda. Akan hadir untuk edisi hari ini mimbar agama Buddha yang tentunya akan mengisi ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini di 19 Mei 2026. Saya Irvi Anissa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini dan kita akan bertemu lagi di esok hari. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah mimbar agama Buddha. Buddha bukan Tuhan, Tuhan bukan Buddha.
1: Pemahaman tentang Tuhan merupakan salah satu topik yang sering menjadi perbincangan dalam berbagai tradisi agama. Dalam agama Buddha, konsep Tuhan dipandang dengan cara yang unik dan berbeda dibandingkan dengan agama-agama teistik lainnya. Agama Buddha tidak secara eksplisit menyebutkan Tuhan sebagai sosok yang harus disembah, tetapi lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap hukum alam dan kebenaran universal. Pendekatan ini mengundang banyak pertanyaan, terutama dari mereka yang terbiasa dengan konsep Tuhan sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Dalam Buddha Dharma, fokusnya adalah pada pembebasan diri dari penderitaan dan pencapaian pencerahan. Buddha Gautama, sebagai pendiri ajaran ini, mengajarkan bahwa penderitaan timbul karena ketidaktahuan, keinginan, dan keterikatan. Namun, bagaimana konsep ini berkaitan dengan gagasan tentang Tuhan? Apakah Buddha menyangkal keberadaan Tuhan? Ataukah ia hanya memilih untuk tidak mendiskusikannya? Bagi sebagian orang, ajaran Buddha tampak agnostik atau bahkan ateistik. Namun, pandangan ini seringkali disebabkan oleh kesalahpahaman tentang inti dari ajaran Buddha itu sendiri. Dalam agama Buddha, pengertian tentang Tuhan lebih mengarah pada pemahaman tentang prinsip-prinsip universal, seperti keabadian, ketidakterciptakan, dan ketidaktergantungan. Dengan demikian, memahami Tuhan menurut agama Buddha memerlukan perspektif yang berbeda dan terbuka. Buddha mengajarkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memahami realitas tertinggi melalui pengembangan kebijaksanaan, meditasi, dan moralitas. Oleh karena itu, pertanyaan tentang Tuhan lebih sering dilihat sebagai upaya untuk memahami hakikat eksistensi dan kebenaran sejati daripada memusatkan perhatian pada sosok adikodrati tertentu. Pendekatan ini memberi ruang bagi setiap individu untuk merenungkan makna spiritual yang mendalam tanpa perlu bergantung pada doktrin tertentu. Video ini bertujuan untuk menjelaskan cara memahami konsep ketuhanan menurut agama Buddha secara logis dan mendalam. Kita akan mengeksplorasi bagaimana agama Buddha memandang Tuhan melalui prinsip-prinsip inti seperti tidak dilahirkan, tidak tercipta, tidak menjelma, dan bersifat mutlak. Harapannya, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih luas tentang bagaimana agama Buddha mengajarkan kebenaran universal yang melampaui batasan dogma. Buddha bukan Tuhan, Tuhan bukan Buddha. Dalam pandangan agama Buddha, Buddha tidak dianggap sebagai Tuhan. Siddhartha Gautama, yang kemudian dikenal sebagai Buddha, adalah seorang manusia biasa yang mencapai pencerahan atau kebuddhaan melalui usaha sendiri. Buddha mengajarkan bahwa semua makhluk memiliki potensi untuk mencapai pencerahan, asalkan mereka mengikuti jalan yang benar, seperti yang dirumuskan dalam Jalan Mulia berunsur 8. Dalam ajarannya, Buddha tidak mengklaim dirinya sebagai dewa atau pencipta alam semesta, tetapi lebih sebagai seorang guru yang menunjukkan jalan menuju pembebasan dari penderitaan. Konsep ini berakar pada ajaran dasar agama Buddha, yang menekankan bahwa segala sesuatu tunduk pada hukum sebab akibat atau karma, dan tidak ada entitas mahakuasa yang mengontrol nasib individu. Dalam konteks ini, manusia bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka sendiri dan akibatnya. Buddha adalah contoh sempurna dari seseorang yang berhasil melampaui siklus kelahiran kembali dengan menyadari kebenaran mutlak, tetapi beliau tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan orang lain tanpa usaha mereka sendiri. Meskipun Buddha bukan Tuhan, umat Buddha sering menunjukkan rasa hormat dan penghormatan kepada Buddha melalui berbagai ritual, seperti menyembah patung atau gambar Buddha. Hal ini dilakukan bukan untuk meminta berkat atau perlindungan, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada pencapaian spiritual Buddha. Ritual-ritual ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi umat Buddha untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Buddha, yaitu dengan penuh kebijaksanaan, welas asih, dan disiplin. Penyembahan kepada Buddha dalam bentuk penghormatan juga mencerminkan rasa syukur atas ajaran yang telah ditinggalkan Buddha. Ajaran-ajaran ini, yang terangkum dalam Tripitaka, memberikan panduan bagi umat Buddha untuk menjalani hidup yang lebih baik dan mencapai kebebasan dari penderitaan. Dengan demikian, penghormatan kepada Buddha lebih bersifat simbolis dan tidak sama dengan menyembah Tuhan Yang Maha Kuasa dalam agama-agama teistik. Alasan lain umat Buddha menghormati Buddha adalah karena beliau dianggap sebagai dokter agung yang memberikan obat untuk mengatasi penderitaan hidup. Dalam ajarannya, Buddha mendiagnosis penderitaan, mengidentifikasi penyebabnya, memberikan prognosis, dan menawarkan solusi, yaitu jalan mulia berunsur delapan. Sebagai seorang pemandu spiritual, Buddha memberikan inspirasi dan harapan kepada umatnya untuk mengikuti jalan yang sama menuju kebebasan. Dengan demikian, Buddha tidak dipandang sebagai Tuhan, melainkan sebagai seorang manusia yang telah mencapai kesempurnaan spiritual. Penghormatan kepada Buddha dalam agama Buddha

atas dunia. Sebaliknya, ajaran Buddha lebih menekankan pada pemahaman tentang hukum-hukum universal yang abadi dan tak tergantikan. Buddha mengajarkan bahwa realitas tertinggi, yang sering diidentifikasi dengan istilah seperti Nibbana, adalah keadaan bebas dari segala bentuk penderitaan, keterikatan, dan ilusi. Dengan demikian, konsep Tuhan dapat dipahami sebagai simbol dari kebenaran universal ini. Berbeda dengan agama-agama teistik yang menggambarkan Tuhan sebagai pencipta atau penguasa, agama Buddha menghindari pendekatan tersebut. Hal ini bukan berarti agama Buddha menyangkal keberadaan Tuhan, melainkan memberikan ruang bagi setiap individu untuk memahami realitas tertinggi dengan caranya sendiri. Dalam konteks ini, ada empat prinsip penting yang dapat digunakan untuk memahami konsep ketuhanan dalam agama Buddha, seperti yang tertuang dalam kitab suci Tipitaka, Sutta Pitaka bagian Udana, 8 volume 3. Pertama, Tuhan tidak dilahirkan. Salah satu konsep mendalam tentang ketuhanan menurut agama Buddha adalah gagasan tentang realitas tertinggi yang tidak dilahirkan atau disebut dengan ajata. Berbeda dengan pandangan teistik yang memandang Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu, agama Buddha menggambarkan realitas tertinggi sebagai sesuatu yang tidak berasal dari sebab tertentu atau diciptakan oleh entitas lain. Realitas ini berada di luar hukum sebab akibat atau paticca samuppada yang mengatur dunia fenomenal. Sifat tidak dilahirkan menunjukkan bahwa realitas ini tidak memiliki awal atau akhir, melainkan bersifat abadi dan melampaui segala bentuk perubahan. Dalam ajaran Buddha, konsep ini sering dijelaskan melalui meditasi mendalam dan pemahaman tentang anatta atau tanpa diri. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu yang lahir dan bergantung pada sebab akan mengalami kehancuran. Namun, realitas tertinggi yang tidak dilahirkan tidak terpengaruh oleh hukum ini. Ini adalah landasan dari kebebasan sejati, di mana makhluk yang menyadari realitas ini akan terbebas dari siklus kelahiran dan kematian. Dengan demikian, realitas tertinggi ini tidak bersifat antropomorfis, melainkan sebagai keadaan keberadaan yang murni dan sempurna. Penting untuk dipahami bahwa, tidak dilahirkan bukanlah entitas yang dapat digambarkan atau dipersonifikasikan. Dalam pandangan Buddha, semua upaya untuk menggambarkan realitas tertinggi cenderung terbatas oleh pikiran dan bahasa manusia. Oleh karena itu, Buddha sering mendorong pengikutnya untuk mengalami langsung sifat tidak dilahirkan ini melalui praktik meditasi dan kebijaksanaan. Pengalaman langsung ini membawa pemahaman mendalam yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan kata-kata. Konsep ini memberikan wawasan yang unik tentang sifat ketuhanan dalam agama Buddha. Ketuhanan tidak dipandang sebagai pencipta atau pengendali, melainkan sebagai esensi tertinggi yang menembus segala sesuatu tanpa batasan. Dalam kehidupan sehari-hari, memahami sifat tidak dilahirkan ini dapat memberikan kebebasan dari keterikatan dan penderitaan, karena segalanya dilihat sebagai fenomena yang muncul dan berlalu. Namun, realitas tertinggi tetap hadir sebagai penopang yang tidak tergoyahkan. Bagi praktisi Buddha, realitas tertinggi ini adalah tujuan akhir dari perjalanan spiritual. Kebebasan dari kelahiran kembali dicapai ketika seseorang menyatu dengan sifat tidak dilahirkan ini, yang sering dirujuk sebagai Nibbana. Nibbana bukanlah tempat atau keberadaan, tetapi keadaan di mana semua ilusi dan penderitaan telah dihancurkan. Dalam hal ini, tidak dilahirkan adalah inti dari kebebasan sejati, yang memungkinkan seseorang hidup dengan kedamaian dan kebijaksanaan yang mendalam. Dengan memahami dan merenungkan sifat tidak dilahirkan, umat Buddha diarahkan untuk melepaskan diri dari pandangan yang sempit tentang dunia dan kehidupan. Konsep ini menginspirasi kehidupan yang penuh kebijaksanaan, welas asih, dan penghargaan terhadap keberadaan. Sifat abadi dari realitas ini mengajarkan kita untuk tidak terikat pada yang sementara, tetapi untuk mencari makna dalam sesuatu yang melampaui batas duniawi. Dengan demikian, konsep ini memberikan

kedalaman dan tujuan spiritual yang luar biasa dalam agama Buddha. Kedua, Tuhan tidak tercipta. Dalam agama Buddha, konsep tidak tercipta atau abutang menggambarkan realitas tertinggi sebagai sesuatu yang tidak dihasilkan oleh kekuatan, makhluk, atau entitas tertentu. Ini berbeda dengan banyak pandangan teistik yang melihat alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Buddha mengajarkan bahwa segala fenomena di dunia ini muncul karena hukum sebab akibat paticca samuppada dan saling ketergantungan. Namun, realitas tertinggi melampaui semua hukum ini tidak tergantung pada kondisi apapun, dan eksistensinya bersifat mutlak. Ketidakterciptaan realitas tertinggi juga menunjukkan bahwa ia tidak terpengaruh oleh perubahan, kehancuran, atau proses alami lainnya. Ia tidak bisa dihasilkan, dihancurkan, atau dimodifikasi oleh apapun. Sifat ini memberikan pemahaman mendalam bahwa realitas tertinggi bersifat kekal, stabil, dan sempurna. Dalam perjalanan spiritual, ketidakterciptaan ini menjadi penanda bahwa kebebasan sejati tidak dapat dicapai melalui dunia materi atau hal-hal yang tercipta, tetapi melalui penyatuan dengan realitas yang melampaui segala penciptaan. Gagasan ini juga relevan dalam cara Buddha mengarahkan pengikutnya untuk memahami dunia. Dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang tercipta bersifat sementara dan mudah berubah, seseorang dapat melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi. Sebaliknya, mereka diajak untuk fokus pada pencarian realitas yang tidak tercipta, sebagai sumber kedamaian dan kebebasan yang abadi. Ini adalah inti dari perjalanan menuju pencerahan, di mana seseorang tidak lagi terjebak dalam siklus kelahiran dan kematian. Ketidakterciptaan realitas tertinggi juga mengajarkan bahwa tidak ada makhluk atau entitas eksternal yang bertanggung jawab atas nasib manusia. Setiap individu memikul tanggung jawab penuh atas tindakannya sendiri melalui hukum karma. Namun, kebebasan dari hukum ini hanya dapat dicapai dengan memahami dan mengalami realitas tertinggi. Dengan kata lain, perjalanan menuju pencerahan adalah usaha pribadi untuk mengatasi penderitaan dan menyadari sifat sejati keberadaan. Melalui konsep tidak tercipta, agama Buddha menawarkan pemahaman unik tentang ketuhanan sebagai sesuatu yang tidak berbentuk, tidak bersyarat, dan tidak berubah. Ini menginspirasi para praktisi untuk mengalihkan perhatian mereka dari yang fana menuju sesuatu yang kekal, yang tidak tergantung pada waktu atau ruang. Realitas yang tidak tercipta adalah sumber kedamaian, kebijaksanaan, dan kebebasan yang sejati, tujuan tertinggi dari kehidupan spiritual dalam agama Buddha. Ketiga, Tuhan tidak menjelma. Dalam pandangan agama Buddha, realitas tertinggi tentang Tuhan dipahami sebagai sesuatu yang tidak menjelma atau akatang. Artinya, ia tidak mengambil bentuk fisik, nama, atau rupa tertentu. Berbeda dengan gagasan yang menggambarkan Tuhan dalam wujud atau personifikasi tertentu, realitas tertinggi dalam ajaran Buddha sepenuhnya melampaui batasan duniawi. Ia bukan entitas yang bisa dilihat atau disentuh, melainkan keberadaan murni yang berada di luar jangkauan indera dan pikiran manusia. Ketidakterwujudkan ini menunjukkan sifat transenden dari realitas tertinggi. Karena tidak memiliki bentuk atau atribut tertentu, ia tidak dapat dijelaskan secara langsung melalui bahasa atau konsep-konsep manusia. Upaya untuk menggambarkan realitas tertinggi seringkali hanya membawa kita pada pemahaman yang parsial dan terbatas. Oleh karena itu, Buddha mendorong umatnya untuk tidak bergantung pada deskripsi verbal, tetapi untuk mengalami realitas ini secara langsung melalui praktik meditasi dan pengembangan kebijaksanaan. Realitas yang tidak menjelma ini mengajarkan bahwa keberadaan tertinggi bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di luar diri, tetapi harus disadari dalam kedalaman batin seseorang.
Ketika seseorang melampaui ilusi duniawi, yang penuh dengan bentuk, nama, dan dualitas, ia dapat menyentuh inti dari realitas yang tidak berbentuk. Inilah pengalaman pencerahan, di mana semua keterbatasan pikiran dan persepsi ditinggalkan, dan kedamaian sejati ditemukan. Konsep tidak menjelma juga membantu umat Buddha untuk melepaskan keterikatan pada simbol-simbol eksternal. Patung-patung Buddha, misalnya, bukanlah representasi literal dari realitas tertinggi, tetapi hanya alat untuk menginspirasi refleksi dan praktik spiritual. Dengan memahami bahwa realitas tertinggi melampaui segala bentuk, umat Buddha diajak untuk tidak terjebak dalam kebergantungan pada objek atau ritual, melainkan berfokus pada perjalanan batin mereka sendiri. Meditasi menjadi jalan utama untuk mendekati realitas yang tidak menjelma ini. Dalam meditasi, seseorang diajak untuk melepaskan semua pikiran, perasaan, dan persepsi yang terkait dengan dunia fisik. Ketika pikiran menjadi tenang dan jernih, seseorang dapat mulai menyadari sifat sejati dari realitas yang melampaui bentuk dan nama. Ini adalah proses yang membawa kebahagiaan dan kedamaian sejati, yang tidak bergantung pada kondisi eksternal apapun. Melalui konsep tidak menjelma, agama Buddha menawarkan pemahaman tentang ketuhanan sebagai sesuatu yang sepenuhnya transenden dan tidak terbatas. Ini adalah pengingat bahwa apa yang sejati tidak dapat dibatasi oleh bentuk, nama, atau deskripsi. Dalam perjalanan spiritual, memahami ketidakterwujudkan ini adalah langkah penting untuk melepaskan ilusi duniawi dan menyadari realitas tertinggi yang membawa kebebasan, kebijaksanaan, dan kedamaian tanpa batas. Keempat, Tuhan bersifat mutlak dan esa. Dalam agama Buddha, realitas tertinggi dipahami sebagai sesuatu yang bersifat mutlak, yang berarti tidak berubah, tidak bergantung pada apapun, dan tidak terpengaruh oleh kondisi atau faktor eksternal. Sifat ini mencerminkan kesempurnaan dan keabadian dari Nibbana, yang sering digambarkan sebagai keadaan tanpa penderitaan, tanpa keinginan, dan tanpa keterikatan. Sebagai inti dari keberadaan yang sejati, realitas mutlak ini menjadi tujuan utama dalam perjalanan spiritual seorang praktisi Buddha. Keabsolutan dari realitas tertinggi juga mengajarkan bahwa ia melampaui semua dualitas, seperti baik dan buruk, suka dan duka, atau hidup dan mati. Realitas ini berada di luar semua konsep dan pengalaman duniawi yang selalu berubah dan relatif. Dengan demikian, ia menjadi satu-satunya hal yang benar-benar stabil dan pasti di tengah dunia yang penuh ketidakkekalan. Sifat ini memberikan kedamaian dan ketenangan yang mendalam bagi mereka yang dapat menyadarinya. Pemahaman tentang sifat mutlak ini juga menginspirasi umat Buddha untuk tidak mencari kebahagiaan di luar diri. Segala sesuatu di dunia ini, mulai dari harta benda hingga hubungan, selalu berada dalam keadaan berubah dan tidak mampu memberikan kebahagiaan yang abadi. Sebaliknya, realitas tertinggi yang bersifat mutlak adalah satu-satunya sumber kebebasan sejati, karena ia melampaui segala bentuk penderitaan dan keterbatasan duniawi. Namun, mencapai pemahaman dan pengalaman tentang realitas mutlak ini tidaklah mudah. Buddha mengajarkan bahwa pencerahan hanya dapat diraih melalui usaha yang konsisten dan penuh kesadaran. Disiplin moral atau sila, samadhi, dan kebijaksanaan adalah tiga pilar utama yang harus dikembangkan oleh setiap individu untuk menyadari realitas ini. Tidak ada jalan pintas, tetapi upaya tersebut akan membuahkan hasil berupa kebebasan yang tak tergoyahkan. Sifat mutlak dari realitas tertinggi juga menegaskan pentingnya melepaskan keterikatan. Karena segala hal di dunia ini bersifat relatif dan sementara, berpegang teguh pada hal-hal tersebut hanya akan membawa penderitaan. Dengan melepaskan semua keterikatan, seseorang membuka jalan menuju pengalaman langsung akan realitas mutlak, yang menjadi dasar dari kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dalam konsep bersifat mutlak,
Agama Buddha menawarkan pandangan tentang ketuhanan yang tidak berbentuk, tidak terikat waktu, dan tidak berubah. Ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam hal-hal yang fana, melainkan dalam menyadari dan menyatu dengan realitas tertinggi yang melampaui segala batasan duniawi. Dengan memahami sifat ini, umat Buddha diarahkan pada perjalanan menuju pencerahan, di mana kebebasan dan kedamaian sejati menjadi nyata. Memahami Tuhan menurut agama Buddha adalah sebuah perjalanan intelektual dan spiritual yang mendalam. Konsep ketuhanan dalam agama ini tidak terfokus pada sosok tertentu, melainkan pada prinsip-prinsip universal yang mencerminkan keabadian, ketidakterciptakan, dan ketidaktergantungan. Pendekatan ini memungkinkan individu untuk merenungkan hakikat eksistensi tanpa terjebak dalam dogma atau kepercayaan tertentu. Dengan menekankan pada sifat-sifat seperti tidak dilahirkan, tidak tercipta, tidak menjelma, dan bersifat mutlak, agama Buddha menawarkan pandangan yang unik tentang realitas tertinggi. Perspektif ini mengajak setiap individu untuk mengembangkan kebijaksanaan dan memahami hukum-hukum universal yang mengatur kehidupan. Dalam proses ini, kita belajar bahwa pencarian spiritual bukanlah tentang menemukan Tuhan dalam bentuk eksternal, tetapi tentang memahami kebenaran dalam diri kita sendiri. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kekuatan eksternal, melainkan pada pengembangan batin dan pemahaman yang mendalam. Dengan cara ini, konsep ketuhanan menjadi lebih relevan dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Ia bukan hanya ide abstrak, tetapi juga panduan praktis untuk mencapai kedamaian dan kebijaksanaan. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan baru dan membantu kita semua untuk lebih memahami hakikat keberadaan dan tujuan hidup. Dalam semangat ajaran Buddha, marilah kita terus belajar, merenung, dan mengembangkan diri menuju pencerahan. Jika video ini bermanfaat, mari dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe. Bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari, bersama Rakit Tua, kita terus membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
3: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, dan selanjutnya kami akan hadirkan sebuah lagu, kita akan hadirkan ya drama radio kali ini dari RRI Sorong dengan judul Rindu Papeda.
2: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
4: Wih, Niko, kubikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku tera dengar kah?
2: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
4: Kenapa kau pemuka asam sekali? Kau lapar, kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
2: Tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
4: Eh? Niko, anak badan bokar dari Wamena teras selera makan? Atau kau punya perut sakit?
2: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
4: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung kah?
2: Rindu sama papeda, rindu sama kuah kuning, sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau, rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
4: Hai, Niko! Jadi ku muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, sekira masalah besar kah?
5: Niko! Yosua! Niko! Yosua! Saya buka pintu, Saya dengar kampus suara jadi.
4: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
5: Aduh, panas apa di sini? Niko, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru, bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
2: Tidak, Maria. Saya malas.
5: Ada apa ini? Kau patah hati, kah?
4: Ini, mari dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit Ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
5: Masa, Niko? Saya kira kau sekena malaria lagi.
2: Ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
5: Niko, saya mau tanya. Kau tahu tidak, hari ini tanggal berapa?
2: Tanggal? Saya lupa, mungkin tanggal 20.
4: Maria, memangnya kenapa dan tanggal jadi?
5: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Niko, ada apa?
2: Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini.
4: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
5: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus kok mama bilang Tolong bilang sama Niko, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
2: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
5: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pu mama sayang sekali sama ko Niko.
4: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kak.
2: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
5: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
4: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kak.
5: Ember.
2: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
5: Iya, ayo. Mari, berdoa.
4: Ayo, mari. Berdoa, saya sudah lapar ini.
2: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
4: Amin.
2: Nah, sekarang mari kita serbu.
6: Terima kasih.

0: apalagi nih gua ya.
1: Hatimu punya orang rumah.
2: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani.
3: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Salam selamat malam pendengar, kembali ke bersamaan kita malam hari ini di program Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, dan saya Aldila kali ini akan hadir menemani Anda. Kita bersama dalam program acara Info Kesehatan ya, dan kali ini kita akan berbincang tentang satu hal yang sangat menarik. Nah, pendengar, di pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, hingga pukul 21 malam nanti, pastikan ya Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Baik pendengar, kali ini kita akan mengangkat tema yaitu tentang tuberkulosis ya, atau yang di masyarakat kita kenal dengan TBC. Nah, banyak ya mitos ya yang beredar di masyarakat, tapi kita harus klarifikasi nih, ini beneran mitos atau fakta yang harus diluruskan. Nah, kali ini sudah hadir di studio kita ya, ada Dr. Catherine, spesialis paru Fiskwa dari Rumah Sakit Madinah Bukit Tinggi. Selamat malam Dr. Catherine.
1: Baik, selamat malam.
0: Iya, baik dokter, kali ini kita akan membahas tentang TBC ya, mitos atau fakta di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan ingin tahu lebih lanjut ini tentang tuberkulosis ini secara umum itu seperti apa sih dok?
1: Baik, terima kasih Mbak Dila. Jadi di sini saya mau menerangkan sedikit tentang penyakit mungkin yang paling sering di beredar gitu ya di masyarakat, itu biasanya istilahnya paru-paru basah ya, atau kita kenal dengan tuberkulosis. Jadi tuberkulosis itu adalah satu penyakit infeksi yang menular disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini penyakitnya adalah penyakit menular. Seperti itu Mbak Dila.
0: Oke, jadi penyakitnya ini bisa dikatakan satu penyakit menular ya dokter ya. Nah, sebenarnya seberapa bahaya sih TB ini bagi masyarakat gitu?
1: Baik, kenapa kita perlu tahu tentang tuberkulosis dan bagaimana cara penyebarannya? Karena tadi disebutkan tuberkulosis ini adalah penyakit infeksi dan menular. Jika dibiarkan dan tidak diobati, yang pertama pasien tuberkulosisnya itu jika berlanjut penyakitnya tentu akan mengakibatkan kerusakan jaringan yang parah. Jika terkena di organ paru, nanti organ parunya bisa mengalami kerusakan gitu ya. Kemudian penularan. Jadi ketika pasien tuberkulosis ini tidak diobati, setiap pasien ini terbatuk itu dia akan mengeluarkan ribuan hingga jutaan kuman. Nah, itu nanti jika terhirup oleh orang di sekitar atau anak-anak, orang tua dengan daya tahan tubuh yang kurang bagus, itu tentu akan berisiko terinfeksi juga. Jadi sehingga nanti jumlah kasusnya semakin lama semakin meningkat seperti itu.
0: Oke, berarti penularan ini lebih lewat udara gitu ya dok ya?
1: Iya, benar sekali. Jadi biasanya itu melalui percikan droplet atau percikan air liur gitu ya. Ketika pasien tuberkulosis yang dahaknya positif, dia terbatuk, itu keluar ribuan droplet. Dalam satu droplet itu ada ribuan lagi. Jadi kalau ribuan kali ribuan itu bisa sampai 1 juta kuman yang keluar gitu ya.
0: Ya. Nah, ini apakah selain dari percikan droplet ini dok, apakah bisa juga nih dari alat makan yang sama gitu atau gimana dok?
1: Kalau untuk alat makan tidak ya, jadi dia menular murni ke melalui droplet atau percikan air liur gitu.
0: Oke, nah sebenarnya apa penyebab utama seseorang ini bisa terkena tuberkulosis ini dokter?
1: Baik, jadi kalau kita lihat di dunia itu ya, Indonesia ini berada di urutan nomor 2 tertinggi kasus tuberkulosis sedunia. Kita ranking 2 ya gitu ya. Bukan suatu pencapaian yang baik gitu ya. Kenapa? Karena di Indonesia kita padat penduduk ya. Kemudian rumah-rumah berdekatan. Banyak yang
0: dempet gitu ya.
1: Ya, seperti itu ya. Jadi resiko penularan tinggi ya. Kemudian jika misalnya kasusnya itu semakin meningkat, tentu nanti angka kesakitan semakin tinggi, biaya kesehatan juga meninggi.
0: Oke, nah kalau untuk gejala, nah kapan nih seseorang bisa disarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut karena ada indikasi dari tuberkulosis ini dokter?
1: Baik, untuk gejala tuberkulosis, kalau kita lihat pasiennya itu akan mengeluhkan batuk yang tidak sembuh-sembuh biasanya itu lebih dari 2 minggu. Apalagi jika sudah diberikan pengobatan obat batuk ya, atau sudah diberikan antibiotik di puskesmas gitu ya, tapi batuknya tidak membaik gitu ya, itu kita juga harus curiga. Jadi memang ada panduannya di mana seseorang jika sudah batuk berdahak yang tidak sembuh walaupun sudah diobati, itu memang harus kita periksa dahak apakah ada kuman tuberkulosis atau tidak. Kemudian gejala yang lain itu ada bisa batuk darah. Jadi kalau kita lihat di televisi ya gitu kan, atau di drama-drama, batuk darah ya, itu
0: batuknya darah segar gitu ya dok?
1: Ya, keluar batuk, bisa nempel di dahak, bisa darah segar seperti itu. Kemudian apalagi? Ada keluhan yang lain, pasiennya akan sering mengalami demam naik turun, tapi tidak terlalu tinggi ya, biasanya itu sore hingga malam ya. Kemudian basah bajunya, walaupun berada di ruangan AC, berkeringat, basah bajunya ya. Kemudian apalagi berat badannya turun.
0: Turun drastis ya?
1: Iya, berat badannya turun. Tapi ada juga penyakit, jadi istilahnya penyakit seribu wajah tuberkulosis itu dia. Dia ada mirip juga dengan penyakit yang lain. Nah, kalau di paru itu ada penyakit kanker paru.
0: Mirip juga jadi
1: iya,
0: kayak
1: TBC. Iya, gejalanya gitu serupa, ya? Betul. Gejalanya serupa, pasiennya batuk terus, batuk darah, tambah kurus seperti itu ya. Cuma nanti kita bisa membedakan dengan cara kita periksa dahak, kemudian kita melakukan ronsen atau foto torak. Kalau kanker mungkin akan terlihat ada masa bulat gitu, atau daging tumbuh berbentuk bulat atau bercak seperti itu
0: di parunya, dokter.
1: Iya.
0: Ya. Oke, baik. Nah, ini pendengar pendengar ya, karena biasanya ini banyak mitos yang mengatakan nih kalau batuknya kesembuh, oh udah nggak apa-apa, ini batuk 100 hari gitu, benar. Dokter ya. Jadi yang lebih bagusnya itu kapan kita periksa batuk kita untuk mencegah indikasi gejala TBC-nya ini lebih lanjut gitu, dok?
1: Iya, baik. Itu tadi sudah di ini disebutkannya, kalau kita batuk, kemudian kita sudah berusaha berobat, mendapatkan antibiotik, tapi tidak kunjung
0: tidak sembuh juga.
1: Kemudian diikuti gejala yang tadi, ada demam, bajunya basah, berat badan turun, ya itu kita harus waspada ya untuk gejala tuberkulosis.
0: Nah, apakah semua pasien TB ini mengalami batuk berdarah nih, dokter?
1: Oke, untuk gejalanya tidak selalu ya.
0: Tidak selalu.
1: Tidak selalu batuk berdarah, karena kadang-kadang ada pasien dengan daya tahan tubuh yang bagus, gejalanya itu tidak terlalu berat seperti itu ya. Dia hanya batuk-batuk terus, cuma rasa gatal-gatal di tenggorokan, batuk-batuk sedikit-sedikit, tapi tidak hilang-hilang seperti itu ya. Ada yang seperti itu.
0: Nah, ini ada juga nih mitos di masyarakat yang mengatakan nih, dokter, kalau TBC ini atau TB paru ini merupakan penyakit akibat guna-guna yang banyak menyerang kalangan menengah ke bawah. Nah, ini beneran atau gimana? Ini mitos atau fakta nih, dokter?
1: Iya, ini mitos.
0: Mitos ya. Jadi nggak ada itu karena guna-guna.
1: Iya.
0: Ya.
1: Apalagi kalau batuk darah ya, Bu Dila ya. Udah batuk darah, oh ini guna-guna.
0: Ini guna-guna. Ya. Jadi udah langsung nih kalau udah batuk kayak di sinetron gitu ya. Oke.
1: Ini nah, mitos.
0: Mitos ya. Berarti udah terjawab pendengar ya. Jadi TB itu kalau mulai batuk darah itu tidak ada dikasih guna-guna, secepatnya datangi pusat kesehatan ya. Nah, terus apakah kalau penyakit TB ini hanya menyerang paru saja atau ada organ lain yang diserang, dokter?
1: Ya, baik. Terima kasih Bu Dila, ini bagus pertanyaannya. Jadi pernah ada kasus banyak ya, bukan hanya di paru. Walaupun nanti kuman tuberkulosis itu masuknya melalui paru awalnya ya, tapi dia punya kemampuan untuk berpindah, menular ya. Maksudnya dia masuk ke aliran darah dan pergi ke organ lain.
0: Oke, jalan-jalan ya.
1: Iya, jadi dia bisa ke tulang, bisa ke ginjal gitu ya, bisa ke pembungkus paru. Jadi kalau ada pasien yang katanya paru-paru basah itu kuman tuberkulosis yang sampai ke pembungkus paru, sehingga nanti air di pembungkus paru itu banyak pembuluh darah, merembes airnya nanti di antara paru dan pembungkusnya. Jadi nanti terendam banyak air, dikeluarkan air sama dokternya nanti ya. Nah, itu dia, makanya ada yang bilang tuberkulosis itu paru-paru basah. Tapi itu sebenarnya tuberkulosis yang sudah sampai ke selaput pembungkus paru.
0: Nah, gitu. Ini yang paling sering nih didengar, dokter ya. Katanya gini nih, kalau kita sering keluar malam, apalagi motoran misalnya kan, dok, atau juga mandi di malam hari, itu selalu dibilang hati-hati loh, nanti kena paru basah atau TB paru. Nah, ini benar atau mitos ini, dok?
1: Iya, itu mitos, tidak
0: mitos
1: betul.
0: Lagi ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita mau mandi malam, mandi aja nggak apa-apa ya. Daripada badan kita nggak enak ya, mau tidur jadi nggak nyenyak gitu ya. Itu mitos. Kenapa ada yang bilang kalau terlalu sering keluar malam atau mandi malam nanti kena paru basah? Sebenarnya kaitannya tidak langsung ya. Yang membuat kita menjadi sakit tuberkulosis itu adalah daya tahan tubuh kita yang turun. Jadi mungkin saya atau Budila atau pendengar ini mungkin sudah ada yang pernah terhirup kuman tuberkulosis, tapi tidak semua yang menjadi sakit
0: karena daya tahan tubuh ya dok.
1: Iya benar. Jadi yang menjadi sakit itu adalah orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah. Contohnya adalah anak. Anak-anak itu dia daya tahan tubuhnya belum matang. Kemudian apalagi orang tua. Ya, daya tahan tubuhnya sudah lemah. Kemudian orang yang dengan penyakit kronis itu biasanya juga mudah terserang tuberkulosis seperti diabetes, seperti itu ya. Nah, itu baru ada orang-orang yang daya tahan tubuhnya tidak sanggup untuk mengeliminasi kuman TB, maka itu yang akan menjadi sakit.
0: Oke, berarti nih kalau misalnya kan kalau tadi dokter bilang kan kalau penyebarannya lewat droplet ya dok ya, yang tersembur nih misalnya dari bersin, batuk dan segala macam. Tapi ada nih bilang, ih kalau kita ada yang TB, gak usah deket-deket, seperti diisolasi gitu loh dok. Nah gak boleh makan bersama, gak boleh sentuhan tangan. Nah itu kan agak sedikit berlebihan ya dok ya, tapi sebenarnya memang begitu prosedur untuk membatasi diri kita, melindungi atau bagaimana dokter?
1: Baik, jadi yang satu harus kita tahu, tuberkulosis itu apalagi yang terkena di paru ya, terutama lagi pasien yang dahaknya positif, itu sebenarnya memang menular. Memang harus ada perlindungan gitu ya yang dipakai oleh pasien sehingga dia tidak menularkan ke anggota keluarga ya. Yang paling gampang itu adalah menggunakan masker. Jadi pasien TB itu yang dahaknya positif boleh menggunakan masker ya. Kalau di teori 2 minggu saja pasiennya meminum obat tuberkulosis, itu kumannya akan jauh turun dan penularannya juga akan semakin turun. Dan yang teraman itu ketika pasien sudah selesai minum obat 2 bulan, dia kan periksa dahak hasilnya sudah negatif. Nah, itu sudah boleh melepas masker.
0: Okay.
1: Dan tidak perlu juga kita berlebihan tidak mau bersentuhan, tidak mau ini.
0: Enggak juga ya.
1: Iya, takutnya kadang-kadang pengobatan itu kan juga butuh kesiapan mental dari pasien ya, support dari keluarga itu juga sangat perlu.
0: Oke, berarti memang misalnya dari satu rumah ada yang TB, berarti pasiennya pakai masker, yang serumahnya juga pakai masker juga enggak dok?
1: Sebenarnya pasiennya aja, kemudian diterapkan etika batuknya, misalnya ketika ingin membuang dahak itu tidak boleh sembarangan membuang dahak ya, harus di air yang mengalir.
0: Oh, berarti enggak boleh asal di tanah gitu enggak ya?
1: Enggak. Kemudian kalau bisa usahakan di rumah itu ventilasinya baik. Karena kan kalau kita tahu kuman TB itu dia kalau kena cahaya matahari dia juga mudah matinya gitu ya. Kemudian dengan adanya ventilasi, si percikan itu kan sebenarnya dia melayang-layang di udara ya. Kalau misalnya rumah ventilasinya bagus itu dia akan keluar.
0: Oke, baik. Nah, terus juga nih ada yang mengatakan kalau penyakit TBC ini gak bisa disembuhkan, itu benar gak sih bu?
1: Penyakit tuberkulosis itu sangat bisa disembuhkan ya. Yang penting pengobatannya sesuai, dosisnya tepat, diminumnya pas, jumlahnya pas, kemudian waktunya tepat, tidak ada hari ini minum, besok minum, itu gak boleh ya. Jadi dia harus diminum setiap hari ya, di waktu yang pas. Nah, cara makan obatnya juga harus betul ya, nanti diminum dengan perut kosong gitu ya.
0: Iya. Terus memang harus 6 bulan waktunya pengobatan.
1: Iya, untuk standar kalau tuberkulosisnya itu terkena di paru memang selama 6 bulan. Tapi ada apa ya, seni atau art dari dokter. Ketika pasien itu dia dilihat kerusakan dari parunya itu cukup luas gitu ya. Kemudian kan pasien itu setelah selama minum obat ada dievaluasi di ronsen atau apa, dilihat respon pengobatan. Mungkin saja ada beberapa pasien yang diperpanjang 9 bulan gitu ya, atau sampai 12 bulan. Ada yang seperti itu. Apalagi kalau untuk kasus-kasus tuberkulosis yang tidak di paru. Contohnya tuberkulosis yang ada di otak atau tuberkulosis yang ada di selaput pembungkus paru itu kan lokasinya cukup jauh ya, kemampuan obat masuk ke dalam organ itu cukup lama, jadi agak dipanjangkan minum obatnya.
0: Berarti nggak boleh putus ya dok ya?
1: Nggak, tidak boleh putus.
0: Berarti misalnya nih di bulan satu bulan dia continue, ternyata skip nih di bulan kedua dua hari itu ulang lagi.
1: Iya.
0: Lama jadinya ya.
1: Iya. Okay. Itu banyak terjadi Mbak Dila.
0: Iya.
1: Jadi pasiennya sebulan minum obat itu biasanya akan langsung
0: enakan.
1: Iya, terasa enak ya, maksudnya gejalanya berkurang, batuknya hilang, nafsu makannya membaik, tambah gemuk gitu ya. Ah, ya udah enak nih, udah berhenti gitu ya. Padahal itu salah itu ya.
0: Oke. Okay. Nah, ini harus diperhatikan juga nih pendengar ya. Jadi memang tidak boleh skip satu hari pun ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau skip ulang lagi.
1: Iya.
0: Remedi lagi.
1: Remedi lagi.
0: Oke. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi ini dok? Kalau misalnya TB ini dibiarkan tidak diobati, jadi mungkin berlarut-larut nih dalam waktu lama tidak diobati gitu dokter?
1: Iya baik. Ini saya banyak ketemu pasien seperti ini ya.
0: Hmm.
1: Keluhan batuk dibiarkan, ditahan gitu ya, terutama pasien-pasien usia tua, segan merepotkan anak gitu ya, segan merepotkan orang di sekitar. Jadi sakitnya ditahan sendiri di rumah ya, dibiarkan batuk lama gitu kan. Kemudian pada saat sudah tidak tertahankan, kemudian nanti berobat, biasanya itu nanti kerusakannya sudah lanjut. Ada parunya yang sudah hancur ya, ada yang bolong, ada yang hancur. Dan tentu kalau sudah terjadi kerusakan lebih lanjut itu tidak balik lagi seperti normal. Nah, biasanya itu nanti ada gejala sisa, walaupun nanti diobati, selesai pengobatan enakan, tapi ada gejala sisa. Jadi ada pasien TB ini sudah selesai pengobatan, membaik, tapi dia masih ada keluhan, masih sesak nafas gitu ya. Itu karena terlanjur rusak jaringan parunya ya, jadi tidak balik lagi seperti dulu.
0: Jadi kalau terlambat diobati itu malah lebih kecil kemungkinan untuk sembuh total gitu ya dok ya?
1: Sembuh bisa, bebas TB-nya bisa, tapi nanti
0: organnya tidak berfungsi baik.
1: Iya, organnya tidak balik lagi seperti dulu, sehingga nanti menimbulkan gejala sisa istilahnya seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau untuk lifestyle, kebiasaan hidup ini dokter ya, apa sih yang paling memicu terjadinya TB? Kita tahu salah satunya rokok ya dok ya.
1: Iya betul.
0: Oke, rokok mungkin bisa di announce lagi nih untuk pendengar kita nih dokter.
1: Baik, ini bukan buat bapak-bapak aja lagi ya.
0: Kayaknya semua kalangan sekarang ya.
1: Iya, semua kalangannya, apalagi ada penggunaan vape juga ya. Jadi kalau kenapa orang yang merokok itu lebih gampang terkena tuberkulosis ya? Karena pada pasien merokok itu kan yang dihirup adalah asap rokok ya. Nah, asap rokok itu mengakibatkan di saluran nafas kita itu sebenarnya ada bulu-bulunya. Guna bulu-bulu tadi itu kalau misalnya terhirup bakteri, terhirup sesuatu yang kotor, dia akan menggerakkan ke atas untuk kita batukkan, untuk kita bersinkan. Kalau pasien yang merokok, bulu-bulu tadi itu dia kaku, fungsinya berkurang. Jadi apa yang masuk dia akan stay di sana. Nah, ditambah lagi nih, kita daya tahan tubuh kurang, bergadang gitu ya.
0: Oke, bergadang juga masuk ya.
1: Iya, temannya rokok ya bergadang.
0: Oke.
1: Oke.
0: Jadi itu dia dokter ya. Jadi memang salah satunya rokok ya. Nah, sekarang juga kan lagi tren nih penggunaan vape ya dok
1: ya,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, ini apakah sama nih lo juga bisa memicu lebih banyak lagi indikasi terjadinya TBC nih, terutama pada anak-anak usia muda.
1: Iya, lagi beken ya vape ya. Keren gitu ya di kafe vape gitu ya.
0: Nah, bahayanya ini loh gitu.
1: Iya, sebenarnya bahayanya hampir sama, bahkan mungkin lebih bahaya vape ya. Karena vape itu kan dia dipanaskan, pada saat dihirup itu hangat ya. Asap yang masuk langsung terasa di tenggorokan ya. Nah, apapun yang kita hirup dalam bentuk asap atau dalam bentuk apalagi ya, kalau vape itu uap gitu ya. Nah, itu dia akan mengakibatkan kekakuan dari bulu silia tadi. Jadi daya tahan tubuh kita yang ada di paru jadi lemah. Kemudian apalagi bisa terjadi kerusakan juga jaringan paru kita karena vape tadi ya. Karena zat pembawanya itu tadi ada etilen istilahnya ya. Itu juga berbahaya. Nanti gambaran parunya seperti popcorn gitu. Putih-putih banyak seperti
0: banyak
1: itu.
0: Gitu ya, dok, ya?
1: Ya, tapi tidak semua ya. Makanya ada orang yang nge-vape masih biasa-biasa aja, tapi ada yang menjadi berat. Ya, tapi kita enggak mau menjadi orang yang sakit gitu ya. Jadi sebaiknya kita hindari penggunaannya.
0: Oke, baik. Nah, kalau satu lagi nih dok, kan ada juga nih kalau TB ini juga menyerang anak-anak ya dok ya.
1: Iya, betul.
0: Apakah gejalanya sama nih dengan gejala TB pada orang dewasa?
1: Baik, kalau anak-anak itu dia spesial ya. Kalau anak itu dia keluhannya itu biasanya adalah kadang-kadang memang batuk ada juga, atau malah dia tidak ada gejala batuk, cuma anak ini dia berat badannya tidak bertambah, tidak sesuai dengan usianya. Ada kan berat badan itu ada kalau kita lihat di tabel pertumbuhan gitu ya, untuk usia segini beratnya harus segini gitu ya. Nah, anak ini di usianya seharusnya dia sudah misalnya 12 kilo, dia masih 8 kilo. Tingginya harusnya sudah sampai 100, dia masih 80. Nah, ini ada masalah gitu ya. Kemudian kalau kita raba di bagian leher, itu teraba seperti benjolan kecil-kecil beruntai. Kalau kita seperti kalung, iya, seperti kalung ya. Nah, kalau kita raba-raba ada benjol-benjol gitu ya. Terus anaknya penampilannya kurus, letih, lesu, iya, makan tidak mau ya. Itu biasanya dari scoring. Jadi ada keluhan seperti itu, kemudian nanti dokter akan melakukan pemeriksaan mantuk namanya ya, disuntikkan di bawah kulit, nanti dilihat reaksinya positif atau tidak. Kalau anaknya mampu mengeluarkan dahak, kita periksakan dahaknya seperti itu.
0: Okay. Berarti itu dia memang lebih spesifik lagi dokter ya. Jadi untuk mungkin pendengar ya yang punya anak bayi dengan gejala yang disebutkan sama dokter Catherine tadi, ada baiknya Uni untuk segera periksa lebih lanjut dokter ya.
1: Bisa bayi usia sekolah juga ada yang seperti itu ya.
0: Jadi bayi itu dari umur berapa tuh dok?
1: Ya, usia
0: dari baru lahir bisa.
1: Iya, dari usia berapa aja itu bisa kena ya, tergantung penular di sekitarnya. Ya, sebenarnya orang bilang kadang-kadang anaknya tidak berkontak dengan orang ini ya. Cuma ternyata misal ya, ada orang bekerja di rumah yang batuk-batuk. Ternyata dia sebenarnya TBC, cuma tidak terdeteksi, tidak diobati. Kemudian pegang bayi sebentar gitu ya, peluk-peluk gitu ya. Kemudian terhirup sama bayinya ya. Bayi kan itu daya tahan tubuhnya sangat masih belum matang gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat.
0: Baik, pendengar, sepertinya kita break dulu ya dokter ya, sebelum kita lanjut di tanya jawab kita berikutnya. Masih di info kesehatan ya, kita akan kupas tuntas TBC, mitos atau fakta di sekitar kita.
2: Seorang anak tidak memilih bagaimana ia tumbuh, kitalah yang menentukan arah masa depannya. Dalam Rasta Cita membangun sumber daya manusia dapat dimulai dari langkah paling mendasar, yaitu memastikan setiap anak tumbuh sehat dan cukup gizi. Dari masa kehamilan, asupan bergizi bagi ibu, hingga perhatian penuh pada tumbuh kembang anak di tahun-tahun awal kehidupan. Pemantauan rutin, edukasi gizi, dan kepedulian keluarga menjadi kunci. Ini bukan sekedar soal tinggi badan, tapi tentang kualitas generasi penerus bangsa. Karena dalam Asta Cita, Indonesia yang kuat lahir dari anak-anak yang sehat hari ini.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di kesempatan malam hari ini ya, pukul 20.31 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama pendengarnya dengan Dr. Catherine ya, membahas tentang seputar tuberkulosis. Nah, kami juga nanti silakan ya yang akan bertanya nih ke Dr. Catherine, kita bakalan telepon juga nih, disilakan di 08 11 99 7 20 08 11 99 7 20. Nah dokter, kalau kita lihat nih kan ada nih yang mengatakan penggunaan obat herbal ini untuk penderita TB. Nah ini kira-kira memang bisa atau hanya melalui medis nih yang bisa disembuhkan gitu dokter?
1: Baik, terima kasih ya. Mungkin ini banyak juga ya ditanyakan sama pasien. Jadi obat untuk tuberkulosis itu ada namanya obat anti tuberkulosis, kalau disingkat menjadi OAT namanya ya. Jadi kalau di pengobatannya itu prinsipnya kita menggunakan 4 jenis obat selama 2 bulan. Kenapa 4 jenis? Karena tuberkulosis ini kumannya bandel ya. Tidak seperti kuman biasa. Kalau kuman biasa dia membelah dari 1 menjadi 2 itu dia butuh waktu sebentar ya. Kalau tuberkulosis dia butuh waktu 1 hari untuk membelah. Berkembangnya lama, jadi sehingga muncul sakit itu menjadi lama. Jadi obat yang kita pakai itu adalah gabungan dari 4 jenis obat. Nah dari herbal kalau mau dipakai boleh, tapi tetap kita menggunakan obat inti dari tuberkulosis itu OAT tadi ya, ada rifampisin, INH, pirazinamid, etambutol. Nah itu memang berat. Saya bisa bilang berat ya, karena 4 jenis obat itu sebenarnya memiliki sifat yang agak tajam ke hati atau hepatotoksik namanya gitu ya. Jadi beberapa orang yang agak sensitif, tidak semua pasien ya, setelah minum obat tadi itu kalau kita dari dapatnya dari puskesmas warnanya merah ya, dapatnya bisa 3 atau 4 tergantung berat badan kita. Kalau kita semakin kurus semakin sedikit jumlah yang dimakan. Iya. Dalam satu tablet itu ada 4 jenis obat. Nah, kalau misalnya kita alergi atau sensitif terhadap jenis obat, salah satu dari jenis obat itu, kita bisa mengalami efek samping. Tapi itu tidak semua, hanya satu-satu dan jarang gitu ya. Seperti mual, muntah menjadi kuning, atau gatal-gatal kalau ada alergi gitu ya. Tapi itu kita tidak boleh menghentikan obat. Misalnya kita minum, kita kan baru diberikan sama dokter, terus kita minum 3 tablet, terasa mual muntah gitu ya. Atau kalau biasanya dokter akan meresepkan juga obat ya untuk mengurangi mual atau muntah atau mengurangi gatal ya. Jika gejalanya semakin memberat, itu tidak boleh dihentikan sendiri. Jadi harus segera datang lagi kontrol. Nah, jadi nanti dokter yang memutuskan ini dihentikan sementara, diperiksa tambahan, periksa fungsi hatinya, dilanjutkan atau bagaimana itu nanti dari dokter.
0: Oke, berarti nantinya dari dokter.
1: Iya, kalau herbal boleh, tapi yang penting obat intinya harus dimakan, obat anti tuberkulosisnya.
0: Sepertinya ada penelpon dokter ya, kita jawab. Halo, selamat malam.
2: 313.
0: Waduh.
2: Halo. Panggilan. Nomor ini berlaku.
0: Baik, silakan ya di line telepon 08 11 66 99 720. Kita bersama dokter Catherine ini malam hari ini pendengar ya. Oke, kita ada pertanyaan ini dokter ya melalui WhatsApp kita ya. Ini dari Bapak Zakaria nih. Dok, apakah penderita TB bisa diidentifikasi dari ciri-ciri fisik? Ini dari Gazet di Bukit Apit.
1: Oh iya, ini juga ciri-ciri fisik nih, dulu sering juga saya dengar ya, biasanya orang yang bahunya naik.
0: Iya, gitu kan. Itu mitos umum ya.
1: Iya, ini kayaknya tuberkulosis gitu ya. Jadi intinya untuk kita identifikasi TB atau tidak, kita tangkap kumannya di dahak. Jadi mau tak mau kita harus periksa dahak. Nah, jika hasil dahaknya negatif tapi gejalanya kuat, boleh kita lanjutkan dengan pemeriksaan ronsen. Seperti itu, Mbak Dea.
0: Oke, berarti memang lebih, tapi memang betul ya, Dok ya, bahunya jadi naik gitu ya.
1: Iya, karena kurus.
0: Oh.
1: Kemudian dia batuk sesak. Nah, jadi otot-otot pernapasan itu kan banyak ada di sekitar leher, kemudian di diafragma ya, antar perbatasan antara dada dan perut ya. Jadi kalau misalnya pasiennya batuknya keras, sesak nafas, tentu otot itu kerjanya lebih kuat sehingga nanti penampilannya baunya agak naik sedikit seperti itu.
0: Ya. Berarti memang ada ya ciri-ciri fisiknya ya. Sebenarnya.
1: Iya, tapi untuk memastikan tetap harus diperiksa
0: ya. Nah, ini sebenarnya dokter ya, mengapa pasien TB ini harus disiplin minum obat? Kenapa sih nggak boleh skip sehari aja gitu loh?
1: Iya, kenapa harus rutin gitu ya?
0: Gitu. Gak kenapa boleh. Gak boleh satu hari skip, nah nanti remedi lagi.
1: Iya, oke. Kenapa? Karena kuman tuberkulosis itu tadi selain bandel, dia juga pintar.
0: Oh.
1: Jadi kalau kita saat kita minum, dia banyak kan yang dibunuh gitu, banyak yang dihancurkan. Tapi di hari kita tidak makan, kita sudah mulai tidak makan, kuman yang masih bertahan itu dia akan bermutasi.
0: Oh, berkali lipat lagi ya?
1: Bukan, dia berubah sifat.
0: Oh, berubah sifat.
1: Sehingga dia kebal terhadap obat tadi.
0: Cepat ya dok, sehari doang ya?
1: Iya, bukan sehari juga sih sebenarnya. Tapi itu membutuhkan ya waktu juga. Tapi ada kuman yang nanti akan bisa bermutasi sehingga dia tahan atau kebal terhadap obat yang biasa. Jadi kalau kita sudah terkena TB yang kebal obat, itu lebih pusing lagi ngobatinnya. Obatnya lebih banyak lagi dan lebih lama.
0: Seperti
1: itu. Karena itu nggak boleh hari ini ya, besok enggak gitu, enggak boleh ya.
0: Jadi ini pendengar yang harus diperhatikan banget ya. Nah, kalau untuk TB sama asma, obatnya juga harus diminum satu, enggak boleh di selang-seling gitu ya dok ya. Kalau asma juga sama kayak TB.
1: Oke, kalau asma itu berbeda ya. Asma ya, itu dia bukan penyakit menular, penyakit saluran napas namanya.
0: Okay.
1: Jadi kan kita bernafas, awal masuk dari mulut, kemudian nanti ada batang ya, tenggorok ya. Nanti tenggorok tuh nanti bercabang dua, bercabang-cabang, makin ke ujung makin kecil cabangnya ya, ukurannya makin kecil. Nah, kalau asma itu penyakit di saluran nafas. Jadi dia ada bakat ya, bisa alergi atau bakat keturunan alergi dari orang tua atau penyebab lainnya banyak ya. Asma tuh lebih heterogen lagi. Nah, tapi sakitnya itu di saluran nafas dan bukan penyakit menular. Ya, itu bakat gitu.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ini turunan kayaknya.
1: Turunan. Ya. Tapi obatnya ya ada ya, pasien yang diwajibkan untuk menggunakan obat hirup rutin seperti itu.
0: Tapi kalau TB bukan penyakit turunan ya dok ya?
1: Turunan tidak, menular iya.
0: Menular iya, oke. Okay.
1: Biasanya karena satu rumah dalam ruangan tertutup dalam waktu yang lama, bisa jadi orang tuanya kena tuberkulosis, nanti anaknya juga kena, nanti cucunya juga kena, kakeknya juga kena. Jadi seolah-olah keturunan.
0: Padahal tidak.
1: Karena dia menular di area terdekat dan kontak waktu yang cukup lama.
0: Nah, misalnya nih dok kan di... Oke, kita terima dulu dokter ya. Halo, selamat malam.
2: Dengan 1, 3, atau 5 untuk
0: menanya. Ini gimana nih? Oke, baik. Dokter, misalnya nih dalam satu rumah ada satu yang terkena penyakit TB. Kemudian dia sudah dinyatakan sembuh. Apakah harus ada pembersihan rumah seperti kayak COVID dulu loh ya dok?
1: Oh iya, betul.
0: Pakai disinfektan segala macam gitu.
1: Oke, okay, saya rasa sih tidak perlu ya. Cukup jaga kebersihan seperti pada normalnya.
0: Rajin-rajin buka jendela kali ya.
1: Iya, benar-benar. Ventilasi rumah itu utama ya. Jadi harus diperhatikan ventilasi masuk dan keluar itu yang terbaik ya. Kalau kita lihat rumah-rumah sekarang kan itu udah mulai jarang ada ventilasi ya. Kalau dulu itu banyak ventilasi.
0: Setiap kamar ada jendela.
1: Iya, sekarang karena mulai apa ya, suhu mulai naik, banyak yang pakai AC gitu ya. Jadi ruangan rata-rata dibuat tertutup, tidak kurang ventilasi. Nah, itu kalau misalnya di rumah ada yang terdiagnosis kadarullah terdiagnosis tuberkulosis, lebih baik diperbaiki ventilasinya, sering dibuka jendela seperti itu.
0: Oke, okay. Nah terus apa sih yang menyebabkan pengobatan?

0: penyebab seorang deny kalau dia menolak kalau dia terkena TB itu karena takut didiskriminasikan ya dok?
1: Iya betul, betul. Takut didiskriminasikan, takut disisihkan, diasingkan, diisolasi. Jadi sebenarnya tetap support dari keluarga itu paling penting ya. Maksudnya kita tahu itu penyakitnya menular, tidak ada masalah, yang penting pasiennya diobati. Selama dia minum obat, 2 minggu aja dia minum obat, itu penularannya sangat jauh turun. Kemudian apalagi yang harus keluarganya lakukan misalnya ya. Satu keluarga yang berkontak sama pasien tadi itu harus diperiksa.
0: Oke,
1: terutama yang bergejala. Jadi kita dalam satu lingkup, jadi kontak
0: anggaplah satu rumah gitu ya.
1: Iya, kontak ya? Dekat dari si pasien itu kita periksa di sekelilingnya. Supaya diobati juga kalau ada yang sakit, supaya dia tidak mutar-mutar.
0: Oke, halo, selamat malam Info Kesehatan.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Sumber, dengan Bapak siapa nih?
0: Ini dengan Dr. Catherine.
2: Halo Dr. Catherine.
0: Iya.
1: Halo Pak.
0: Iya, ada Uncu. Silakan pertanyaannya, Uncu, singkat saja nih Uncu pertanyaannya.
2: Apa temanya nih?
0: Tentang TBC nih Uncu.
2: TBC itu gimana ya bedanya penularan virus TBC dengan virus-virus lainnya? Apakah itu sama? Apa penyebabnya kalau kita udah kena penularannya virus TBC? Apa sih apa yang harus kita lakukan, gimana yang ingin kita cegah supaya nggak kena virus TBC gitu?
0: Oke, baik.
2: Kan ada kita udah minum obat dengan 6 bulan 1 tahun.
0: Iya betul
2: gitu. Itu lah pertanyaan saya, udah jelas ini?
0: Udah, sudah jelas Uncu.
2: Terima kasih banyak mas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dok ya, dari Uncu Dipo di Solo nih dokter. Apa sih sebenarnya yang membedakan nih gejalanya ini TBC dengan penyakit lain yang mungkin hampir-hampir mirip gitu?
1: Iya, oke. Kalau TBC itu tadi kan penyebabnya adalah kuman, ya, bukan virus ya. Kalau virus itu beda lagi. Kuman bakteri, Mycobacterium tuberculosis. Bedanya dengan yang lain tentu ada ya. Penularannya itu lewat pernafasan ya, yang dibatukan di udara. Jadi apa yang terhirup. Jadi penularannya itu dihirup gitu ya. Jadi salah satu cara yang paling gampang supaya penularannya berkurang itu adalah obati pasiennya, pasien yang dahaknya positif menggunakan masker, terus orang di sekitarnya diobati.
0: Kalau sekitar juga dicek ya?
1: Dicek, kalau misalnya sakit diobati. Kalau tidak sakit, itu ada terapi namanya pencegahan tuberkulosis.
0: Oh ada ya dok ya?
1: Ada, jadi misal ya kadarullah, misalnya anak atau suami kena TB ya. Nah itu dia minum obat, hasil dahaknya positif, kita diperiksa. Kemudian kita diperiksa aman gitu ya. Bagus, gak ada masalah. Nah itu kita boleh minum obat pencegahan namanya, supaya nanti tidak menjadi sakit di kemudian hari, seperti itu.
0: Oke, ada obat pencegahannya.
1: Ada.
0: Itu obatnya minumnya 6 bulan juga enggak?
1: Enggak, beda-beda. Ada obat yang diminumnya itu sekali sehari selama 3 bulan. Jadi tergantung apa yang ada di daerah kita ya. Ada yang diminum cuma 1 kali seminggu. Ya, ada yang seperti itu, ada yang diminum setiap hari selama 6 bulan, ada yang diminum selama 3 bulan, ada juga, tapi biasanya kombinasi obatnya.
0: Oke, untuk pencegahan
1: ya, itu ya, yang terbaik tuh apa obat yang ada. Obat pencegahan itu biasanya pasti ada, apa yang ada di daerah kita itu yang kita pakai.
0: Oh, berarti tiap daerah beda-beda ya, gitu ya. Oke. Nah, dokter, kalau ini cara pencegahan TB ini di lingkungan keluarga seperti apa nih, dok?
1: Ya, kalau untuk pencegahan penularan tadi udah ini ya.
0: Iya, untuk di dalam keluarga ini dalam skop yang lebih kecil.
1: Oke. Dalam skop yang lebih kecil supaya tidak tertular, yang pertama yang sakit diobatin. Yang tidak sakit tapi berkontak diperiksa semua. Kalau ada yang sakit diobatin juga.
0: Kalau misalnya tidak ada nih, tapi di sekitar kita nih, misalnya di satu komplek ada nih, tapi kita was-was nih dokter gitu.
1: Oh iya, gak ada masalah sih
0: selama. Atau misalnya di anak kita di sekolah atau di tempat kerja misalnya
1: Yang pertama sih kalau misalnya untuk diri kita sendiri yang bisa kita lakukan itu adalah daya tahan tubuh. Senjata kita yang bisa kita perkuat itu adalah daya tahan tubuh kita ya. Kecuali mungkin anak-anak ya, itu beda cerita. Karena dia ada tahap perkembangan dan

0: pematangan dari sistem imunnya gitu ya. Kalau kita sudah dewasa, supaya tidak menjadi sakit walaupun kita terhirup, daya tahan tubuh datangnya dari mana? Saya selalu bilang ke pasien, dari makan. Yang paling sederhana itu dari makan ya. Daya tahan tubuh tuh, kalau kita ini kan ada protein yang menyusunnya, itu protein dapatnya itu dari apa yang kita makan. Jadi makan yang tinggi protein itu tidak ada yang salah ya, selagi tidak ada masalah penyakit yang lain ya. Makan protein, apa yang paling gampang? Protein itu ada di susu atau lagi ada di telur. Lagi hobi orang banyak makan telur ya.
1: Telur, tahu tempe juga ya.
0: Tahu tempe juga protein ya. Jadi kita naikkan sistem imun tubuh kita dengan makan padat gizi. Istirahat cukup, tidak bergadang ya. Kemudian apalagi? Hindari kelelahan, stres berlebihan seperti itu.
1: Perlu ini multivitamin tambahan gak dok? Seperti vitamin D, vitamin C gitu.
0: Ya itu boleh-boleh saja ya. Kan namanya vitamin itu kan namanya sifatnya suplemen atau tambahan. Tapi selagi intake, apa maksudnya apa yang kita makan itu cukup padat gizi, vitamin itu boleh hanya sifatnya tambahan. Kalaupun nanti berlebihnya, dia akan dibuang nanti lewat buang air kecil seperti itu.
1: Jadi kalau kita dapat kita simpulkan sebenarnya dok, ini prinsip pengobatan TB itu seperti apa sih dok?
0: Oke, prinsip pengobatan TB itu adalah minum obat anti tuberkulosis. Jadi obatnya itu ada dua fase namanya. Fase pertama itu fase 2 bulan, fase intensif namanya. Itu adalah fase yang paling berat.
1: 2 bulan itu memang struggling ya.
0: Iya, karena apa? Karena selama 2 bulan itu pasien mengkonsumsi obat yang warnanya merah, yang isinya 4. Nanti kalau sudah selesai dari 2 bulan, pasien itu nanti akan tukar obatnya, fase lanjutan. Jadi di satu tablet hanya 2 obat. Jadi lebih ringan. Nah gitu. Tapi yang paling penting itu di 2 bulan pertama itu, karena di 2 bulan pertama itulah nanti kuman bakterinya itu dihancurkan gitu ya.
1: Ada enggak pantangan ini untuk para pasien TB ini, Dok?
0: Untuk pantang,
1: selain rokok ya, Dok.
0: Oh, iya. Oke, untuk pantangan tadi memang udah jelas yang melemahkan sistem imun dihindari ya, seperti
1: begadang
0: ya. Merokok, vape gitu ya, stres, banyak pikiran gitu kan, yang melemahkan sistem imun. Jadi apapun yang melemahkan sistem imun hindari. Kemudian banyak istirahat, makannya dijaga, makan yang banyak protein supaya semakin cepat sembuh. Nanti indikatornya kita lihat pasien yang berobat tuberkulosis itu, selain dia minum obat, gejala berkurang, apalagi berat badan bertambah, itu jadi indikator seperti itu.
1: Oke, nah terus nih dokter, pesan ini ya, mungkin yang harus diperhatikan nih untuk masyarakat kita, kapan seseorang harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terkait TB? Ada nggak sih dok, misalnya kita boleh check up aja gitu?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Boleh, boleh. Jadi itu ada panduan internasional ya, tapi sudah disetujui juga di Indonesia ya. Jadi setiap orang dengan keluhan batuk, berdahak, produktif ya, selama lebih dari 2 minggu, kemudian tidak sembuh walaupun sudah diobati, itu boleh memeriksakan diri ke puskesmas, ke rumah sakit, itu tidak ada masalah ya. Dan itu pasiennya itu tidak membayar, walaupun pergi ke rumah sakit swasta, pergi ke rumah sakit daerah, pergi ke puskesmas untuk periksa dahak, itu tidak berbayar.
1: Oke,
0: karena ditanggung oleh pemerintah. Karena pemerintah sangat ingin menuntaskan tuberkulosis gitu ya, karena kasusnya sangat banyak ya.
1: Indonesia.
0: Iya, memakan biaya tinggi.
1: Sebenarnya apa sih Bu Dok yang menyebabkan penularan penderita TB di Indonesia ini masih masuk peringkat atas gitu loh Dok?
0: Iya, peringkat atas karena yang pertama itu kalau kita lihat populasi kita padat penduduk ya. Kemudian apalagi
1: gaya hidup enggak sih?
0: Gaya hidup juga bisa. Kemudian kesadaran untuk berobat itu juga
1: masih rendah.
0: Masih rendah, kadang-kadang batuk dibiarkan gitu kan, masih ditahan-tahan seperti itu. Sementara ketika dia masih belum minum obat, itu dia menular. Setiap dia batuk keluar 1 juta. Dia pergi ke pasar, batuk di pasar, menular di pasar, pergi lagi ke tempat sekolah anak misalnya kan,
1: atau
0: ternyata dia guru misalnya ya. Itu di kelas ngomong terus, sambil ngomong terbatuk-batuk, kena muridnya semua misalnya ya, gitu, itu bahayanya.
1: Nah sebenarnya dari pertama tertular nih dok sampai masa inkubasinya mateng sempurna jadi penyakit itu butuh waktu berapa sih dok?
0: Itu beda-beda ya. Biasanya butuh waktu yang cukup lama, tapi ada juga yang cepat. Mm-hmm. Jadi tergantung fitur
1: daya tubuhnya.
0: Fitur orangnya. Mm-hmm. Ada orang yang daya tahan tubuhnya lemah seperti contoh dengan HIV atau dengan apa lagi? Orang yang menggunakan obat kemoterapi, itu kan daya tahan tubuh rendah ya. Orang tua dengan penyakit kronik, apalagi atau dengan diabetes itu sangat berbeda ya. Mm-hmm. Jadi waktunya itu menjadi sakit itu berbeda-beda. Okay. Tapi biasanya butuh waktu yang cukup lama karena kumannya lambat membelahnya gitu.
1: Oke, okay, tapi kalau udah masuk cepat membelah ya, dok.
0: Iya. Apalagi daya tahan tubuh orangnya lemah gitu ya. Okay.
1: Berarti itu juga yang menjadi salah satu banyak penderita HIV itu yang terindikasi memiliki masalah TB gitu ya, Bu ya.
0: Iya, betul sekali. Jadi banyak malah datangnya itu awalnya karena dia TB.
1: Oh, baru kemudian diperiksa ternyata ada HIV-nya.
0: Iya, jadi di regulasinya setiap pasien yang TB itu kita harus periksa HIV-nya, wajib.
1: Oh, wajib.
0: Wajib diperiksa HIV-nya. Kemudian apalagi wajib diperiksa gula darahnya. Karena banyak juga penderita diabetes karena TB.
1: Oke.
0: Jadi waspadanya seperti itu.
1: Baik, ini satu ilmu baru nih dokter ya. Jadi, nah terus nih dokter, kalau kita misalnya seorang pasien sudah dinyatakan sembuh dari TB-nya, itu masih ada pengobatan lanjutan atau barangkali ada disuruh cek rutin lagi nggak, dok?
0: Iya, baik. Jadi biasanya tuh kita bilangnya udah wisuda.
1: Oh, udah wisuda ya.
0: Karena pasiennya patuh ya, minum obatnya teratur, gejalanya membaik, udah selesai 6 bulan ya kan. Selamat udah wisuda nih kan, udah selesai. Nah, tapi kita tetap biasanya ada evaluasi di 2 bulan pertama setelah selesai pengobatan.
1: Berarti 2 bulan pertama suruh datang lagi konsul gitu ya?
0: Iya, kalau ada gejala boleh datang seperti itu.
1: Nah, kalau nggak ada gimana?
0: Kalau nggak ada emang nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa ya. Oke, baik pendengar. Nah, pendengar, dokter, ini mungkin ada himbauan nggak sih ke masyarakat kita nih terkait tema kita nih TBC ya, tuberkulosis. Yeah, yeah. Apa yang harus dihindari dari mitos-mitos yang beredar di masyarakat dan juga mungkin ada nih saran ataupun juga himbauan nih kepada masyarakat kita. Silakan, dokter.
0: Oke, terima kasih Mbak Dila. Jadi closing statement saya, jadi tuberkulosis itu adalah penyakit yang bisa diobati. Kita tidak boleh takut untuk berobat atau untuk memeriksakan diri, itu tidak boleh takut. Tidak usah khawatir masalah biaya juga, karena sekarang juga ada asuransi dari pemerintah seperti BPJS ya. Kemudian apalagi untuk pemeriksaan tuberkulosis itu juga tidak berbayar, obatnya pun juga tidak berbayar ya, disediakan oleh pemerintah supaya betul-betul tuntas masalah tuberkulosis di Indonesia. Jadi kemudian kalau misalnya kita sakit, kadarullah sakit, itu harus diobati supaya kita mencegah penularan ke orang di sekitar kita, keluarga kita, kita lindungi dengan anak kita, saudara, suami, istri gitu ya, dengan cara kita mengobati diri kita terlebih dahulu seperti itu.
1: Oke, baik pendengar, itu tadi ya pesan nih dari Dr. Catherine ya terkait tuberkulosis. Tadi kita udah bahas apa aja nih yang menjadi fakta atau hanya mitos semata ya. Jadi memang bisa dikatakan kalau TBC ini merupakan salah satu penyakit yang sangat menular. Jadi kalau sudah ada gejala seperti batuk-batuk yang tidak sembuh, ayo buruan ya, segera periksa. Karena jangan sampai kita menjadi pembawa carrier ini ya, dokter, ya,
0: betul.
1: Ya. Pembawa bibit penyakit ya yang akan disebarkan kemanapun kita berada. Baik. Terima kasih banyak nih dokter Catherine ya untuk waktunya. Semoga kita nanti bisa ngobrol lagi lebih lanjut
0: ya, baik,
1: terkait materi kita yang lainnya, terutama nih seputar penyakit paru ya. Nah, jadi pendengar ya, dari sini bisa kita simpulkan bahwa penyakit TB itu bukan penyakit yang kutukan ya, bukan juga penyakit akibat guna-guna, tapi ini memang murni penyakit yang ada indikasi medisnya. Dan tentunya kita tidak percaya secara serta-merta ataupun menelan mentah-mentah informasi yang beredar di masyarakat terkait penyakit ini. Tentu ada penjelasan medisnya. Nah, semoga apa yang disampaikan Dr. Catherine barusan pendengarnya bisa menjadi penambah informasi dan juga ilmu kita terkait penyakit tuberkulosis. Akhir kata saya Aldila dan juga Dr. Catherine, kita undur diri untuk kesempatan malam hari ini dalam program acara Info Dokter ya, untuk edisi hari ini di langkah kita yang ke-19 di bulan Mei 2026. Dan terima kasih atensi Anda pendengar, kita ketemu lagi untuk edisi selanjutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita bersama ke selanjutnya dalam Ruang Rindu.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Di Ruang Rindu kita akan bersama lo di line telepon 0811-6699-720. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini?
2: Uncu Dipo.
0: Oke, Uncu Dipo. Silakan Uncu Dipo. Kita ya, di kesempatan kali ini ya di Ruang Rindu Indonesia tahun 2000 sampai 2010.
2: Sherina Jalan Cinta.
0: Dari Sherina Jalan Cinta.
2: Iya.
0: Oke, dibagilah Uncu buat siapa?
2: Salam yang spesial untuk Uni yang mendengarkan suara kita berdua. Uni di studio Pro 1 RRI Bukit Tinggi, di Bukit Tinggi, Uncu Dipo di Nampusu Kota Kalak.
0: Iya.
2: Atau fan RRI, krunya, pimpinannya. Atau salam Mama Dipo di Nampusu Kota Kalak.
0: Iya.
2: Atau salamnya untuk Ibu Mani dan Pak Jo, Ibu Mani dan Mama Bungo Kopi di Pariaman.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya untuk semua lah ini.
0: Berarti lagunya
2: lagunya
0: tadi Kesempurnaan Cinta apa sih? Jalan Cinta.
2: Jalan Cinta, Sherina, Sherina Jalan Cinta.
0: Oke, okay, baik.
2: Salamnya untuk semua lah yang salamnya, halo semua dapat salam dari Uncu Dipo di Nampusu Kota Kalak, tampak kebetulan pendengar aktif dan pasif. Ada lagu kan ni?
0: Okey, baik, ada.
2: Ada lagunya ni?
0: Ada Uncu.
2: Ayah Uncu putar lagunya di sana, Uncu tunggu lagunya sendiri, dengar lagunya.
0: Okey, baik, untuk sama-sama.
2: Untuk Mas No, satu di Lubuk Muto ya ni.
0: Untuk Mas No, Lubuk Muto, baik, okey.
2: Ayolah, terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita terima lagi yang akan gabung ya. Silakan di line telepon 0811-6699-720. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Ya.
0: Ini dengan Dila.
3: Oh, Dila.
0: Ya.
3: Selamat malam Dila ya.
0: Iya, selamat malam.
3: Alhamdulillah sehat Dila, Dila.
0: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah Dila, kan satu Dila ya.
0: Iya.
3: Lagunya Dila.
0: Hah?
3: Hanya di hatiku lah.
0: Hanya di hatiku dari siapa tuh, Bang?
3: Dedi Dores.
0: Dedi Dores, kita tahun 2000 sampai 2010. Enggak ada Dedi Dores yang itu, Bang.
3: Jangan berubah, jangan berubah lah.
0: Jangan pernah berubah.
3: Ya, jangan pernah berubah.
0: Oke, baik. Jangan pernah berubah.
3: Oke, salam untuk Adila, minta Adila sebagai Adila ya.
0: Ya, makasih.
3: Salam tadi itu salam kenal lah pada Uncu Dipo di anu tadi di Solo ya. Ada lo Pak di Solo di Adila ya.
0: Iya.
3: Salam untuk Cita Name di Aceh. Itu Bang Nabo. Itu Mak Mi di Keselayan.
0: Iya.
3: Itu Ibu Yulia di Pasaman. Itu Dewi Sumudra di Pekawin. Mila di Geraman. Aaron. Itu Denny. Itu Nyi Cementiam di Atabua.
0: Iya.
3: Itu Nagabana di Mage. Itu boleh terkena Dila.
0: Oke, baik Bang.
3: Ada lagi kasih Dila ya.
0: Oke.
3: Lagu spesial dari Dila, Dila ya.
0: Oke, sama-sama.
3: Lagu ko berisan untuk Mama Sekembar yang sedang mengambil susu anak ya. Terima kasih banyak Dila.
0: Nah, kisah sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, pendengar, satu requestan ya dari Uncu Jipo. Kita juga sapa ini ada Bang Udais ya. Nah, ini Dais nih di Kaki Singgalang nih pengen dengerin satu single Gadisku, untukmu Gadisku. Nanti kita cari nih ya Bang Is ya. Oke, selanjutnya ada Arif Kurniawan juga pengen dengerin lagu dari Virgon, Surat Cinta untuk Starla. Salam spesialnya buat Bang Firman di Jakarta, Undewi Samudra, dan juga yang lagi denger Pro 1 di malam hari ini. Oke, baik pendengar, kita terima lagi. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Assalamualaikum Aldila Sapitri.
0: Oke, Waalaikumsalam Bang Ardi, apa kabar?
4: Iya, Alhamdulillah sehat. Dila juga sehat kan, batuknya udah selesai.
0: Alhamdulillah, udah cuti batuknya.
4: Batuk udah selesai, aman. Jadi kita siaran juga enggak ini ya.
0: Iya, insya Allah, semoga ya. Enggak balik lagi ya semoga, Bang ya.
4: Ah, iya, enggak balik lagi. Iya. Yang penting enggak beli tiket aja tuh batuk, jangan beli tiket lagi. saya minta sesal deh dari ini, dari coklat.
0: Sesal dari coklat, oke. Iya. Apa sih yang disesali malam hari ini?
4: Ah?
0: Emang apa sih yang disesali Bang Ardi?
4: Waduh, yang disesali kita hari ini nih, Dila nih. Apa orang nih? Pada makan daging ayam, kita enggak doyan masalahnya.
0: Enggak doyan apa giginya enggak ada lagi nih?
4: Enggak doyan, kalau gigi sih udah. Kalau gigi memang udah enggak bisa ya. Banyak benar sih orang ini juga. Okay. Ini juga mau ini ngobrol sama Dila enggak pakai gigi.
0: Enggak pakai gigi. Giginya di
4: udah
0: ditinggal
4: udah
0: ya.
4: Metik.
0: Udah metik. Aduh. Oke deh.
4: Iya, dan salam-salam untuk Dila, selamat bertugas, sehat selalu seluruh keluarganya ya.
0: Terima kasih banget.
4: Terus untuk Dewi Samudra, untuk Bang Cuti Tamame, untuk Mak Diman tadi, untuk Putra Lumut, untuk Uci di Sawah Paduan, untuk Lila Pariaman, untuk Yulia Pasaman, untuk Nita di Maninjau, untuk Rahma di Sungai Tarap, untuk Pak Agus, untuk Gabe Maho. Yaudah kita bungkus rapi aja semuanya, untuk Ira di Panganak.
0: Oke, sesal dari coklat.
4: Terima kasih banyak Dila ya.
0: Sama-sama Bang Ardi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sepertinya kita dengerin dulu yuk requestan yang pertama. Ini dari Sherina Munafia dengan Jalan Cinta. Kita sama spesial banget ya, kita berikan nih buat requestannya Bang Uncu Divo ya, di

0: Ekonomi hijau bukan hanya tentang lingkungan, tapi juga tentang menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengadopsi ekonomi hijau, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Investasi dalam ekonomi hijau dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Ekonomi hijau adalah masa depan kita. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

orang cuma lihat kursi rodaku, bukan mimpiku. Aku lulusan terbaik, tapi ditolak kerja berkali-kali. Katanya, kantornya belum siap, bukan aku yang gak mampu, namun sistemnya yang belum ramah. Tapi sekarang, aku kerja di startup yang inklusif. Ruangannya ramah di Fabel, idenya diterima, mimpiku dijalankan. Dan pemerintah mulai bergerak. Inklusi bukan bonus, tapi hak. Kursi rodaku gak bikin aku lambat, cuma jalanku yang berbeda. Tapi tujuannya tetap maju. Terima kasih Astacita. Indonesia untuk semua tanpa terkecuali.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi ya, pukul 21 lewat 44 waktu Indonesia Barat. Masih di ruang rindu kita malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Uni Yulia di Pataman.
0: Uni Yulia, apa kabar Uni Yulia?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan Uni.
1: Lagunya Tegar ajalah dari Resa.
0: Tegar ya?
1: Iya.
0: Disalamin buat siapa Un?
1: Salamnya terutama Bakal Digaya lagi tugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Iya.
1: Terima kasih Mandila, Mama Bungo Kopi bersama Bu Marni, Bang Ardi, Bati sama Mek, Putra Lembut bersama Rezekinya. Mak Diman, Bang Denny, Kak Rahma, Uci, Lila. Yang gak tersebut namanya dibungkus rapi aja lah tanpa terkecuali.
0: Terima
1: kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Uni. Baik, pendengar, ada Uni Yulia ya, sudah gabung bersama kita malam hari ini. Oke, di belakang Uni Yulia, selamat malam, ruang rindu.
2: Malam lagi, Mbak Dila.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Dengan Bang Indra nih, Mbak Dila.
0: Oh, Bang Indra, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Akhirnya mampir ke sini ya. Biasanya mojok di tetangga.
2: Bentar lagi lah.
0: Bentar lagi ya.
2: Itu kan bentar lagi dan kunjungan kreator nanti.
0: Iya.
2: Sekarang ada tanggal alhamdulillah kita masuk ke Madila. Gitu.
0: Iya.
2: Apa kabar teman okay. Teman Madila?
0: Kabarnya baik Bang Indra.
2: Alhamdulillah. Lagunya satu Madila.
0: Apa tuh?
2: Lagunya dari Gigi dan Madila.
0: Apa?
2: Dari Gigi.
0: Gigi?
2: Ya.
0: Yang mana tuh?
2: Andai aja Mbak Dila.
0: Andai, andai.
2: Oke. Okay. Itu masuk Mbak Dila.
0: Masuk.
2: Itu lagunya Mbak Dila ya.
0: Oke, baik.
2: Salam pertama pemirsa podcast Radio Pro 1 untuk Mbak Dila, seluruh keluarga, panjang umur kepada Mbak Dila.
0: Sama-sama.
2: Salam buat Uni Yulia di Pataman. Ada Bang Dedi juga di Pataman. Ada Kuansing juga di Kuansing.
0: Okay.
2: Ada Darumi juga ada sampai ke sini Mbak Dila. Ada Kak Mutek Kocok juga di Bayar Lima Pelet sini Mbak Dila.

0: bukan sama jelas. Mm-hmm. Ada juga teman-teman nih, tidak penampilan juga. Mm-hmm. Ada teman-teman Desi, ada mm-hmm. Ardi, ada Mbak Mekiki juga di Tuan Nai. Sama juga buatnya Tambu Ida Luar juga. Pokoknya kan semua dari pengintaan dari Mbak Dila yang ngerti 1-2 yang Mbak Dila ya.
1: Oke, okay, sama-sama.
0: Ada lagunya Mbak Dila.
1: Ada lagunya.
0: Tunggu lagunya Mbak Dila.
1: Oke, sama-sama.
0: Makasih banyak Mbak Dila.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Bang Indra ya udah gabung nih di malam hari ini. Di belakang Bang Indra, halo selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ya. Yeah. Selamat malam kembali.
1: Iya, dengan siapa nih?
2: Andi Yudhistira, Aye.
1: Bang Aye, kenapa nih? Udah ingusan nih Bang Aye?
2: Habis makan ini apa ayam geprek ini. Oh. Ayam geprek ini kan biasa menunya pedas dia itu kan. Iya. Kalau nggak pedas nggak terasa gitu.
1: Mm-mm. Itu juga karena nggak bagi-bagi tuh.
2: Waduh, janganlah. Maksud saya ini sudah 2 hari puasa, masa nggak mandi pagi gitu.
1: Nggak, maksudnya nggak bagi-bagi. Ayam gepreknya nggak dibagi.
2: Oh, nggak bagi-bagi, maaf. Gimana nggak dibagi-bagi, kejauh banget, keburu basi juga nyampainya.
1: Bang Ayi di mana sekarang nih, Bengkulu?
2: Iya, di Bentar, Bengkulu Utara.
1: Oke, baik. Lagu apa nih Bang?
2: Ini lagu kita isinya tahun berapa ini?
1: Indonesia 2000 sampai 2010 Bang.
2: Ah, karena saya biasa main di laut seluas samudra ya dari Eren.
1: Eren seluas samudra.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Silakan
2: lagu
1: dibagi.
2: Mendatang akan saya bingkiskan buat. Mm-hmm. Uni Yulia tadi kayaknya sudah dimobilisasi itu Uni Yulia ya.
1: Okay. Nah,
2: nanti selanjutnya nanti kalau ada Wirakma, mm-hmm. Mbak Dinda atau Diona, mm-hmm. kira itu aja dulu Mbak.
1: Oke okay, baik.
2: Mbak Ayi. Selalu buat Anda.
1: Iya sama-sama.
2: Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mm-mm, ditunggu ya. Baik, pendengar, kita dengerin dulu yuk lagunya Danti, dan kita juga baca ya. Ini ada requestan ya dari siapa ini? Ada sebentar kita lihat. Oke, dari Putra Bungsu di Lubuk Basung ya. Pengen dengerin lagu dari Agnes Monica dengan Cinta Putih. Nanti kita puterin ya Bang Putra Bungsu. Dan juga ada Elka Leona di Batu Sangkar, pengen dengerin lagunya dari Elemen ya dengan Cinta Tak Bersyarat. Oke, nanti kita juga puterin. Oke, baik pendengar, kali ini kita ke Tegar dulu ya buat Uni Yulia di Pasaman.

0: Waktu bersih-bersih rumah kakek, aku nemu selembar telegram tua tahun 1974. Isinya cuma satu kalimat pendek, tapi berat.
1: Impian kami, Indonesia tak perlu impor beras lagi, tapi bisa swasembada beras.
0: Kakek, hari ini kami tanam padi pakai drone, pupuk pakai sensor, irigasi otomatis. Petani muda gak malu lagi turun ke sawah. Impor makin dikurangi, karena kami tahu ketahanan pangan bukan sekedar kenyang, tapi soal kedaulatan. Telegrammu masih disimpan, kek, tapi impianmu sedang kami wujudkan.
2: Swasembada pangan dari Astacita untuk Indonesia mandiri dan berdikari.

0: Baik, mendengar kita terima lagi yang akan gabung ya di Ruang Rindu kali ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Uncle Gazi nih, Kak Dila.
0: Uncle Gazi, di mana Uncle Gazi?
1: Di Padang Panjang, Kak.
0: Padang Panjang? Oke.
1: Iya, Padang Panjang.
0: Silakan nih, Uncle, mau lagu apa?
1: Kita main 2000 sampai 2010 ya?
0: Iya, benar sekali.
1: Elemen tadi udah naik ya, Kak ya? Ari Lasso udah naik, Kak?
0: Belum.
1: Dari Ari Lasso aja, Kak?
0: Yang mana tuh?
1: Cinta Terakhir, Kak?
0: Cinta Terakhir, baik.
1: Ya.
0: Dibagi lo untuk siapa, Uncle?
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama kali buatnya ibu sama ayah, Kak, selalu. Yang bermoral dan bahagia selalu. Buatnya Kak Dila yang lagi tugas, Kak, selalu, Kak. Sampai aktivitasnya, moral dan bahagia selalu keluarga.
0: Cinta Terakhir apa Cinta Sejati nih? Oh, Cinta Terakhir.
1: Cinta Terakhir, Kak.
0: Oke, baik.
1: Cinta Terakhir, Kak. Ada, Kak?
0: Ada.
1: Salam buatnya Caca Mary yang ada di Bekasi, semoga berdengar juga ini, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Kak Natasha Lila, salam buatnya Mama Bunga Kopi Ibu Marni, salam buatnya Bang Firman, salam buatnya Kak Uci, Ibu Dini Samudra, salam buatnya Ibu Yulia, Bang Dini di Kesaman, salam buatnya Uninita, Unira, salam buatnya Kak Ria di Solo Kontan, buatnya Kak Selfie di Tampar. Salam buatnya Mak Diman, salam buatnya udah ada sama Putri Sekumbang, salam buatnya Bang Asep Talumun, buatnya Mas No, buatnya Bang Krishna, salam buatnya Bang Isri Utamame, salam buatnya Titi Dinda, Kak Adiona, salam buatnya yang biasa gabung, semuanya kedua lah, empat kali kali, salam sehat kali. Spesialnya untuk yang kalau ada di hati aja, Kak. Makasih, Kak Dila.
0: Iya, sama-sama. Selamat
1: malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, yuk kita terima lagi di belakang Uncle Gazi di malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo,
0: ya, dengan siapa ini?
2: Ujang Palala.
0: Ujang Palala.
2: Iya.
0: Oke, silakan, di mana nih Ujang Palala?
2: Ini masih ada.
0: Di mana?
2: Ungu masuk dong.
0: Oh, oke, silakan mau lagu apa nih, Bujang?
2: Ungu, Andai Ku Tahu.
0: Andai Ku Tahu, oke.
2: Oke,
0: silakan dibagi.
2: Bagi untuk Kak Ulu, Kak Dila kan? Kak Angge Gaji Gaji. Kak Ungu, Mbak Diman, Baron, Kak Rama.
0: Ya.
2: Semuanya, Kak.
0: Buat semuanya. Oke, baik. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bujang Palala ya. Silakan 08 0811 66 99 720. Nah, kali ini kita sapa juga nih, ada salam selamat malam ya buat KM di Tanah Datar. Pengen lagu Raja, Aku Ada Karena Kau Ada. Ditunggu lagunya ya, KM. Baik, pendengar, masih di malam hari ini ya, di Ruang Rindu kita, di zona 2000 sampai 2010.

0: 有我也见怪了。ini aku salah satu dari miliaran ciptaan
1: Prasada Siti Sarida Siwa Suci Nirmala Yang Amaswan Pranayam
2: Kami yang ada di surga dimuliakanlah nama

0: dasa.
1: Bapa yang baik, Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan.
2: Dari lisan yang berbeda, doa-doa itu naik menuju langit yang sama. Kita memang tidak selalu sepaham, tidak selalu sejalan. Tapi kita bisa sepakat bahwa hidup ini indah saat dijalani dengan damai. Moderasi beragama bukan sekedar toleransi, tapi tentang saling memahami, tentang menjaga perbedaan, bukan menghapusnya. Karena kita semua sedang mencari cahaya dengan cara yang berbeda, tapi hati yang sama. Indonesia ini besar, dan keberagaman adalah kekuatannya. Mari kita rawat bersama, dengan sikap yang terbuka dan hati yang bijak.

0: Baik pendengar, kita terima lagi buat yang akan gabung ya di ruang rindu. Silakan di line telepon kita 08 11 66 99 720. Ruang rindu, selamat malam.
1: Ruang rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Firmansyah di Jakarta, Mbak Dila.
0: Oke, Bang Firman, silakan.
1: Mbak Dila, request lagu Menunggu Pagi.
0: Menunggu Pagi dari
1: album Alexandria, Peter Pan.
0: Peter Pan ya. Oke, Menunggu Pagi. Oke, kita cari dulu ya. Silakan dibagi dulu.
1: Ada ya lagunya, Mbak Dila.
0: Disalamin buat siapa?
1: Di salam pertama buat Mbak Kadila dulu. Terima kasih ucapannya. Juga buat ada Uncle Gazi tadi udah gabung.
0: Iya.
1: Bang Krisna, Bang apa sih tadi, Putra Palala ya. Pak Diman.
0: Iya.
1: Yang perempuan, Bu Yulia tadi udah gabung. Kak Mary, Kak Rahma, Natasha Lila di Padang Pariaman. Lila di Padang Pariaman, selamat istirahat aja ucapannya. Mungkin itu aja, aku kira Mbak Dila.
0: Oke, ditunggu lagunya yang ke Firman.
1: Iya, untuk lagunya ada Mbak Dila.
0: Oke, siap.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita terima lagi yang akan gabung 08 11 66 99 720. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan selamat siapa malam ini? Mak Diman, silakan Mak Diman, mau lagu apa?
2: Lagu pilih aja, pilihnya ada Mbak Nila yang bagus.
0: Oh, boleh. Silakan ya, dibagi. Ini
2: bagus ya.
0: Ya.
2: Halangan tuh Mbak Nila.
0: Untuk
2: Bang Adi, untuk Bang Firman, Bu Mary di Bekasi, Bang Denny, Silia, untuk Lila Praman, untuk Dewi Samudra, untuk Bung Papi sama Bung Marni, Rama Ahmad Arab, untuk Salomut sama Lidasi, untuk Uci Hapa Dua, Wira Pangana, untuk Bang Indra, Kapuang Bang Indra, untuk yang Pelala, untuk Ria Teluk Bantan, untuk Mama Fami, Sri, semua jalan Mbak Dila. Siapa lah masuk Nita Meninjau?
0: Siapa?
2: Nita Meninjau.
0: Oh, belum.
2: Belum masuklah Nita.
0: Okey. Nah,
2: terima kasih Mbak Dila.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mama kita ya. Mak Diman sudah hadir di malam hari ini. Silakan ya di belakang Mak Diman. Selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Bang Yansa Mbak di Patlau.
0: Bang Yanto?
3: Yansa Mbak.
0: Oh, Yansa, silakan.
3: Iya, di Patlau Mbak. Lagu kita apa Mbak?
0: Indonesia 2010-2020. 2000 sampai 2010, maaf.
3: Kalau Tommy nggak bisa Mbak ya?
0: Apa?
3: Tommy.
0: Tommy J bisa?
3: Iya Mbak.
0: Oh, nggak bisa, itu tahun awal 90-an.
3: Desi Mbak, Desi.
0: Desi apa?
3: Desi Ratnasari.
0: Oh, itu 90-an juga itu, Bang.
3: Aduh, itu kan aja mau, Mbak, cariin, Mbak.
0: Apa, Mbak? Glenn Fredly mau nggak kasih putih?
3: Jadi, Mbak.
0: Oke, silakan dibagi.
3: Salam pertama buat Mbak siapa ini, Mbak?
0: Sama Dila.
3: Salam kenal Mbak Dila ya. Udah tuh buat Mak Giman tadi, Mak Ambu, udah tuh Mutia Koto, buat Bang Adelan Sano, udah tuh buat Bang Indra tadi, buat Udah Idui, Putra Jambi, Davin Kalondri, buat Uncle
0: Gazi.
3: Uncle Gazi, udah tuh buat Elok. Buat semuanya aja lah Mbak, dapat salam Mbak.
0: Oke, baik.
3: Makasih atas waktunya Mbak.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengerin dulu yuk, Menunggu Pagi kali ini dari

siapa? Kayaknya aku lebih baik sendiri sekarang. Dan aku juga gak mau sakit lagi.

0: Baik pendengar, kita di pukul 22 lewat 52 untuk penelpon terakhir kita. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Semoga rindu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Cut yang nih.
0: Oh, Bang Cut. Apa kabar nih, Bang Cut?
1: Bukan Bang Cut ini.
0: Dengan siapa ini?
1: Ini sama Yayang di Birugo.
0: Oh, Yayang di Birugo. Oke.
1: Salam kenal Dira.
0: Iya, salam kenal Bang Yayang.
1: Gimana kabar Dira?
0: Kabarnya baik.
1: Lagunya lagu tahun berapa nih Dira?
0: Tahun 2000 sampai 2010 nih Bang Yayang.
1: Dari siapa lah?
0: Dari siapa?
1: Dari BCL, apa yang ada Dila?
0: BCL, sebentar ya Bang Yayang, kita cari ya. Ini BCL ya.
1: Iya.
0: Oke, BCL ada Cinta Sejati, Saat Kau Pergi, Wajahmu Ingatkan Aku, terus Cinta Sejati, Memulai Kembali, Harta Berharga. Bang Yayang mau yang mana?
1: Harta yang berharga lah.
0: Baik, silakan disalamin buat siapa?
1: Ya, sekarang yang pertama ke Kadira dulu ya. Saya keluarga ya.
0: Ya.
1: Nah, sekarang Ferry di Baso.
0: Ya.
1: Panjang kira tak gua. Bang Ed Baso Baso.
0: Ya.
1: Mister Aldi Serang Lua. Aldi Tembuair.
0: Oke.
1: Dila di Surabaya. Dila di Priaman. Salam di Prabu Dila ya.
0: Iya baik.
1: Untuk spesialnya kita berdua aja Dila.
0: Oke baik, sama-sama.
1: Ya, kita Dila selalu ya.
0: Iya, terima kasih Bang Yayang ya.
1: Ya, sama Dila.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, ini requestan terakhir ya. Spesial nih buat Bang Yayang.

0: jadi pohon?
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi pukul 22 lewat 59 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak ya buat yang sudah hadir gabung bersama Pro 1 malam hari ini dalam Ruang Rindu. Dan kita ketemu lagi besok pendengar di waktu dan jam yang sama tentunya. Nah, pukul 23 waktu Indonesia Barat masih bersama Pro 1. Saat lagi kami hadirkan rangkaian lagu pilihan untuk Anda jelang pukul 23 lewat 50 waktu Indonesia Barat nanti.

0: 97.2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, menemani suasana malam Anda untungnya akan istirahat ya malam hari ini dengan rangkaian lagu pilihan dari Blantika Musik Indonesia. Oke, kali ini kita gabung dulu yuk bareng Anji dengan Sampai Mati.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 1 single pendengar ya. Kali ini dari Krisdayanti Surga Yang Dirindukan. Masih dengarkan lagu pilihan malam hari ini, malam semakin larut. Tapi cuaca hari ini cukup cerah ya di Kota Bukit Tinggi. Nah, menemani suasana malam Anda dari Krisdayanti. Kali ini kita gabung yuk bareng yang satu ini, Afgan ku dengannya, kau dengan dia.

0: Baik pendengar, kita cukupkan hingga di sini kebersamaan kita dalam rangkaian lagu pilihannya di malam hari ini. Selanjutnya kami hadirkan rendungan malam.
1: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan biarkan kegagalan atau kesalahan yang terjadi hari ini membayangi kecerahan hari esok yang akan datang. Malam diciptakan untuk menutup lembaran lama yang penuh duka dan mempersiapkan lembaran baru yang lebih penuh warna. Setiap kali matahari terbenam, itu adalah tanda bahwa satu perjuangan telah usai dan perjuangan baru akan dimulai. Allah selalu memberikan kesempatan kedua bagi hambanya yang mau berusaha dan terus memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh. Tidurlah dengan penuh harapan bahwa esok hari akan ada berita baik dan kemudahan sedang menanti kita. Pikiran yang positif sebelum tidur akan mempengaruhi suasana hati kita saat terbangun di pagi hari nanti. Jangan menyiksa diri dengan terus memikirkan apa yang sudah berlalu dan tidak mungkin bisa diubah. Gunakanlah waktu malam ini untuk menyusun strategi batin agar kita bisa tampil lebih kuat di hari esok. Harapan adalah bahan bakar yang akan membuat kita terus melangkah meskipun jalan yang dilalui terasa terjal. Percayalah bahwa kasih sayang Allah jauh lebih luas daripada tumpukan masalah yang sedang menghimpit dada kita saat ini. Dia tidak akan membiarkan hambanya berjuang sendirian tanpa ada pertolongan yang datang di waktu yang tepat. Esok adalah misteri yang indah dan tugas kita hanya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, iman serta usaha. Fokuslah pada potensi kebaikan yang bisa kita ciptakan esok hari bagi diri sendiri dan juga orang lain. Allah mencintai orang-orang yang memiliki semangat tinggi dan tidak mudah berputus asa dari rahmat-Nya yang luas. Mari kita singkirkan semua rasa cemas yang hanya akan menguras energi batin dan membuat istirahat menjadi terganggu. Ingatlah bahwa setiap malam pasti akan berakhir dengan fajar yang membawa cahaya kemenangan bagi setiap makhluk hidup. Kita telah bertahan sejauh ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah pada keadaan malam ini. Bangunlah nanti dengan keyakinan bahwa hari esok akan jauh lebih produktif dan membawa banyak keberkahan bagi hidup. Allah akan membukakan jalan bagi mereka yang mengetuk pintunya dengan doa yang penuh dengan harapan tulus. Selamat malam bagi kita yang tetap menjaga api harapan agar tetap menyala di tengah kegelapan malam yang sunyi ini. Semoga mimpi kita malam ini memberikan petunjuk dan inspirasi untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Istirahatkanlah raga kita secara total agar esok bisa menjemput rezeki dengan penuh keceriaan dan terasa percaya diri. Jangan lupa membaca zikir penenang. Zikir penenang hati agar tidur kita terjaga dari segala bentuk bisikan yang melemahkan iman. Sampai jumpa di fajar yang baru. Selamat malam dan semoga sukses selalu menyertai setiap langkah kaki kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Dan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukittinggi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan frekuensi 97,2 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026. Selamat pagi, Merdeka!

0: 97,2 FM.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di pagi hari ini, di hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026. Dan bersama saya Tuti Widya, temani Anda hingga nanti di aktivitas pagi hari Anda di Bukit Tinggi pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, sebelum kita lanjut untuk acara selanjutnya, kami sampaikan terlebih dahulu info program kita untuk pagi hari ini. Sesaat lagi Anda kembali dapat dengarkan pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan ceramah agama beserta lagu islami. Dan pada pukul 6 nanti Anda dapat dengarkan warta berita daerah dilanjutkan dengan lagu beserta informasi akan temani aktivitas pagi hari Anda hingga pukul 7 nanti. Dan pada pukul 7 Anda kembali kami ajak untuk menyimak informasi melalui warta berita bersama Pro 3 RRI dilanjutkan kembali dengan lagu beserta informasi. Dan perbincangan pagi dapat Anda ikuti pada pukul 8 hingga pukul 9 dilanjutkan dengan acara Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah info program kita untuk pagi hari ini. Dan pendengar, kami juga ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, sebelum kita dengarkan pengajian Al-Quran, kami akan putarkan terlebih dahulu lagu-lagu bernuansa islami.

0: Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama dan dengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 1 sampai dengan 75. Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan pula ceramah agama bersama Ustaz Gafnel Dato' Basa dengan topik makna ibadah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim. Para pendengar RRI dimanapun menyaksikan siaran ini, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah. Kita diberi banyak nikmat. Kita diberi apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pamrih. Tidak seperti kita. Kita kadang-kadang membantu orang lain mengharapkan balasan. Memberi untuk menerima. Allah SWT tidak. Bahkan ada orang yang dia tidak menyembah Allah, tetapi Allah tetap memberikan rezeki kepadanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan siapapun yang melata di muka bumi, Allah, ini berarti umum, Allah beri rezeki untuknya. Nah, begitulah sayangnya Allah. Nah, namun tentu kita sebagai, terutama kita yang beriman kepada Allah SWT, kita ingin rezeki, kesehatan, apapun yang diberi oleh Allah itu, kita menggapai berkahnya Allah. Kita ingin dikasih oleh Allah. Tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu adalah tauladan kita. Rasulullah adalah contoh. Rasulullah yang kita sangat-sangat berharap ketika nanti kita sampai di yaumil mahsyar, di hari mahsyar, di padang mahsyar yang kita kenal, kita ingin mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Kita ingin mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW. Karena kita semasa hidup, semasa di dunia, kita senantiasa selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu para pendengar RRI dimanapun mendengarkan siaran ini, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang makna ibadah. Ibadah itu oleh ulama fikih dikatakan khudu'il abdi, yaitu rasa tunduk seorang hamba kepada Allah. Jadi semakin dia tunduk kepada Allah, berarti dia semakin hebat. Berarti dia semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agaknya ketundukan kita kepada Allah itu tentu dilandasi dengan iman. Iman kepada Allah. Terkadang kita ada yang malas beribadah. Sulit bagi kita untuk melaksanakan sholat. Sulit bagi kita. Nah, ini bisa jadi kita tidak merasakan, kita tidak memahami bahwasanya kita ini makhluknya Allah. Kita ini adalah hamba-hambanya Allah. Maka ibadah itu ada yang kita kenal dengan ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah mahdhah ini diberi pengertian yaitu ibadah yang tata caranya, waktunya, bentuknya sudah ditetapkan secara langsung oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak boleh diubah-ubah. Dia bersifat tauqifiyah. Yaitu hanya berdasarkan wahyu tanpa campur dari kreativitas manusia. Dalam kaidah usul dikatakan al-aslu fil ibadah al-ittiba wa tauqif. Asal daripada ibadah itu adalah yang perlu, yang sudah kita ikuti. Kemudian yang sudah ada ketetapan dari Allah SWT. Contohnya adalah perintah sholat. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat,
dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ya. Bagaimana cara sholat? Bagaimana praktek sholat? Nah, itulah yang ada dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya. Sebagaimana mungkin hadis yang juga sangat hafal bagi kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana melihat tata cara yang dipraktikkan oleh Rasulullah salat. Nah, ada yang mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah salat. Saya tidak ada memperhatikan Rasulullah salat. Nah, itulah gunanya hadis Nabi. Itulah gunanya. Kita pelajari hadis-hadis tentang sholat. Bagaimana sholat Nabi, bagaimana wudhunya Nabi, bagaimana takbiratul ihramnya Nabi, mungkin melalui sifatus sholatnya Nabi Muhammad SAW. Kita pelajari. Agar apa? Agar sholat yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang sempurnalah yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, mungkin pertanyaannya, kita ini yang sudah bertahun-tahun melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah. Tetapi kok sholat saja tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar yang dalam keseharian kita? Nah, bisa jadi sholat yang kita lakukan itu tidak sempurna. Wudhunya tidak sempurna. Ali, salah seorang sahabatnya Rasulullah, di dalam sebuah kitab kami baca, kami pelajari bahwasanya Ali itu ketika akan berwudu sering menangis. Kemudian ditanya oleh sahabat lain, apa yang kau tangiskan Ali? Kemudian jawab Ali, bagaimana saya tidak menangis? Saya ini hina, saya ini kecil. Saya akan menghadap zat yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala, yang mulia, yang tinggi, sementara saya ini rendah. Nah, tapi dalam prakteknya ada orang yang dalam berwudu itu, selama berwudu dia berbincang-bincang juga. Kalau bahasa Minangnya mau tauta. Ya, berbincang-bincang. Tidak dia hayati dia sedang berwudu. Dia basuh muka misalnya. Faghsilu wujuhakum. Bagaimana orang yang betul-betul berharap wudunya itu sangat berpengaruh terhadap perilakunya ketika dia membasuh muka. Membasuh wajahnya, teringat olehnya sangat banyak dosa-dosa wajah saya. Yang ada di wajah itu ada mata, ada hidung, ada mulut. Ya Allah, gugurkan ya Allah. Gugurkan dosa-dosa yang ada di wajahku ya Allah. Seraya kita mengusap wajah kita dengan air. Nah, kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah gugurkan dosa-dosa yang ada di wajahku ya Allah. Kemudian ketika kita membasuh tangan, kita basuh tangan. Kemudian hati kita bermohon kepada Allah, ya Allah, gugurkan dosa-dosa yang ada di tanganku ya Allah. Gugurkan ya Allah. Kemudian kita mengusap rambut, mengusap kepala. Di kepala kita ini ada otak. Bahkan kalau orang yang tidak bisa memanfaatkan kepalanya ini, dia bisa lebih rendah dari binatang. Nah, kita ketika mengusap kepala, seraya kita bermohon, berharap kepada Allah SWT, ya Allah, gugurkan dosa-dosa yang ada di kepalaku, ya Allah. Yang ada di benakku, ya Allah. Yang ada di otak-otakku, ya Allah. Gugurkan dosa-dosa yang ada di kepalaku ya Allah. Kemudian ketika kita membasuh kaki, seraya kita dalam hati kita mengatakan, ya Allah, kaki saya ini sudah banyak kesana kesini ya Allah. Gugurkan ya Allah. Habiskan dosa-dosa kakiku ya Allah. Nah, ini untuk yang disertai dengan iman. Ya. Para pemirsa, para pendengar RRI dimanapun menyaksikan siaran ini. Nah, jadi contoh dari ibadah mahdhah itu, sholat lima waktu misalnya. Sudah ada waktunya. Bahkan hari ini sudah ada kalendernya. Ya,
Kemudian puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu sudah ada tuntunannya. Bagaimana menetapkan awal Ramadan, awal Syawal, atau akhir Ramadan. Sudah ada ketentuannya. Kita ikuti. Ya, ini termasuk ibadah yang mahdhah. Zakat. Zakat itu tazkiyatul mal. Membersihkan harta. Mensucikan harta. Nah, itu sudah ada ketentuannya. Bagaimana zakat perniagaan misalnya. Zakat emas, zakat perak. Ya, bahkan zakat profesi, ya, ya, dan zakat lainnya. Nah, kita merujuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Kemudian haji ke Baitullah, apa rukun-rukun, syarat-syarat haji itu sudah dinukilkan, sudah dijelaskan. Nah, maka kita butuh melaksanakan praktek manasik haji. Kemudian ilmu-ilmu tentang haji. Agar apa? Haji kita itu mabrur. Haji kita itu diterima oleh Allah SWT. Kemudian balasan haji yang mabrur atau makbul itu adalah surganya Allah. Surganya Allah. Nah, kemudian bagaimana tata cara berwudu, tayamum, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat, ambillah dariku manasik haji kalian. Kemudian tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, atau dimodifikasi sesuai dengan keinginan manusia. Nah, inilah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Kemudian yang kedua ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Yaitu aktivitas duniawi yang dilakukan dengan niat ibadah untuk mencari keridhaan Allah. Meskipun bentuknya belum diatur secara rinci oleh syariat. Biasanya ini berupa muamalah. Praktik di perbankan misalnya. Asuransi. Kemudian ya hal-hal yang kontemporer lah. Ya. Kemudian mengenai adat, kebiasaan yang dibolehkan. Lalu diberi nilai ibadah melalui niat yang benar. Nah, contoh bekerja mencari nafkah. Untuk keluarga, menuntut ilmu, belajar, membantu orang lain, menanam pohon, menjaga kebersihan, silaturahim, dan lain-lain. Nah, Allah kuatkan di dalam surah Az-Zariyat, ayat yang ke-56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka itu menyembahku. Makan dan minumlah. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Apalagi berlebih-lebihan di dalam agama. Selama itu tidak ada tuntunan dari syariat. Nah, kemudian Rasulullah menguatkan juga, sesungguhnya setiap amal itu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu sangat bergantung kepada niat. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap orang yang akan mendapatkan pahala dari Allah SWT sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari, hadis ini hadis yang nomor 1 dalam Muslim 1907. Nah, makanya nanti orang ada di akhirat itu dia sudah berbangga-bangga nanti akan masuk surga. Nah, kemudian mereka semasa hidup di dunia itu
Niatnya bukan karena Allah. Suatu ketika ada sahabat yang dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada di antara orang yang berinfak ataupun beribadah, dia berinfak ataupun beribadah itu mengharapkan kemasyhuran dari orang banyak, apa yang dia dapatkan?" Kata Nabi, "Dia tidak mendapatkan apa-apa." Kemudian ditanya lagi, "Apa yang dia dapatkan ya Rasulullah?" Sampai 3 kali ditanyakan. Kata Nabi, "Dia tidak mendapatkan apa-apa." Nah, ini kan sangat penting niat ini, ya. Makanya Imam Al-Ghazali itu meletakkan kualitas ibadah yang paling tinggi itu niatnya adalah karena Allah. Orang yang niat beribadah karena Allah tidak akan pernah kecewa. Tidak pernah dia kecewa. Kenapa? Karena dia mengharap ridha Allah. Orang yang sering kecewa itu ketika dia mengerjakan sesuatu, apalagi dia beribadah, dia mengharapkan pujian makhluk. Pasti kecewa. Menanam suatu tanaman, lalu dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, maka itu menjadi sedekah baginya. Nah, di Bukhari. Nah, bentuk dan teknisnya bisa berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan manusia. Tetapi nilai ibadahnya muncul, akan dibalasi oleh Allah, akan diberi kebaikan oleh Allah SWT apabila niat yang ikhlas dan cara yang halal. Nah, dalam kesimpulan singkat, ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang sudah diatur langsung oleh syariat. Sementara ibadah ghairu mahdhah, yaitu aktivitas duniawi yang diniatkan ibadah. Bapak dan Ibu para pemirsa, para pendengar RRI dimanapun berada. Nah, oleh karena itu, sebagai harapan bagi kami, bahwasanya kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dasarkan ibadah yang kita lakukan itu mengharap ridhonya Allah. Orang yang beribadah mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti ketika dia beribadah mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah kemudian nanti Allah akan memanggilnya, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati." Wahai hamba, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Kalau Allah sudah ridha, kita masuk ke dalam golongannya, maka dipanggil kita, diseru kita, diajak kita menuju surga Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam surga aku. Wadkhuli jannati. Nah, tingkatan yang tertinggi, kemudian rahmat yang paling tinggi itu adalah ketika Allah SWT membukakan, melalui malaikatnya membukakan pintu surga seluas-luasnya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dalam ibadahnya itu ikhlas mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar RRI dimanapun mendengarkan siaran ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cara Allah menyayangimu terkadang bukan dengan memberimu kesehatan, tapi dengan memberimu sakit, sebab Allah ingin menghapus dosa-dosamu. Cara Allah menyayangimu terkadang bukan dengan cara memberimu kebahagiaan dan kenyamanan, tapi dengan memberimu musibah dan ujian, sebab Allah ingin meninggikan derajatmu kelak di surganya. Cara Allah menyayangimu bukan dengan cara mengabulkan apa yang engkau inginkan, tapi dengan menunda doamu atau menggantikan sesuatu yang lebih baik lagi, sebab Allah tahu bahwa ada bahaya di balik apa yang kau minta. Maka, tetaplah berhusnuzon kepada Allah atas segala kesusahan, segala sakit, ujian, kesulitan, dan kegagalan yang dihadapi. Karena jalan menuju surganya tidaklah mudah. Butuh ujian agar kita mendapatkan banyak pahala darinya. Butuh kesabaran agar kita mendapat ridhonya. Butuh sakit agar kita mendapat ampunannya. Butuh pengorbanan agar kita mendapat kedudukan yang tinggi di surganya. Begitulah terkadang cara-cara Allah menyayangi kita. Bahkan, beberapa luka diciptakan untuk tidak sembuh, agar menjadi pelajaran bermakna, dan jika kita ikhlas, maka kita akan mendapat pahala. Maka bersabarlah pada semua takdir yang dihadapi. Sungguh pada akhirnya, kita akan mengerti bahwa di balik semua yang Allah gariskan, ternyata menyimpan banyak kebahagiaan dan banyak kebaikan.

0: Pendengar, sampai di sini dulu lagu-lagu bernuansa Islami untuk pagi hari ini. Dan seterusnya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, saja disampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang.
1: 97,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saja disampaikan warta berita daerah.

0: Indonesia Bukit Tinggi dalam Warta Berita Daerah. Serangkaian berita aktual kami sampaikan di pagi ini diantaranya. Kisah haru ASN P3K RRI Bukit Tinggi. Jadi sorotan, kami ulangi, kisah haru ASN P3K RRI Bukit Tinggi meninggal. Jadi sorotan BPJS Ketenagakerjaan. Menjelang Idul Adha, Dinas Pertanian Kabupaten Agam memastikan pasokan hewan kurban aman. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Tuti Widya. Saudara, kisah haru ASN P3K RRI Bukit Tinggi meninggal jadi sorotan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut laporan Jorni Marbeta.
1: Supaya tidak ada orang yang jatuh pada lubang yang sama. Hanya keledai lah yang jatuh pada lubang yang sama, Pak. Belajar, pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Saya tidak menganggap itu iuran, tidak. Karena di BPJS kerja itu kami nggak cari untung, nggak cari piti. Bagaimana membunuh rantai kemiskinan dan tidak menciptakan orang miskin baru.
2: Suasana haru mewarnai kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi yang digelar di Auditorium Lutan Sultan Tunaro 19 Mei 2006 merupakan kegiatan hasil kerjasama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi dengan Puspakom Penyiaran LPPRRI Pemahaman Aparatur Sipil Negara ASN mengenai hak dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bukit Tinggi Ideal menyampaikan rasa prihatinnya dalam atas meninggalnya seorang ASN P3K RRI Bukit Tinggi Yenti AMD. Sebelumnya berjuang melawan kanker tenggorokan namun belum sempat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan di acara tersebut dihadiri Kepala Stasiun LPP RRI Bukit Tinggi Insinyur Abdul Ghaffar Zakaria serta pegawai di lingkungan LPP RRI Bukit Tinggi. Ideal menegaskan BPJS Ketenagakerjaan hadir bukan semata lembaga administrasi mencari PT dan keuntungan, melainkan membawahi misi kemanusiaan untuk melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko sosial ekonomi. Bahkan BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam membantu memutus rantai kemiskinan serta mencegah munculnya masyarakat miskin baru akibat kehilangan penghasilan, kecelakaan kerja maupun musibah kematian. Ia juga menegaskan bahwa seluruh pekerja tanpa memandang status pekerjaan berhak memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
3: Kenapa kami BPJS Ketenagakerjaan itu? Supaya apa? Perlindungan jaminan sosial itu menyeluruh kepada seluruh rakyat Indonesia, baik itu dia penerima upah atau bukan penerima upah. Kan pekerja itu kita sekarang nggak lihat siapa dia, kerjanya apa gitu, nggak ada pola pilihnya, nggak ada. Yang penting kalau dia punya kegiatan, perlindungan itu pasti itu loh. Jadi dari belajar kita dari yang sudah ini, ada teman-teman kita yang mengalami resiko, kemarin dia meninggal dunia dan dia tidak dapat apa-apa. Kita rasanya nggak rela mereka, apa yang kita akan berikan kepada mereka nggak tersampaikan. Karena apa? Hak mereka itu ada sebagai warga negara. Dengan belajar itu kami ada kegiatan di RRI ini, workshop seperti ini, menggugah suatu kebutuhan yang mengalami musibah itu kan dirinya dan keluarganya. Peristiwa ini tidak terulang lagi, mereka punya hak.
2: Dial berasal dari Barula tersebut turut membagikan pengalaman hidupnya yang tumbuh besar di panti asuhan, pernah bertugas di BPJS Ketenagakerjaan Ambon di Indonesia Timur tersebut. Pengalaman tersebut menurutnya membuat dirinya memahami pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarga. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 program utama, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan kemudahan iuran bagi peserta. Pekerja cukup membayar Rp8.400 per bulan dari total Rp16.800 dengan keluarnya PP. Program diskon diberlakukan pemerintah hingga Desember 2026 memperoleh perlindungan dasar ketenagakerjaan. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Barat mulai menjajaki kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait perlindungan jaminan sosial bagi atlet dan insan olahraga menjelang Kepala Cabang BPJS TK Padang Afrialdi mengatakan pihaknya ingin menjajaki kerjasama perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan profesional termasuk atlet. Menurut Afrialdi, terdapat sejumlah program yang dapat dimanfaatkan atlet seperti jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian hingga jaminan kecelakaan kerja. Dirinya menjelaskan jaminan kecelakaan kerja berlaku sejak atlet berangkat dari rumah menuju lokasi latihan atau pertandingan hingga kembali pulang. Klaim tersebut nantinya dapat dibuktikan melalui surat keterangan dari Koni Sumbar.

0: Saudara, menjelang Idul Adha, Dinas Pertanian Kabupaten Agam memastikan pasokan hewan kurban aman setelah meninjau pasar ternak Lubuk Basung guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Berikut laporan Irsyad.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Agam memastikan kesiapan pasokan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha melalui peninjauan langsung ke pasar ternak Lubuk Basung. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam Arif Restu menyampaikan bahwa langkah ini diambil guna melihat secara real populasi ternak yang akan disuplai kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pantauan di lokasi, Arif menyebutkan bahwa populasi ternak yang tersedia di pasar itu saat ini telah mencapai sekitar 500 ekor. Untuk tahun ini, Arif memperkirakan total kebutuhan hewan kurban untuk seluruh wilayah Kabupaten Agam akan mencapai kisaran 5.700 ekor. Jumlah itu diprediksi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi kebutuhan tahun lalu yang hanya menyentuh angka 5.600 ekor. Dirinya juga mengungkapkan bahwa perputaran uang atau nilai transaksi dari sektor pemenuhan hewan kurban tahun ini diperkirakan sangat fantastis karena menembus angka hampir 100 miliar rupiah lebih.
2: Dari pantauan kita, populasi ternak hampir sampai dengan 500 ekor pasar ini. Untuk tahun ini kita perkirakan hewan kurban kita untuk seluruh agamnya sekitar 5.700 ekor. Lebih meningkat dari tahun kemarin yang hanya yang mencapai 5.600 ekor. Dengan nilai transaksi kita perkirakan hampir 100 miliar lebih uang yang beredar dengan adanya kurban ini. Mudah-mudahan ini ternak kita bisa mensuplai di kebutuhan agam itu sendiri.
1: Dengan potensi perputaran ekonomi yang besar itu, pihak dinas berharap agar komoditas ternak lokal yang ada mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara mandiri. Langkah optimalisasi pasokan lokal ini diharapkan dapat meminimalisasi ketergantungan daerah terhadap pasokan hewan kurban dari luar wilayah Kabupaten Agam. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Agam menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok aman dan tersedia menjelang beberapa hari Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam Budi Perwira Negara mengatakan bahan kebutuhan pokok aman dan tersedia di Agam dan ini berdasarkan hasil pemantauan di sejumlah pasar tradisional. Dari hasil pemantauan, bahan kebutuhan pokok aman karena Agam salah satu penghasil beras, sayur-sayuran, dan lainnya. Namun ada sebagian kecil harga kebutuhan pokok terjadi kenaikan dari harga biasa dan ada juga yang turun. Saudara, guna mendukung program tabungan haji muda atau SD Negeri 08 Tarok Dipo Kota Bukit Tinggi menghadirkan inovasi tabungan haji melalui program Rabuang Mabrur setiap hari Rabu. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Sekolah Dasar Negeri SDN 08 Tarok Dipo Kota Bukit Tinggi berkomitmen membangun kesadaran siswa untuk mempersiapkan tabungan haji bagi pelajar melalui program Rabuang Mabrur. Kepala SD Negeri 08 Tarok Dipo Kota Bukit Tinggi Anton Hilman kepada RRI mengatakan, sebagai salah satu program unggulan, Rabuang Mabrur merupakan sebuah terobosan nyata yang dilakukan pihaknya agar para siswa mampu menyisihkan uang jajannya setiap hari Rabu guna mewujudkan cita-cita seorang muslim dalam menunaikan salah satu rukun Islam, yakni pergi ke Tanah Suci Mekah di usia muda dan produktif. Anton Hilman menuturkan bahwa program Rabuang Mabrur juga menjawab implementasi program Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias dalam upaya menghadirkan persiapan finansial ibadah haji sejak dini, mulai tingkat pendidikan dasar maupun menengah.
4: Karena tingkat ekonomi anak kita kan ada yang di atas rata-rata, juga ada yang menengah. Jadi bagaimana kita kemas anak-anak kita ini bisa walaupun dia jajannya sedikit tapi bisa dia sisakan. Juga anak-anak yang jajannya mungkin berkelebihan juga bisa dia sisakan Rabuang gitu kan. Rabuang itu maksudnya di hari Rabu dia menabung gitu. Okay. Jadi programnya di hari Rabu. Terkait dengan Rabuang Mabrur ini ya kita sanding dengan program Bapak Wali Kota kita, Bapak Ramlan Nur Matias, ya, itu terinspirasi karena dia melihat jamaah haji Bukit Tinggi itu sudah terlalu tua-tua, ya kan? Maka timbul ide dari Pak Wali kita ini untuk bagaimana nanti generasi muda atau generasi kita ini yang mau ke Mekah itu masih usia relatif masih produktif. Kuat, produktif, ya kan? Yeah. Jadi makanya timbul ide Pak Wali untuk membuat program tabungan haji untuk pelajar anak-anak kita.
3: Periuran dana yang harus ditabung dikatakan Anton Hilman Pihaknya memastikan sejauh ini tidak ada batasan setoran awal yang ditetapkan BPR Jam Gadang kepada siswa SDN 08 Tarok Dipo, namun sesuai dengan kemampuan keuangan siswa. Dengan melampirkan sejumlah berkas persyaratan yang ditentukan BPR Jam Gadang sebagai leading sektor, seperti fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk orang tua wali murid, serta formulir pembukaan rekening yang sudah diisi oleh siswa.
4: Karena nantinya kan bermuara kepada pendaftaran haji. Jadi kalau sudah uang ini terkumpul oleh anak, berarti sesuai dengan jatah untuk naik haji itu 25 juta, jadi anak ini bisa didaftarkan langsung, boleh dari bank, boleh dari dia sendiri kan. Jadi kisarannya boleh saja dari Rp1.000 sampai berapa mampu anak.
3: Dengan demikian, Kepala SDN 08 Tarok Dipo Kota Bukit Tinggi Anton Hilman bersama jajarannya berharap kehadiran program Rabuang Mabrur dapat berpartisipasi aktif untuk menabung sejak dini, sehingga pelaksanaan ibadah haji di usia muda dan produktif dapat dirasakan oleh generasi muda di masa mendatang. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Saudara, berikut disampaikan berita olahraga. Penantian dan perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil. Persatuan Sepak Bola Padang Panjang PSPP resmi dipastikan melaju ke putaran nasional Liga 4 Piala Presiden musim 2025-2026 setelah keluarnya surat resmi PSSI. Berikut laporan Novri.
5: Penantian dan perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil. Persatuan Sepak Bola Padang Panjang PSPP resmi dipastikan melaju ke putaran nasional

0: dan PSBB Padang Panjang. Dirinya menyebut keputusan itu sekaligus menjawab polemik yang sebelumnya mencuat terkait tidak masuknya nama PSBB dalam daftar peserta nasional. Sebelumnya, manajemen PSBB telah menyampaikan protes resmi sekaligus meminta klarifikasi kepada PSSI mengenai dasar penentuan tim yang lolos ke putaran nasional. Dedi Aryan menyambut baik keputusan tersebut dan menyebut kelolosan tim sebagai hasil perjuangan seluruh elemen tim serta dukungan masyarakat Sumatera Barat.
1: Berkat doa masyarakat Sumatera Barat, terkhusus masyarakat Kota Padang Panjang, akhirnya PSBB lolos ke putaran 4, putaran nasional, menggantikan PS Kubu Raya yang mundur karena terkait dengan finansial. Kami dari manajemen PSBB bersyukur, alhamdulillah usaha yang kita lakukan setelah kita setelah nama kita hilang di putaran nasional, akhirnya nama kita kembali muncul. Yeah. Kita berterima kasih kepada PSSI Pusat, Bapak Erick Thohir yang telah merespon surat kita. Kita juga berterima kasih kepada ASPROV Sumatera Barat. Kita berterima kasih kepada tokoh-tokoh sepak bola Sumatera Barat. Terima kasih kepada Bapak Andre Rosiade, kepada pemerintah Kota Padang Panjang. Kita terima kasih, Pak.
0: Dikatakannya, kepastian ini bukan hanya kabar baik untuk PSBB, tetapi juga masyarakat dan pecinta sepak bola Padang Panjang serta Sumatera Barat yang terus memberi dukungan dan mengawal proses ini. Dedi Aryan berharap kepastian tersebut menjadi motivasi tambahan bagi para pemain dan tim pelatih untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat nasional. Dirinya menambahkan, dengan keluarnya keputusan resmi tersebut, publik sepak bola Padang Panjang dan Sumatera Barat kini menanti kiprah PSBB di panggung nasional Liga 4 Nasional 2025-2026. Nofri melaporkan.
2: Saudara, sebelum mengakhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. Kisah haru ASN P3K RRI Bukit Tinggi meninggal jadi sorotan BPJS Ketenagakerjaan. Menjelang Idul Adha, Dinas Pertanian Kabupaten Agam memastikan pasokan hewan kurban aman. Sekian berita daerah pagi ini, Rabu 20 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya disampaikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam berita daerah Bahasa Minang. Saya Tuti Widya. Selamat pagi.

0: dosa tuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Prosa tuh.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali menemani Anda di pagi hari yang cerah hari ini ya. Dan semangat untuk Anda semuanya dalam memulai segala aktivitasnya di pagi hari ini. Untuk yang bersiap-siap tentunya menuju tempat kerja masing-masing, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan juga kunci rumahnya, matikan semua peralatan listrik dan juga kompor. Perhatikan semua mungkin yang akan membahayakan di rumah ya. Tutup pintu rapat-rapat, kunci jendela sebagainya. Dan semoga Anda bisa bekerja dengan nyaman. Baik, pukul 6 lewat 38 menit pagi ini kita lanjut dulu untuk lagu berikut ini.

Siapa bilang surga hanya ada di peta? Kadang, ia tersembunyi di detail yang tak terlihat. Bukan hanya sekedar pantai, bukan sekedar candi, tapi aroma kopi di pasar lokal, tawa penduduk yang menyambut, atau warna senja yang hanya bisa dirasakan sendiri. Di dunia publikasi pariwisata, cara kita menceritakan pengalaman bisa membuat orang ingin menyeberang pulau hanya untuk merasakannya. Kadang yang dibutuhkan bukan destinasi baru, tapi perspektif baru. Jadi, jangan hanya tunjukkan tempat, buat pendengar merasa mereka sudah berada di sana sebelum mereka packing koper. Karena di dunia pariwisata, pengalaman itu cerita, dan cerita itu daya tarik terbesar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bukit Tinggi di pagi hari ini. Hari ini hari Rabu dan juga merupakan hari pasar di Kota Bukit Tinggi ya. Dan untuk ibu-ibu yang akan berbelanja, untuk Anda yang akan berbelanja di pagi hari ini, apalagi di hari pasar pestinya suasana sangat ramai sekali ya. Yang ingin berbelanja melengkapi kebutuhan harian maupun untuk berbelanja untuk kebutuhan warung atau kebutuhan mingguan. Nah, manfaatkanlah pagi hari ini, hari pasar ini untuk membeli barang-barang yang Anda butuhkan. Namun suasana ramai seringkali membuat kita agak sedikit kurang nyaman karena berdesakan ya pendengar. Jadi untuk itu gunakanlah pakaian yang membuat Anda nyaman, yang membuat Anda lincah bergerak ya. Dan juga buatlah daftar belanja terlebih dahulu agar Anda bisa membeli barang dengan tepat dan fokus pada barang yang Anda butuhkan atau sayur-sayuran yang Anda butuhkan. Datang lebih pagi pendengar, sebelum pengunjung semakin padat ya. Biasanya pedagang sudah membuka barang dagangannya sedari pagi ini, apalagi kalau hari pasar lebih pagi lagi ya. Jadi Anda kan bisa mendapatkan sayuran yang lebih segar, ikan yang baru ya, sayuran yang baru, dan semua tentunya semua serba baru. Gunakan tas selempang yang kecil, yang praktis, bisa Anda gunakan untuk menyimpan uang Anda atau barang yang penting agar aman ya. Dan taruh di depan Anda, jangan di belakang. Selain saat membeli makanan, perhatikan juga kualitas barang yang Anda beli. Tentunya pasti Anda lebih lihai dalam memilih. Dan barangkali Anda juga bisa berbelanja antara satu pedagang dengan pedagang lainnya. Jangan hanya satu pedagang saja. Membagi-bagi rezeki itu sangat mulia pendengar ya. Berbelanjalah ke tempat mungkin yang sepi pengunjungnya, Anda bisa berbagi juga di sana, dipecah ya barang-barang yang ingin Anda beli, jangan hanya di satu tempat saja sehingga yang lainnya juga kebagian rezeki. Bawa uang tunai secukupnya dan lebih baik lagi membawa uang dalam pecahan-pecahan kecil ya, agar memudahkan transaksi dan penjual juga tidak kesulitan dalam mengembalikan uang nantinya ya. Tetap waspada tentunya dengan barang bawaan Anda, apalagi barang bawaan yang cukup banyak ya. Bawa kantong plastik sendiri dari rumah itu akan lebih bagus, selain meringankan Anda juga akan mengurangi sampah plastik tentunya ya. Kemudian atau membawa tas belanja, Anda bisa memasukkan semua belanjaan Anda ke dalam tas itu. Dan setelah berbelanja, periksa kembali sebelum Anda pulang ke rumah. Pastikan tidak ada yang tercecer, tidak ada yang tertinggal, atau tidak ada barang yang lupa membeli ya. Semoga aktivitas jual beli di pagi hari ini di Kota Bukit Tinggi juga laris manis, lancar semuanya ya. Barang dagangannya terjual dengan habis di pagi hari ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, sembari Anda beraktivitas, kami juga selalu akan temani Anda di musik dan informasi hingga nanti pukul 7 jelang kita ikuti warta berita melalui Pro 3 RRI. Tetap semangat untuk Anda di pagi hari ini.

0: Cobalah kita berhenti sejenak dan melihat ke depan. Sebuah negeri yang tidak lagi berhenti di kata punya, tapi melangkah ke tahap mengolah dan menguasai. Disitulah Astacita Hilirisasi hadir, bukan sekedar jarak.
1: Pendengar, selanjutnya tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita melalui Pro 3 RRI.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
4: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPAF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
4: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPAF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
2: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
5: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR itu?
6: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
3: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
6: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama.